0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne.
5: Oh.
4: Semak spana nekong kene. Okay.
5: Udah gerut pedak ditemu pengawal ya tanya age ne.
4: Oh. Tu bisi-bisi ke betul ne kapan kita tu amat kenya ne yeah.
5: Amat
4: kenya.
5: Amat kenya. Nana salah aja ni Sam.
4: Dia dah nanya orang yang bunuh kali tadi ni. Nai nawa pengawal. Napa tu dia nyumrah? Nawa dah bunuh aku nyumrah. Nanti bunuh kepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku ya neng dah nanya nama pengawal. Nawa dah bunuh aku kepam tayam bilut.
6: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk kali 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.
4: Okey, udah datang ba 2 pagi wai hari 1 ke sehari itu 6/7/2026. Buku lain aku Sam, kau tahu yang aku pagi itu. Mel, amin. Mel, ingat ke Mel ne.
5: Okay, dah salah nama pagi
4: itu ne. Engkelan Mel, makai mi pagi itu di rumah.
5: Okey,
4: selamat pagi Min.
5: Selamat pagi Sam, kau peninggal kita ke pagi itu.
4: Ya. Yeah.
5: Nama berita pagi hari 1 kita patut gergas selalu ne Sam.
4: Ya. Yeah. Patut mesti kargas. Lapan kita ke ngepon ke minggu tu lalu pihak mereka lapan kita ke begiga ke rezeki menyata yeah. Di deh min ke pandak duit nak lapuh hari langit menyekor alah nak yeah. Berkeradai mah kita
5: amat sakit bagas
4: sakit bagas okey yeah. Kepala kaban peninggal tua baru datai ba upis kini ke pagi tu
5: yeah.
4: Tau ke ki ba rantu jalai harap ke berjimat meh kita ke benua ke deriba pagi tu terima kasih milih YPM jadi ke pemerintahan kita
5: yeah.
4: Okey 2 pagi ke pagi tu tua berkenang ke tetemu ke barang barang berga ke kutu tadi mian ne yeah. Ba sebelah jalan alun ke ba tisi jalan ke ba dini-dini ajak meh tetemu ke baka duit suah mas baka antin mas tincin gelang yeah. Mas lumpit orang nama ke min dek berga ne
5: kad beng
4: kini au baka mari kini teka minyak teka berga jadi berkini kau kita ingat lapan kita kumpul nak nemu siapa rampu barang ke teberayan baka nuan min kalau nak namanya bisi kalau tertemu kau teka berkanya ni
5: nanti aku dah send suah kebenar ya tetap suah. Ke duit duit meh selalu lagi duit bah sebelah jalai lebih lagi apa pasal malam pasal malam tau ke uptown mau ramai mayu undur kenang yang selalu mayu hadi gulu orang undur ke selalu di gulu orang deh ando mensia mayu ke berami rami deh mayu tay teberayan ditemu kita ini duit gelang tincin mari ya ne
4: tang nan mu sapa orang kampu ne
5: sapa ngempu tanti benung mayu roba dia nah sikit nak ambil kunya ukup kereti pansa aja nak berani nak berani bayarnya mas ke duitnya ke nak berani ke ngambil bayar duitnya 100 ke seringgit ke ukai nama de Sam kita nak berani ngambil ya aku ke aku takut utainya negeri panyua nya site ke umpan kini kita nak nemu engkau rodah ngelilak kita retisi kini mana kita medaknya aja kini ne antik baka duit nah berani ku ngambil kak nadai-nadai ni duit gai mengambilnya saya menyak ku antik baru-baru tu tadi bak kita dito bak kita di RTM Tengku Kunti tetemu ke kad biang orang
4: kad biang orang
5: kad biang maya habis duti malam kira ke ambil udahnya alu baik terus ngagai balai polis
4: ya
5: anjung amat, terus
4: betul
5: laban kita nak nemu siapa ngempunya ngai ke negi nama-nama hal apakah kebisik daripada kita iba media rama kemayarin atau ne orang kita temu ke duitnya lumpit kini kusung daripada kura dia bisik duit RM10,000 RM30,000 kita nak nemu niat orang lekak kutainya kini sengaja atau kaya nak sengaja ne mana kita tetemu ke baka kad beng atau ke lumpir anyo ngajak ngagai balai polis laban bas di siti indoor sigi bisik CCTV
4: amat ya
5: banyak ati drempu kita ukai reti kita tadi ke madah kita tu mana nah tang kita itu kira ke jujur ke kita tempu biar mega ngagai barang kena temu kita nya. Tapi kita ngai ngambil peda aja. Tapi kita ngambil anjung ngagai balai polis.
4: Balai polis. Okey, nya penemu min
5: ke
4: pagi tau. Okey, nanti bakal
5: di desa.
4: Aku munyi kena nanti ketemu ke duitnya nanti 10-20 bisi min kalau ketemu munyi ke nuan tadi. Laban nak nemu siapa orang pun tadi kira taruhannya tadi lama nak mayu wah deh atang ti nyanya segumpal nyo beribu nyo seratus nanti beda dini nor meh nanti nyebelah UPS tadi tahu anjung kita yang agai admin kini agai security guard kini lah pan tentu orang bagi kak kaya nyak berkawal dengan duit tang aku kak berkongsi ke mereka min ne kain wan laban aku subah gawa hotel suah tetemu ke baka jam orang tincin mari emas tu kaku tadi tincin emas korang jadi kami ba hotel nama tetemu ku tanya nak tahu nak keh ba counter anjung ke counter laban orang ke empu tanya tadi sigi betelipun ngagai kami.

0: menjual mai pula jual ke kedai mas.
1: Ya, amat. Kita dah nemu. Kita yang kerja pengawal kesalah. Ni nemu, elak. Datai bagi tempoh kini, teraya notai kini.
0: Okey, ni peninggal. Ni peninggal tua ni. Okey, pagi tu tua terus macam komen bala peninggal. Senantang topik tua ke pagi tu. Aku macam kliman ugan dulu. Nanti ketemu ke barang ke berkah bakal sida duit dokumen gau mas orang ku ya sigi digiga orang kampunya ku ya tau ke cara dekat nganjuang ya polai ku ya nya ke komen ke pagi tau hari kelima naukan Rita Jaya ke pagi tau min hujan pagi tu ko ya nanti ya tertemu ke duit bertabur ko ya da aku ngelak pi aja segi kumpul aku ko ya kumpul saya one kita ini nemu siapa kempu nadainya jadi dosa ko ya okey nya penemu ya laban kita nak nemu siapa orang kempu ko ya tu cerita mah tu min ko ya maya ya ke nganjung ucuk yang agai klinik Jawa seberai kita dia koya dia sebuah kereta mansa lebuh kami dua ngelayang jalai duit labuh hari kereta koya min berapa ikut bala kami ngumpul duitnya ngik ya basic RM15 koya nak ke orang pun kereta yang tahu ambil ajak lah mayanya nak tentu mayuh kereta koya kita pan bedau bah RTM dia mayanya koya
1: lama ada cerita tu ne.
0: Cerita lama.
1: Ketik kereta duit tu labuh hari kereta. Pintu ditutup.
0: Alih ke angin kini ngah cermin keritanya kini.
1: Berarti nya mayuh amat duit belakangnya duit itu tu terbaik. Tau ke orangnya belum
0: buka. Tau kurang ke mai orang kempu duit nya apa-apa ke duit. Lepas kalau mayu ane, duit taban ke nyak ngai kiro.
1: Ya ane, ni terbaik duit duit taban ke. Nyak baru ni yang tua aja.
0: Baru ni, betul ni aja. Ya,
1: kata ane kalau mayu pikir lo kota.
0: Ngai ke, ni mau orang ke naban ke duitnya ne. Orang ke bumpu duit, tari naban ke duitnya. Kalau mayu ane ni, tempah meh terbayan ne. Dengar awak ku ya nyen rezeki bo nyen banyak ku ya tu kita ya ram laju mungkin ke kedai nyen teh makan mi ku ya
1: okay. Agri saya komen tu Sam
0: Mayu tu baca aja
1: Judat Ami selamat pagi Sam ngomien ku ya panas hari sida ya bersibuk ku ya kenang ke topik pagi tu ku ya laban ke bedau ngasa tetemu ke duit numas ya Mayu barang kemas pen bakanya meh nanti setakat duit penyampau ke mimit menyerti ke mimit jauh meh RM50 kini bah cukup meh kena nasib ketekalanya kuya tekalanya nasib punya kuya tertemu ke duitnya tantiknya sitik biak ke penuh ribu-ribu ringgit anjur ke balai polis meh kuya berasa nal keteberayan duitnya bakal kita ketemu ke duit penyampaunya meh berunding ke pengasai tu dah kelenya duit nanti RM10 nak ke berasa sidak kelenya duitnya engkanya rezeki kita ketemu kenya nyak meh tok-tok bak ya tok bak Judat Ami nyak meh kita sikut-sikut tak nak sebakar kas pusi nanti kita ngai ngambil nak berani nak meh asem yang nitih kita
0: nitih ke sikut-sikut orang dah sama
1: maka dia tadi mimit kak gede ngambil
0: laban nanti 10-2 nyak orang kempu nyak ngai mikiruah pelabak ku ngasai ke tempu ne min nanti terberayan bak jalai dia nuan dah datai di rumah nanti 10-2 kau aku tadi tai menuan kira nikah.
1: Anak ketua nak mikir. Engkau bisa orangnya amat suntuak kini. Tanya ajak ke duit ke bedau. Kau kambut tancur enya nyu sewak kini. Kasih aja tu dah nup ya.
0: Semina tua berundiang tadi ini duit aku terberayan. Habis tanya. Pekenya rundiang tua ne. Tak nak mentua nyuka nurun ke pasar baru minyak dah lebih RM20 duit dekat ngigak duit keteberayan tadi tang ti nyo beratus nyo beli 500 ngai kita nak mansi ya ne dini duit kita nya tadi teberayan lalu bertanya ke orang meh engkau bisi orang ke tertemu okey Lisa Sidut ke pagi tu mana kami hari kem lanang ke pagi tu ko ya nanti tertemu ke duit sebelah jalai utai kang 50 teberayan ya. Sigi ambil aku meh kuya. Untuk sama ngau penemu aku tu min.
1: Ya.
0: Bakal maya ki

0: pula kelia musim pengerami sukan ko ya wudu amat tertemu ke duit 30-10 ringgit. Tanti tertemu ke barang emas ko ya atau ke barang berga ke bukai ndak kalah ga ko ya. Ni nemu nyangka tajuk orang kena ngumpan kita kini.
1: Ya ke aku Sam. Laban dia tu. Tusah mai ke kita kedak neh. Maka betul. Kita kemedak orang ke Mayuh minta sedekah ko kita ni, Mayuh minta-minta uti sejalai tu. Super so, kita itu kak merek tang kita nak nemu orang bukai ke merati ke kita ni. Nya sitik ge nya pasal duit tadi ge nya ne.
0: Amat. Okey, jadi bisi pesan toko ya nuju apa yang ingin daya ngau rulan ke benung gawa ba ke bolada ngau mega balasis nanga kakup ke benua bekuli ngumpul ada ko ya ke pagi tu. Okey, harap ke sida ya bisi ninga ke pagi tu nah amin. Okey.
1: Agi bisik tu Sam sebenarnya tu merindang peninggal ne. Pengulu inyang. So pagi DJ ko ya. Utai mensia keceraian ditemu orang bajalainya sigit penyelap. Mensia, aku kalau udah tertemu ke dumpit atau ke kerpai orang, memang jalai maya driba. Sekali di amik, nadai tingki ngau dokumen meh dalamnya. Lalu di samun suit, dia kena makai mie. Kalau tertemu ke lumpit maya akunya di cashier subak, berlua labannya kawasan business center.
0: Berapa ringgit?
1: Nadai gimana itu? Kami sikit ngiga orang ke ngempu lebih agi ti dokumen penting ngau duit dalam angku tiga kali udah ceraian ku ya dalam 40 tahun ku dah nyadi ke rezeki ke nemu ya menya.
0: Aman ganya tadi ku ya nyameh nanti 10-2 ku tua tadi.
1: Uli berani ngamai.
0: Nah ga orang kempunya pen nah mentu kiruah kang iga nya baru ne. Ti tanya sampai bakal dalam lumpit kita nyu beribu beratus sukai nama siti agi dalam lumpit kita nya mayuh utai ke berga deh bakal IC kita kad bank semua dia makan ya arwah ya ka kita nyu kang ika e baru ne
1: tu.
0: Okey, heroi ku yang ke pagi tu bah ya ku ya empu selalu tertemu ke sebelah jalai enya duit ke pemadu mayuh ke udah kalau ditemu ya nakak ke dia tahu nya 100.5 ku ya min dimpu ya terus ku ya laban ukain curi tang duit nya ditemu aku ngadumpit nya kene ku itu nih dimpu ya terus ku ya laban ya ukain curi tang ti duit nya ditemu ngadumpit sigi ya break ke orang kempunya ngawanjuang pulai baru atau ertinya tadi laban maya ya kenemunya duit aja nanti ya tertemu ke ngau dumpit
1: patut anjuang baru
0: anjuangnya baru lah laban bisi nama orangnya dia deh anjuang jangan ke balai polis okay.
1: Ya, sekedar komen ke bisik di anjung peningang kita ke pagi tu. Nah, Sam, terima kasih ke komen sidak. Itu apa perindang dulu, Sam?
0: Okey, hangat tu lama. Okey, itu Arya Rim Jana, merindang peningang kita. Bisik maya berpura semua. Okey, tahu anjung komen kita tentang topik pagi tu. Nanti tertemu kau tak berga duit kini. Kini kita ngau ya.
1: Ya.

0: Okey, hari Linda ngetan ke Semaya. Ha, neningan ke Semaya kita ke Sarita Peningah. Kau nyabi si Semaya ngau bala lutur kini.
1: Ya, yang otak ke patut tengah ingat kita mamak ne anak Sarita hari satu.
0: Ya, tau ke bisi Semaya ngau soluati kini.
1: Ya.
0: Ngai ke cahut. Neningan ke Semaya ne.
1: Ya, amat. Ya,
0: okey, lagi ba topik dua pagi wai kita. Ngau topik kita inti tetemu ke barang bergah. Berkini kita ngau ya.
1: Ya, bayangnya temu ke mas kini, temu ke duit ringgit kini, atau ke tingki kini. Tingkinya bergahnya, Sam.
0: Betul. Boleh ditanya orangnya.
1: Ya.
0: Boleh digagak orang.
1: Digagak orang, dikenak orang, tukar orang.
0: Ya.
1: Leban mayuh orang kaknya di rakyat menua Malaysia. Dia
0: betul.
1: Orang kak mami boleh bagi kita.
0: Ya.
1: Tingki kita itu berayat.
0: Ya, okey. Engkau bisik, Pak Dian, Min.
1: Okey, kita terus nge komen peninggal kita ke pagi tu. Selamat pagi dengan Joshua Budin. Selamat pagi DJ Sam dengan Min. Kau ya, nanti aku kok ya. Bisik tertemu kutai terberayan Pak Dini-Dindo. Sikit aku ambil dulu udahnya. Nanti utai keberayan enggak ya, break ke ya, DJ. Tak nanti. Orang nuntut utai nyampu kita meh kuya nama reti kuya tadi ne retinya tadi nanti utainya tadi ukai ngi ya break ngagai orangnya tadi meh kuya nanti ukainya utai ya kenyam meh break yang ngagai orangnya
0: nanti kita nak nemu orang ke siapa empu nya berkeni kene
1: ya cara bukai meh segi balai polisnya meh doh kita nganjung barang ke lenyau nya lebih lagi barang ke berga
0: okey tu bisi Janet Ellen Buyung ke bisi nganjung ba live Facebook kita hari Taman Tun Kemiri Maya jogging sobat ko ya. Kalau ya tertemu ke duit RM5.
1: Oh. Ya, RM5.
0: Ba jalan ambil ya jak ko ya men laban kita nak nemu siapa empu deh. Tang kalau mega ya tertemu ke siti handphone. Handphone marempu ba depan rumah tumu pagi. Maya ke nurun kawak ko ya. Rumah sidanya depan jalai je kuya.
1: Pemua jalai.
0: Nak nemu siapa empu kuya. Jadi teleponnya pan ambil ya terus kuya. Okey. Nanti aku bakal telepon tu tadi deh min. Nanti orangnya bertelepon kai lumurnya tadi. Engkau lagi bisi lumur apa semua lah. Lagi bisi SIM card apa semua. Tentu orang telepon lagi kita ini. Nanti aku taruh dulu meh. Lapan kumpul orang orang kempumpunya call ngaki nomornya nanti bisik nombor jadi ya tadi nanti teleponnya tadi pan telepon ke bunyi korang telepon engkanya udah diambil rubukai dulu kini nya kat tertusah kenya ne
1: ya nanti bakal telepon tu pedih kita kebenar ke alam ambil mana lagi anjung je ngagai balai polis sebenarnya lapan utai pada dalamnya pun pai tentu kita boleh buka nya ne
0: ya okey Doug Paul ke pagi tau selamat pagi ngas seduai ya sobat kalau tertemu ke duit RM50 terubah parking kereta ba hotel ba kucing ke min duit nyau ke nak dikelala ya lapan suah kena India taya kereta ko ya nyau nak kelala ki gamal duit ya tadi kedua ba parking kereta ba airport Sibu bidi ya ya tau ne sama mega duit nyau nak dikelala lapan udah kena India taya ro ko ya tambah ge mayanya hari hujan simpan aku aja duitnya aku ya kira rezeki ya banyak sarinya
1: ya,
0: kita nak nemu siapa orang ke empu ya itu Doug Paul tu suah tertemu ke duit bernasib nah ne rezeki ya banyak tadi ne min okey
1: okey ngagai peninggal kita ke bawah Facebook sekali tu selamat pagi tu hari Catherine Roll Catherine Roll hari Spau nanti tertemu ke duit bak jalai sigi dia ambil ku laban nare nemu siapa tek ngempu nanti tertemu ke biak duit mereka yang biak kerepai apa semua menyatau ke handbag kini serah ke ngagai balai polis ku ya. Kalau genyau ke semak gawai 2024 ya tertemu ke duit RM30 udah ingat minggu sitik tertemu ke RM50 ambil ya aja okey berniat kan juri ku ya. Tak nak nemu siapa ti ngempu duit ambil aja meta nganti ku nanya ke duitnya nadai gak ti bisik pulai kaku me duitnya DJ ke udahnya kalau kena ku beli ai ngeruti gawai me nya suba ku ya. Rezeki ya omnya.
0: Rezeki ya omnya.
1: Tapi benar juga yang tertemu ke RM5 nya. Ambil tahu gak kena beli air ke kita
0: gak
1: apa kita dan mau siapa bagi orang ngempu amat kan ya nanti orang kesama ngok kita dia antara yo malik ingas belum berpusu-pusian menjalai dia giga kena engkanya orangnya kena kini kelenyau duit
0: tahu gak kena tahu gak kita nguji meda dulu ne. Nanti maya jogging nanti meda orang bakal pergi gak ku tain tadi tahu nanya ya gak
1: ya bisik de Sam laban kalak ke aku ngasai lama mai kita ke jogging tu kita sikit nak berbaik ke kerpai duit
0: engkau kamu tancut ya
1: engkau habis indung ke hempu batancut ke bajunya nak berasai mai kita ke Belanda nya tau ke mai nak mai jari kita ke ngambil telefon kini teberayan utanya tadi dia bisik sikit bisik orang rigau berpusian baru ngagai indunya nyam kita anak kalau jam 4 galu ngambeknya
0: betul
1: sikit-sikit bisik bekenya leban kalak
0: aku
1: kalak laban terpedak aku kerja terberayan duit teh lalu nikah baru ngambil duit itu
0: kalau break ya meh nanti orang jogging tu nyamai laban nanti mayu orang deh sikit orang jogging nyam mampu ini
1: ya nanti bak kita medak bak tunggak kita atau fran mayu diri ke orang jogging deh bisik kedak sudah kena ini orang duitnya pun
0: aman
1: bisik gak Sam
0: aman ok Joshua Budin ke pagi tu nanti ya bisik tertemu kutai ke teberayan dini-dini luar meh sikit ambil ya dulu ku ya udahnya nanti utai ke berayat ngi ya break ya awe udah tadi ne nanti orang nuntut utainya empu kita meh ku ya ok Emilia Amy Richard ke pagi tu ngenang ke topik pagi tu bisik sekali sebab nyadi ba pun tahun 2025 tahun yang kemarin ne tahun keterubah ya masuk USM Pulau Pinang mayanya yang ngau kapan ya Shelly meli perga kena belajar ku ya udahnya sedewaya ngiga kereta kena pulai ke Budiang maya ke berjalan kaki ngiga utai kena pulainya dia yang ngindi siti kan miat ku ya. Terus jengkau ya dia yang mendak kad bank. Kesal hati ya. Ngai ke kumbai orang curi kini kita iku ya. Nada yang nemu rundi yang lagi. Terus sanjung yang lagi balik polis. Oh mana ya Emilia Richard tu ne. Dua hari udahnya terkenyit ya. Nerima call hari sekurang. Ya merik terima kasih lah bahawa udah merik ngagai balai polis. Lemainya seduai melaki bini. Bisi datai ngagai nur ya ke belajar. Merik ya terima kasih. Laban duit bak banknya RM7,000 meh. Nadai lenyau, nadai dikacau semua. Kak diberi seduaya pampas meh. Tang yang ngain terima aku ya. Kengucung seduainya. Nyo ngambo aku kena dia nak angkat aku ya.
1: Jadi anak. Nyak meh.
0: Nyak kadang-kadang pun cerita bab penghidup kita ini tadi ya utai kenyadi bab kita yang tadi nang bisi cerita ya deh
1: bisi balas ya
0: bisi balas
1: ya sikit dia balas ngau pemana enggak
0: ya bisi cerita yang puga nanti kita pernah tadi pulai ke mana me tadi ya
1: pulai ke mana sikit nya aku tadi karap ke kita kita kadang-kadang ada niat kita kena ada penginginan ke ngambil
0: betul
1: nanti nyun ada orang ke dia duitnya RM5 RM10 bahkan kesebut tu tadi mesem ya nak mayuah engkau kenyang nak salah. Ketua kenyang ni.
0: Ya. Okey, Lunsin dagan bedau tadi min.
1: Bedau.
0: Bedau ni. Ba pasar minggu satu suba kelia ko ya. Bisi duit RM30 teberayan ba pala mayu dia ko. Nah, dai ko orang ambil ko ya. Laban nak nemu siapa ke ngempu. Jadi ya laban ke tepedak ke duitnya. Ambil aku aja mai ko ya. Ngagai siapa kempu nadai temu duitnya ku ya berkat tau kena duitnya Tuhan ajak meh nemu ku ya
1: ya bisi orang ngambil tadi dan ya bisi meda orang keruduk batising ke orang ke orang keminta meh ya beri ke orangnya nadai kesalahan
0: betul ya. Kan orang orang ke tanya jadi orang ke
1: orang bidik lansia nak bidik lansia amanya orang kumang maku kita
0: untuk nak temu kurangnya beri kurangnya
1: beri kurangnya
0: sedekah kurangnya
1: amat neh bisa gitu deh Sam okay. Lampuang gitu neh komen peninggal kita Eri Mary
0: Eri Mary
1: apa baca tadi neh
0: betul
1: saat pagi DJ 2 pagi WFM Iban ku ya mana hari sidak ayah bermenua semangat yang pagi itu jadi ku ya nanti tertemu ke beduit barang orang nanti kita benung berkedai ku ya nyamai gak nganjung ke konter ku ya nanti belah jalai anjung jok meh ngagai balai polis ku ya kasih ke orang ke ngempu nyangi gak ku ya ni nemu bisik barang terguna kini terkepentingan sama ku ya tu kini dia banyak IC ke lesen kini duit belanja ya kini ti semina selambar angka ke kak ngambil laban ke nak nemu siapa bagi ngempu ti bakemas nangi ke ngambil DJ munyi ku sedak ni yang ini ira ke kena orang ngumpan
0: amat
1: tu sitek ke tajuk sitek ke nya
0: betul
1: nyak meh tajuk
0: anda dah berjimat meh
1: tajuk remawang korea remawang ya. Nyak ke jadi ke kena orang nyeliah kiam nya disebut laban kita nemu remawang tu sikit nak nemu kita jelunya berkeni.
0: Betul.
1: Ah, tajuk orang mawang. Mayuh meh kebuah retuai keliaknya.
0: Ya.
1: Anak ngasuh kita jampat ngamik utai sebelah tanah. Lama mas nanti pulai ke tanah. Ya sikit. Tak boleh ditemu kita lagi. Nanti daripada kita buat tanah. Berbelah kampung. Tak bisa tincin. Tak bisa gelang. Apa kini ku dek desem. Jampat dia ngamik tak kena.
0: Ya meh. Anda berani lah. Ya meh ninggal ke jakut sidak. Inai apa inai sobat laban udah disebut sidak ya sobat deh maya kita nanti duit ke ambilnya ni
1: duit berani kena ngambil berbelah kampung
0: ambil je kak kini ambil je ni saya aku medak
1: ya kadang-kadang dia tu nanti kita medak deh mayu aku tanya ceraian berbelah kampung kayaknya bisa orang nyerungkai benam kini
0: sama lah
1: takut
0: kita ini
1: nyak aku tak kenangi kita kebenar ya
0: okay Juni Ben udah bedau
1: Bedau
0: ni. Okey, ya bisi tertemu ke duit ngau te bukai ko ya bajalai. Nanti nadai temu orang empu sigi ambil aja ya, mak ko ya. Ti nda ya ngambil orang bukai ke ngambil ya ko ya. Ti duit ngai ke ko ngempu ke diri ko ya. Beli ko tai dempa. Lalu bai makai kami serumah ko ya. Bungai ke diri itu tadi ni. Lalu bai sedek serumah makai tadi. Okey Jessica Itan pagi tu nanti ia tertemu ke duit mayuah serta BCIC sigi anjuang yang ngakai balai polis meh tang nanti nya kami miat nya kira ngus meh ku ya nanti baka mas kenya lalu jual ya ku ya laban ya pan kalau teberayan gelang kaki mas nurun kawak sobat ku ya depan bas ku ya udah ke gaji keterubah kawak ku ya nak pusari ngena kira ngus pi aja menyaku ya nyari Jessica Itan kalau lenyau gelang emas ke ya
1: ya meh labo emas tu nya tadi te labo batan eh segi pedia de ka ketemu ke orang bukai nya meh ketemu ke ada Sam ke rezeki kita yang nyantinya lenyau lo lenyau menyak ne
0: ya okey tu apa perinan dulu amin
1: okey
0: tu hari the crew ngau pilih sempekat pengerindu ke pagi tu

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Kadang tadi pedias pengawak tau bisa kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngiriat kita ke kumai ke kebun ngambil saya nemu nama bekeni ke pengawaknya
5: tanya saya ke diri sebuah Sam nyamaya tanya enggak nama utai tu nemu pansut hari tu kata ikannya tahu kering nyamaya tanya kan bekeni enggak utai tu
4: biasa nemiya sih
5: nyamaya siti hari pemanah ya Sam di kita mai sidak ya sama dengan kita kerja pengawas ya Sam.
4: Anda salah tanya jangan sih.
6: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Okey, 2 pagi Y nanti temu ke barang ke bergah. Bekeni kita ngau ya. Okey, jadi berapa minit lagi berada pukul 9 tertua macam 2-3 itik lagi komen Amin. Okey, itu hari baru komen peninggal kita itu Christina Siu. Mana topik sedoai pagi itu kau ya? Basic sekali suba ia tertemu ke lumpit duit orang. Maya ke tamak kereta buka ia lumpitnya. Nyau tebal duit dia kau ya. Puh, mayuh duitnya ni. Laban orang ke baru gaji. Bisa asal hati kau ngambil duitnya kau ya.
7: Dua tiga.
4: Tak nak kempang kau ya. Laban ngingat ke orang kemampu duitnya kau ya. Bisa asal hati berasa sino kau ya. Nang dibuka ya dumpitnya. Bisa gambar nama ya berdumpitnya. Dianjung yang akan balik polis ke Semak. Padah ke polis dia, madah ke bisi duit ku ya. Udahnya pulai baru mi ke upis ku ya. Call owner laban anak ya bisi belajar ba nduar ya ku ya. Jujur, orang jujur tu min. Ya tertemu ke lumpit duit tang nya laban ke bisi tanya dia bisi gambar dikelala ya meh. Liza Wati Abdullah hari julau, orang julau perencian ke mata panas tau kuya Amin.
7: Kita dia tu ada hujan lah.
4: Oh hujan ne.
7: Sebenarnya aku tamak konti tadi.
4: Ya, okey menyadi ya kalau ketemu ke duit orang terperayan dalam plastik ba supermarket coba kuya nak nemu tang ribu kuya. Mayuh na ne. Laban tak dibuka tang mayuh amat kuya. Nganti orang kengiga ya berdiri bak pintu penama supermarketnya ko ya. Laban supermarket menua kami di Serikai itu nak besai. Bisik 2 jam yang nganti orang ke empu duitnya meh. Medak sikok lelaki gini yang igau utainya ko ya. Nak gian nanya ko ya lah ke semadi ninga orang bak kaunternya bisik nyebut pasal duit lenyau dalam plastik siapa ke empu. Tau madah ke sidak bak kaunter. Mansang kia ya berdau nyerah ke semadi udah digerah orang baru lalu medak lelaki dua ke dipedaknya tadi gini yang tadi bak kaunter baru yang nanya plastik nama kena yang nyimpan duit nasib sama ngau ke di pegahainya tadi orangnya nasat deh like
7: berobukai
4: kini jadi nyak mai baru nyerah ke duitnya ngakai lelaki nyak ku ya. Nyak mai siti utai ke kalak jadi baik ya. Ketemu ke duit ke lalu mayuh sampai beribu berpesti ya nyak tadi.
7: Cukup lumpir pesti ya. Ya. Bisa lagi tu Sam.
4: Okay.
7: Jonika Juan. So pagi DJ ku ya tertemu utai berga bakal kantong. Biar lumpir duit ngau barang berga bukainya nak sengaja ku ya. Tau nyadi ke penguji hati kita ku ya. Nanti tertemu ke biar tau ke dumpit. Lalu bisa bisik penerang orang tik empu ya. Tau ko terus ngagai orangnya ku ya. Anak nganjung ngagai balai polis. Bedau temu polis tu jujur ku ya. Serta aman ya. Bisik sekali aku tertemu ke dumpit tang kosong. Polis lalu nekan aku ngambil isi dumpitnya. Dia tertemu ke bungkus sayur, daging, manuk, ikan tak ada yang nemu siapa ngempu. Sigi aku baik pula nanti nak orang bukai lagi nemu ya 1% lalu diambil ya agak aku ya. Jadi ketiga tak ketemu ke duit mimin aku ngambil kira ke nasib mainnya tanti mayu engkau beribu aku ngambil gak tang aku ngambil gambar tempatnya udah post bak udahnya post bak FB aku ya. Tapi si orang datai klaim ia mesti verify artinya tadi ngesah
4: tentu
7: tentu ke ya. Ni penyampau duitnya di Indo tempatnya atau kenduanya meh lalu banding ke sekali kianya orang hari menuanya hari bulan hari ngau pukul berapa amayanya nanti penerang keberi ianya betul ya ndak ya ndak betul ku ya ya ndak boleh klaim dalam dalam tempoh udah sebulan siapa-siapa pun ndak boleh agi ngiga ngagak klaim ku ya
4: okey
7: ya meh ke di kunci ke Johnny ke Juan tu tadi nanti kita ketemu ke barang ke berga meh banyak kantong ke bisi duit ke atau ke barang bukai meh tiba ke lawak terlayan ke ku ya lu baik pulai meh ya suai ke tu selalu ya orang orang selalu ni ingat anda yang ganti orang bertepan ke bas kini berhenti ke bin kini selalu tinggal lawak tak sisi tinggal cerayan ku
4: desem sayur makasam banyak tinggal
7: alu baik pulai
4: alu baik pulai kasam kasam ikan plus tu ya neh
7: kayaknya mudahnya
4: betul bisa RM10 nya
7: mana ya RM10 nanti dekat di beli kasam semeh kasam pura
4: pamol okay. Deh nak berasa jam yo, kita itu peninggal ya nama tu mana gak komen peninggal kita terima kasih Mayu kita sudah berkomen ke pagi tu. Awak kebukai lah mai topik kebukai kak
7: ya betul baru kita bawa kebukai kempai ngirupnya tadi ada yang ngirup pagi
4: ngambil ke kita nak lemih tulang
7: nak lemih tulang me oleh ngerja pengawal
4: bisi orangnya tadi kak juga lah nama anda
7: aman kak juga anda.
4: Baik ngirup ni ngisi perut ok bertemu baru kita peninggal bawa kebukai selamat pagi selamat berjalan ke pengawal ke Sarito bye bye.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rabb.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula pada kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentas 97.5 Bintulu FM, ceria bermakluma. Dan apa kabar kita orang pada pagi itu? Kami doakan kita orang sentiasa sehat pada hari Isnin, hari itu 6 Julai 2026, bersama dengan 21 Muharram 1448 Hijri. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana aja kita orang berada kini itu. Mungkin ada pendengar kita dari Semenanjung Sinun, dari Sabah, dari Brunei dan juga dari negara seberang kita, iaitu daripada negara Indonesia melalui RTM Klik. Terima kasih kami ucapkan. Dan baru bagi yang kita baru je bangun, ya, mungkin ada yang tengah bercuti hari itu, baru nak pergi sarapan, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi anda yang dalam perjalanan sambil mendengar akan radio kini tu, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi tu, kami doakan kita orang selamat memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi anda yang sedang bekerja mendengarkan Bintulu FM ketika tu, terima kasih kami ucapkan, semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi tu kami Syah menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian menarik serta perkongsian informasi bermula pada pukul 9 pagi hinggalah 12.30 hari itu. Dan pada pukul 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan Jabatan Meteorologi Bintulu untuk perkembangan cuaca di sekitar bahagian Bintulu pada hari Isnin itu. Jadi apa-apa pun, selamat pagi, selamat mendengarkan kami di dalam Rentas 97.5 Bintulu FM.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026. Hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan.

0: Ya, baiklah, kita teruskan dengan perkembangan cuaca pada pagi itu untuk sekitar bahagian Bintulu, dan kita telah pun bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di talian ketika ini, iaitu Dayang dari Pejabat Meteorologi Bintulu. Assalamualaikum dan selamat pagi, Dayang.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Okey, teruskan dengan info cuacanya, Dayang.
1: Okey, baiklah. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini tiada hujan, pada petang ini ribu petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini hujan di beberapa tempat, tiada amaran cuaca buruk, keadaan laut di perairan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter, angin bertiup dari timur-timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam, suhu 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu saja info cuaca pada pagi ini.
0: Ya, terima kasih Dayang. Terima kasih Dayang atas info cuaca pada pagi itu. Selamat bertugas.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.
3: Menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden, sehinggalah keindahan agroplancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.

0: Iaitu tadi lagu daripada Raja dengan lagunya Benci Bilang Rindu telah membawakan kita 9.52 minit pagi di jam yang pertama. Dan pada tepat pada pukul 10 pagi nanti kita akan dengarkan berita dunia 10 pagi. Dan selepas itu untuk di jam yang kedua, seperti biasa hari Isnin kita ada segmen Irama Dandut untuk kita orang semua. Dan pada pukul 11 pagi kita ada segmen Sampaikan Salam dan Permintaan lagu kita orang. So bagi kita orang yang belum titipkan kiriman salam ya dan permintaan lagu, bolehlah titipkan kiriman salam kita orang di Facebook kami, iaitu di RTM Bintulu. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda, semestinya di Bintulu FM.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dan talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital pada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data pribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Bintulu FM, ceria bermaklumat.

0: 7.5 MHz.
1: Aku ada cai. Kalau aku like, kalau tak aku suka.
2: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
3: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersahadana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu aman.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Kerajaan India mengarahkan Meta supaya mengalih keluar semua iklan dan kandungan mempromosikan bahan penderaan seksual kanak-kanak di Instagram. Syarikat itu diminta menyahaktifkan semua kandungan yang memudahkan akses kepada bahan eksploitasi berkenaan selain mengambil tindakan segera terhadap penyebaran melalui algoritma. India turut mengarahkan Meta mengemukakan maklum balas terperinci kepada kerajaan dalam tempoh 7 hari sesulan laporan media dan siasatan berkaitan kandungan tersebut. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menegaskan tiada normalisasi hubungan dengan Israel selagi keamanan yang adil tidak dicapai. Menurut beliau, keamanan itu mesti merangkumi penamatan pendudukan di wilayah Palestin serta penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka. Al-Sisi turut menyeru semua pihak mempertahankan gencatan senjata di Gaza dan menyokong penamatan konflik antara Iran dengan Amerika Syarikat. Negara anggota OPEC Plus bersetuju menaikkan had pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai Ogos bagi menyokong kestabilan pasaran minyak global. Keputusan dicapai dalam mesyuarat maya selepas menilai keadaan serta prospek pasaran minyak dunia. Ini kali kelima berturut-turut OPEC Plus meningkatkan pengeluaran minyak. Mesyuarat seterusnya dijadual berlangsung pada 2 Ogos depan bagi menentukan paras pengeluaran bagi September. Beratus-ratus anggota bomba bertungkus lumus memadamkan kebakaran hutan yang melanda Perancis, Spanyol dan Portugal. Kebakaran itu memusnahkan lebih 17,000 hektar kawasan, manakala suhu di beberapa lokasi dijangka mencecah 40 darjah Celsius. Di Perancis, hampir 600 anggota bomba digerakkan bagi mengawal kebakaran di Travillage, manakala kebakaran berhampiran kawasan pantai Costa Brava, Spanyol memusnahkan lebih 2,200 hektar hutan dalam tempoh 2 hari. Angka korban akibat gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada 3,342 orang, manakala 16,700 lagi cedera dan 17,000 kehilangan tempat tinggal. Menurut pihak berkuasa tempatan, operasi mencari mangsa yang masih hidup kini ditamatkan dengan 50,000 penduduk dipercayai masih hilang. Operasi ketika ini memasuki fasa pemulihan dan pengebumian. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez menegaskan negara itu tidak akan terjerumus ke dalam pergolakan sosial susulan bencana alam tersebut. Menurut beliau, kerajaan Venezuela telah mengarahkan ribuan anggota penyelamat dan pasukan awam bagi menjalankan operasi bantuan. Piala Dunia 2026, impian Brazil memburu gelaran dunia ke-6 berkecai apabila disingkirkan Norway 2-1 dalam aksi pusingan 16 terbaik. Erling Haaland muncul wira Norway apabila meledak 2 gol dramatik pada minit ke-79 dan ke-90 untuk menamatkan cabaran juara dunia 5 kali itu. Kekalahan tersebut turut memanjangkan badi Brazil ke atas Norway yang masih gagal ditewaskan dalam 5 pertemuan. Malah sejarah sekali lagi berulang apabila Norway mengulangi kemenangan 2-1 ke atas Brazil seperti yang dicatatkan pada Piala Dunia 1998 sekaligus melangkah bergaya ke suku akhir. Sementara itu, misi memburu kasut emas kini semakin sengit. Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland dilihat sebagai pesaing utama masing-masing mengumpul 7 gol setakat ini. Bagaimanapun, peluang masih terbuka luas. Bintang Brazil Neymar pula memberi bayangan bahawa kariernya bersama skuad kebangsaan telah berakhir selepas juara 5 kali dunia itu tersingkir di pusingan 16 terbaik selepas tewas 1-2 kepada Norway. Dalam pada itu, ketika ini sedang berlangsung pertembungan menarik antara England dan Mexico di Mexico City. England mendahului 2-1 hasil jaringan Jude Bellingham. Terdahulu, perlawanan pusingan 16 Piala Dunia 2026 antara kedua-dua pasukan itu ditangguhkan selama 1 jam akibat cuaca buruk. Menurut FIFA, penangguhan itu dibuat susulan ribut petir dan hujan lebat di bandar itu. Badan ini itu menegaskan keselamatan pemain dan penonton menjadi keutamaan mereka. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Advantage. Kini kembali. Dunia Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi. Sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026. Hari Selasa bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan. Hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM. Ya, kembali kekal lagi di Rentas 97.5 setia bersama dengan Bin Tulu FM. Dan jangan lupa, kita orang juga boleh ikuti kami di live Facebook RTM Bin Tulu dan juga di aplikasi RTM Klik di frekuensi 97.5. Ini sedikit perkongsian untuk anda. Jom datang ramai-ramai memeriahkan Hari Karnival TVET College Vocational Bin Tulu yang akan berlangsung pada 8 Julai hingga 11 Julai 2026, dan di mana pelbagai aktiviti menarik menanti anda seperti pameran pendidikan dan kerjaya, eksplorasi TVET SM dan SR, dan program Enrich TVET Run, pameran program, program inovasi SK dan SMK, dan juga sukan rakyat, Dewin dan Community, dan bakat celik pertandingan mewarna, bakat celik pertandingan fashion bertemakan TVET, KV Got Talent, gerai jualan dan school internship, serta perkongsian kemahiran dan keusahawanan dan juga khidmat komuniti. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama menerokai dunia TVET dan memeriahkan pelbagai aktiviti yang disediakan. Ingat, 8 Julai hingga 11 Julai 2026, Hari Karnival TVET, kemahiran membina masa depan. Kami menanti kehadiran anda semua. Itu dah sedikit perkongsian untuk anda di jam yang kedua. Dan di jam yang kedua, kita ada segmen Irama Dandut. Sebelum itu, kita berhibur dahulu dengan lagu Mas Idayu dengan lagunya Selangit untuk anda di dalam Rentas 97.5 Bintang.

0: 12:30 hari, ceria bermaklumat.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
4: 2023年
5: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan warna hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden. Sehinggalah keindahan agroplancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.

Ya, terima kasih atas kesetiaan kita orang kerana masih bersama dengan kami di dalam Rentas 97.5 Bintulu FM. Semoga kita orang terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan untuk segmen di jam yang kedua dalam Irama Dandut untuk hari Isnin. Bagi kita orang yang mendengarkan Rentas 97.5 di dalam kenderaan kini itu, memandulah dengan berhemah. Fokuslah dengan panduan kita orang. Janganlah bermain telefon bimbit apabila sedang memandu lari. Ingatlah orang yang tersayang. Dan untuk perkongsian bagi kita orang yang masih mencari aktiviti hujung minggu tu, apa kata kita orang pakat singgah ke Pesta Sebauh 2026 yang akan berlangsung bermula pada 3 Julai 2026 hinggalah 12 Julai 2026. Dan apa yang menariknya, menanti kita orang antaranya pentas rakyat, pertandingan Ratu Ibu Kebaya, majlis perasmian Pesta Sebauh, Sebauh Bike Show, Battle of the Band, dan yang paling dinanti-nantikan iaitu Sebauh Power Boat Race 2026 yang berlangsung di Sungai Kemena pada 11 dan 12 Julai. Jadi jom datang-datang ramai-ramai memeriahkan Pesta Sebauh untuk tahun ini. Dan juga mini konti Bintulu FM akan berada di sana pada 11 Julai dan 12 Julai. Jadi kita orang bolehlah datang berjumpa secara langsung dengan penyampai-penyampai Bintulu FM dan juga penyampai YFM Bintulu. Boleh bertegur sapa, bergambar dan sama-sama memeriahkan suasana untuk sempena Pesta Sebauh 2026 tu. Ingat 3 Julai hingga 12 Julai 2026 di Pesta Sebauh 2026. Baiklah, kita teruskan bersama dengan anda di dalam Rentas 97.5 Bintulu FM.

0: gelang 200, cincin 100.
1: Nah murah eh?
0: Murah. Dalam emas 91 gram.
1: Eh, rezeki tu. Susah cari emas murah ke dah tu. Dalam emas naik tegak ke tu. Eh, tu benar-benar tu, benar tu. Eh, sial. Aku mesti mau beli tu. Mau makan tu nak. Aku imagine eh. Nyelin si tetua lihut nangga aku makan barang ya. Dia juga kan suka berdengar. Show off. Eh.
2: Adik, apa di kepa kita ya?
1: Hai, terkejut kami kita bang Rabi. Eh, tangga kita lo.
2: Ni.
1: Barang dijual oleh Evi tu. Murah bang, mas 91 gram.
2: Oh, murah juga. Mok bulat tu, scammer tu, murah gila tu.
1: Lom kita tu, scammer lah apa. Nang kita macam ni aku muntah.
2: Nang benar tu.
1: Oh, bang. Kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir ah. Tak dengar ah. Mun kami makan barang mas tu nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wang akan nanya, bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
2: Kemain kita tu eh.
1: Kena.
2: Awak nang benar. Akan. Tapi kita jangan lupa. Akan. Scammer macam-macam cara nak oleh. Tak si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak buat tahu.
1: Aduh, hebang. Ya, kita tu macam-macam aja. Eh, situ dia. Kami tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga.
2: Ya,
1: scammer dah payah sikit dah. Caya gila lu macam ya. Ya, mesti makan kami dah sampai. Ya, habis sampai. Nanti. Nak makan kami tu. Kalau. Ya, kacak ikan julu nyonya ngecik emas tu ni Jo. Kebetulan Jo ada nampak barang pakai ngecik emas tu. Jo, cek emas kami lo. Haduh, kacak Jo, ya betul. Palsu. Benar ke situ? Nak kata Jo tu. Patutlah buah gila. Aduh, ya aku sih dengar kata laki aku tu. Aduh, begitupun tidak lo.
3: Nomor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
1: Saya dalam talian. Hai, Ria aku telefon ada bang. Bang saya dalam talian dah. Hai, kena tipu lah aku tu. Bukan aku dapat tahu apa tiku ni. Kau kasar kuku kuntang tidak tu. Menipu aku cepat tu. Nyamaninya tak aku apa aku tu. Geram aku tu.
4: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRT.

Shadows, kepada orang Mintulu yang tengah memandu ya. Ha, tali pinggang keledar boh lupa pasang ah. Jaga-jaga dengan had laju. Ha, jangan sampai kena tangkap polis. Mengena tangkap polis tak sampai susah. Ha, jawablah sendiri. Jadi pesanan hikmat masyarakat ini daripada saya Daus.

Ya, itulah tadi lagu daripada Iwan dan juga Amelina dengan lagunya Memori Daun Pisang telah membawakan kita 10.54 minit pagi untuk di segmen Irama Dandut dari jam yang kedua. Baiklah, tepat pada pukul 11 pagi nanti kita ada segmen Sampaikan Salam dan Permintaan Lagu untuk anda yang meminati permintaan lagu dan putaran permintaan lagu dan salam untuk dalam rentak 97.5. So bagi kita orang yang belum titipkan kiriman salam dan permintaan lagu ya, bolehlah pergi ke Facebook kami iaitu di RTM Bintulu. Teruskan bersama dengan kami, jangankan tukarkan frekuensi anda semestinya di Bintulu FM.

dây chuyền hết.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, terima kasih kami ucapkan sekali lagi kerana masih setia bersama dengan kami di dalam Rentas 97.5 Bintulu FM. Untuk di jam yang ketiga, kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu untuk kita orang. So, boleh kita orang pergi ke Facebook RTM Bintulu untuk kita orang titipkan kiriman salam. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman salam kita orang dan putarkan permintaan lagu kita orang. Yang mana berada di rumah kini itu, selamat menguruskan rutian harian kita orang. Yang mungkin tengah sibuk di dapur ya, tengah memasak, apakah menu tengah hari kita orang hari itu. Yang sedang menguruskan anak-anak di rumah ya, semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Dan yang sedang beristirahat, selamat beristirahat sambil layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Baiklah, kita bacakan kiriman daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di Facebook kita, iaitu di RTM Bintulu, daripada Andrew EB dari Tatau minta lagu Rindu Serindu-Rindunya. Salam buat mak bapa, adik beradik Fabian, James B, dengan ucapan semoga kalian sehat dan ceria-ceria selalu. Buat pendengar Bintulu FM Rentas 97.5, dengan ucapan salam sejahtera untuk korang. Dan juga daripada Masnah Loh, assalamualaikum dan selamat pagi DJ Shah. Waalaikumsalam dan selamat pagi juga Mas Nah Loso. Semoga sentiasa sehat dan dipermudahkan segala urusan hari itu. Hadir dari Kuching, cuaca dekat Kuching pagi itu hujan. DJ Munada, kami nak dengar lagu Keikhlasan, istimewa buat hiburan Zara Haji Chi, Idi Rabohan, Zaleha Leka, Kamil Azwa, Sharifah Aini, WK Baja, Maswell, Aida Manja, Haji Putih, Awang Kasuma Jaya, Ahmad Syafi'i, dengan ucapan semoga terhibur. Terima kasih DJ. Dan juga daripada Rashida Idi, assalamualaikum DJ dan selamat bertugas. Waalaikumsalam Rashida Idi. Cuaca mendung pagi tu. Selamat pagi semua pendengar Bintulu FM, dengan ucapan semoga kalian berbahagia selalu. Minta DJ putarkan lagu Bunga untuk hiburan di jam yang ketiga. Dan juga daripada Agnes Indai Robin, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga Agnes Indai Robin, selamat bersiar menerusi Rentas 97.5 Bintulu FM. Semoga sehat dan selalu happy selalu. Cuaca kat Miri pagi tu DJ panas, minta diputarkan lagu Fauziah Latif, dia buat hiburan sendiri dan kawan-kawan FB dan juga kawan-kawan WhatsApp, dengan ucapan semoga sehat selalu. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan permintaan lagu daripada rakan kita, iaitu daripada Andrew Ibi, Rindu Serindu-Rindunya, dan juga daripada Masnah Loso, Keikhlasan, untuk anda semestinya di Rentak 97.5 Bintulu FM.

Ya, itulah tadi lagu permintaan daripada Mas Nahlosa dengan keikhlasan dan juga daripada Andrew EB. Rindu serindu-rindunya telah membawakan jam 11.26 minit pagi untuk segmen sampaikan salam dan permintaan lagu di jam yang ketiga. Baiklah, kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di Facebook kita, iaitu di RTM Bintulu daripada Putra Borneo. Selamat pagi DJ Syah, selamat pagi juga. Hadir dari Sibu nak request lagu Kekasih Bayangan untuk hiburan James Pengiran Hukala Jam, Zulaika Sulaiman, Stamo Stella, Poli Mansing, Zila Hani, Doni Lim, Sharifah Pulangi Pagi, Syasha Amanda, Jaiton S, Ahmad Suhaili, Peter Tika Kujam, Eric Jang Deni, Zalika Zaleha, Syidah Idi, dengan ucapan selamat pagi buat kalian semua dan selamat bertugas. Dan juga daripada Jessica Itan, selamat pagi DJ Syah dan salam ceria, salam mesra dari kami orang Bauk. Hujan di Bauk situ DJ, request lagu Hujan daripada penyanyi Sudiman untuk hiburan kita bersama pada pagi tu. Terima kasih. Dan juga daripada Sapiar Podin, Assalamualaikum DJ Syah, Waalaikumsalam dan selamat bersiaran, salam dan selamat pagi buat semua sahabat pendengar Bintul FM, dengan ucapan semoga kalian sentiasa sehat. Nak request lagu Terima Kasih Cintaku Seadanya daripada Aero buat hiburan kita semua pagi tu. Dan juga Ngasuk Hati Endak Pedis, selamat pagi DJ Syah, selamat pagi juga. Panas cuaca kami dekat ladang sama laju tu DJ, mohon diputarkan Terselah Kasih Abadi EYE. Salam ceria dan salam berkonti. Dan juga daripada Nora Shikin, salam ingatan selalu buat semua rakan-rakan Facebook di mana aja berada, semoga sehat-sehat selalu. Nak request lagu Sayang Orang Yang Sama Adira, terima kasih, selamat bertugas. Terima kasih juga Nora Shikin. Dan juga daripada James Pengiran, selamat pagi DJ Shah dan selamat bertugas. Selamat pagi juga buat James Pengiran dan Yah Kubur. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Yah Kubur dan selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga. Semoga diberikan kesihatan yang baik-baik dan dimurahkan rezeki selalu, dipermudahkan segala urusan kerja hari itu. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan permintaan lagu daripada Agnes Indai Rubin, dia daripada Fauziah Latif, dan juga permintaan dari Putra Borneo Kekasih Bayangan untuk anda, semestinya di rentak 97.5 Bintulu FM.

dramatik. Jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Ya, itulah tadi lagu permintaan daripada Sofian Pudin. Terimalah kasayang cintaku seadanya daripada Edro. Membawa kita 11.51 minit pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran Rentas 97.5 Bintul FM. Dan terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang terus bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat itu. Dan terima kasih juga atas kiriman komen, salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi kita orang. Seperti biasa, tepat pada pukul 12 tengah hari nanti, siaran Bintulu FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain hari dan waktu. Jaga diri, kekal sehat dan semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini, saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye.

Selamat tengah hari, dia tu kena bawa ke berita tengah hari 6/7/2026. Air Borneo disadang dekat madah ke tamang bilun baru sidak ke murah lagi sekali ke dalam minggu baru tilak tak ke dalam tengah bulan tu. Tu yang kaum pakej tambang tu yang kaum pakej tambang ti rangkum biak enggak pemakai ti denah ke dalam bilun tindak diletak ke bayar tambah. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke tu yang kaum tambang ke sekedap nerbai bilun ke bagi Kuala Lumpur Kuching. Dalam pun tahun tu tadi, ia madah ke company bilunnya ke dipenggi menua Sarawak dekat berengkah nguna bilun jet dalam bulan 7 tu tinya di ringkat kedua pengawal ngerembai ke penerbai bilun sida. Penerbai bilun ke terubah sida disadang dekat mungkur penerbai Ari Kuching ke Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Singapura ngau Jakarta, nangkan keregat ke satu penerbai bilun terlebih mekuh ke penerbai bilun ke benua pesisir kena bilun turboprop. Tahun tu 2,300 sekurang hari Sarawak dia boleh penguntung hari program My Lesson B2 tinjang kaum 506 sekurang hari Limbang. Sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah kena programnya sidak tu nerima lesen gaun tak berbayar tiba panggai batur ke ditetapkan. Program tu ke diatur rupis Menteri Pengangkut diatur kena nampung program keudah mujur di berjalai ke sida dalam tahun 2024 ngau tahun siti tu kemari. Sepemanjai tempoh 2 tahun tu 4,355 ekor rakyat Sarawak udah boleh penguntung hari programnya. Bala Nembia udah diasuh ngerebut macam peluang ke bisi disedia ke perintah dengan strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030. Sapit Premier Datamar Douglas Sugambas mada ketuk yang kaum inisiatif pelajar tinggi kena berbayar bakpalan pelajar ke dipenggi menua Sarawak. Bala Nembia Megak udah diperansang berjalai ke pengawal dagang serta ngemeran ke bidang kuasa hijau, pemintar tiru, ekonomi digital dengan pemansang modal mensia. Yang madah kelaban Bala Nembia tu, endang aset Sarawak ke cukup berguna, dia tiap peluang dikenang ngulih ke penemu, pengelandia dengan penau bersemekiah patut diambil. Berbangunnya, Kelab Anak Asal Bukit Saban sudah dipinta nambah kagi program kedatur sida, kelebagi bab bidang pelajar, lumba ngomain, pengawal dagang dengan pengawal tinempak gaulah. Tulir kita nampak ramai orang ti nemu bersemekiah bisi pengharap ke penau diri serta sedia ngiri yang pemansang Sarawak ke dudi hari ila. Langgur penemu tika muka pampang gerempung anak bulan mirah Malaysia di muka dekat di Serenyah ngambil ke perkara ti patut. Perkara ti patut dikerja ulih di berjalai ke. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taib madah ke pengawal ti numbuh ke gerempuhnya ukai semina oleh nyaup mensia mayu bersedia laban gerempuhnya mega oleh nulung nyukung pemansang di muka. Gerempuhnya mega oleh nyaup ngelatih mensia mayu nulung orang ti kena penusa ngenyit kelimpah di tempat mayu hagi raban bansa raban orang ti berpenemu serta bersedia meribantu lebuh penusa ngenyit bisi nyadi. Langgur penemunya megak dipansut ke berduduk hari rakyat di muka, kuda majan nambah, kelimpah hari penumbuh sekedar balan pelajar tinggi tiba guna kurang kerja pengawal volunteer, pengawal pengasih ngolatih napi penusah ngenyit. Seko lelaki kederiput nak temu kini perungak pengudaya di pelabak kelabu hari perahu bak sungai ketibas ngimbai nanga bangkit suang di temu orang udah nadai lemai kemari. Penderang rupis bomba benua Malaysia JBPM Sro madah ke lelaki itu semua juga ke umur 56 tahun di temurang Diau bak kanda menuanya urung pukul 2.55 minit ngelhari kira 100 meter penyawa arindur perau ya ke di temurang Pawa. Niang semua udahnya lalu dibaik ngagi wap pasar suang lalu diserah ngagi polis ngambil keutai ti patut ulih dibicalai ke. Pengawal bergigak tembuk pukul 5 lemai. Lemai hari 5 tu kemari, semua direput ke labuh hari perahu, lebuya ti benua mulai ke diri, pengudah kembali gas kena berapi berkedai di nangga bangkit. Orang sebenar sedar ke yang nadai, lebuh sidak tertemu ke perahu ya pawa, tang nadai orang bak peraunya.
Kadang-kadang berita kita ke tiga hari itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain, Aribla Berita RTM Kuching. Selamat hari, salam Malaysia Mentani.

0: sejalai.
1: Okey, selamat 3 hari peringan. Terus kawak ngelat ngari bulan gawai FM Sibu.

Okey, peningan mari selamat tengah hari, mari selamat bertemu baru ungkap ke tengah hari itu. Program ngelah tengah hari ditabur ke terus hari YFM Sibu kena hari 16/07 tahun 2026. Dia kita dalam kanan 3 jam tu dekat Bukuleng Waku pengeluar program mari Sibu Lucia anak Thomas Kasau. Ngaunya bala peningan kita tahu mending ke kami sekali ke ngena portal rasmi RTM tahu ke ngena RTM klik kita uliah. Mendiang tau keninga ke program bagi iban bak dini-dini nur kelimpah ke bala peringat kita uli mendiang ke program kita dengan radio Mega ya. Jadi ke tengah hari itu gaya hari kita di Sibu cukup panas-panas. Ngaunya kita sama belak labak ku ngarap ke gaya hari kita mana nyentuk ke lemai itu lagi ngambil ke semua teka di langgur kita, teka di perambu kita lebih lagi pengawak ke dekat di keroja kita, bak luar rumah mujur makan ungkup ke Sarito ya. Bakal selama program hari Sibu setengah jam ke terubah tu nur aku dekat ngatai ke jako pesan ya ke bisik diterima hari bala peningah kita biar megak 12.30 minit kita bisik program ranau temuai udahnya urung ya pukul 1 bisik tando squad trio ditangkan ngau berita hari kapit lagi pada dalam program sada tengah Sarawak sebenarnya ditampung bahawa program kita ibat jam ketiga pukul 2 ngali hari peniaw penghidup aku udahnya dia terus ke baru ngau program secangkir kopi ya urungnya pukul 2.45 minit ngali hari lalu pukul 3 ngujung ke program kita hari YFM Sibu ungkup ke Sarito lalu kita ke Diaba Utara Sarawak dekat mending ke program hari bagi kayan lalu kita ke Diau Bandar Raya Kuching Seraman Bintulu Sibu dekat terus pukul ngau pengari kami hari YFM ba program rentak ngali hari ya. Jadi peningat aku ngelalu ke semua kita ke bisi mending ke radio ke tengah hari itu program bagi iban kita. Aku merinang kita ngau sitik lagu. Udah tu barang siapa kita ke bisi berita berat atau ke Jakogra. Kita tahu terus ngelawak page kami Sibu FM.

Yang lagu kena berinang kita ke tengah hari tu. Siti lagu kedibai Remy Remy Sun ngau lagu Sulu Messenger. Selalu aku medak peningat labak aku kita pun sama ngaku from this to this. Aku ancai berkelala hari Facebook deh. Udahnya udahnya terengkah ba jabatan JPN tau ku PIS pengerja setiap bangsa. Okey, menyaknya. Kira kenyamai lah nanti kita kak giga tahu yang kita semua dia tau ba ujung jari. Nanti keliat deh. Belakang ini kita jauh oh minde ke Brunei kin ngagai menua spie angai bala menyadek kita ba Indonesia nyam kita ninga rita ini kita orang ari Indonesia akik kita orang ari Brunei pemega ucok sida ya dia di Sabah laban ya sida ya suba kumai kita udu belalang deh alai sida ya tetemu ketahu yang sida ya jauh-jauh dia tu semai aja. Kadang-kadang orang ke mere emoji love tak ke like ke tempo status kali ke ba WhatsApp tak ke Facebook boleh nyari tahu yang sidok semati kita ni ala dek nyana ngumai ke bola aku mayo buti dai lah pasti dah ambo bisi mantai ke boleh Facebook lama tu pada aku from this to this hai bajet de mayang sikoro betung dah ukai lah kalau nyari this me ya. Macam-macam peningan ya. Hanya media ramah atau ke Facebook ke dikenak kita yang ngomong. Nah, ada yang salah deh. Retin tadi nyamai meh nur kita dulu ngelala tahu yang kita hari utai ke di post ya boleh Facebook, boleh Instagram atau ke boleh titua. Tapi maka kami ke ngigak isan tu pun nyamai ngigak menantu nih ngigak balai isan. Kami berda oh bajak isan yang ngesip di rembo. Gak kami ngaleh lebih isan kami deh. Hanya peringat gerai kita sari tapu lama aku nak merinang kita deh. Labak aku sama nak batih pangan diri kita ingau bala peningat bukai. Labak aku ke lama nak merinang kita bawa ngelah tengah hari kita hari sibuk. Lama ya muka akunya lebih hari dua minggu lamanya. Nanti lebih agak lama harinya. Belalang maka lagi gak dulu ba DJ Ma. Kini ke DJ Lucia. Nyaungnya. Okey, munya kaku. Ya, kita tahu ngelawak kami mpu Facebook. Dia terbenuh live. Ba Sibu FM. Nanti bisa pesan berat atau ke berita tip berbatang bakal cakap gerah ngau pesan pemati, pesan ngetah hulit kini atau kita messenger jangan ngagai kami dengan Facebook resmi Sibu FM dalam kanan 3 jam aku nak kak uliah maca atau ke ngetah ke berita berat hari kita ya. Udah lagu kedua tu dia aku dekat maca cakap pesan ya ke bisa dianjung bala peringat kita dengan WhatsApp kami di YFM.

Ya, hari di antik tua. Hanya lagu kedua mengapa program lah tengah hari kita ke tengah hari itu peningat. Tentu ya bala kita labak kumayu hari-hari besar reti dalam penghidup kita ke di antik kita. Lebih ke kita ke peranek menua Sarawak ke dekat nyambut hari Sarawak kena 22 hari bulan 7 2026 ke dekat datai. Alai menua kita di Sibu tak ke zon tengah Sarawak. Jadi pahlan nua rengatua tak kenyambut hari Sarawak rengat menua kita di Sarawak mainnya ilak ne. Ha, lagi aku berkongsi dengan bala peningat kita sekedar program ke bisik diatur atau ke dipejalai ke mainnya ilak tang sebenarnya aku dekat ngatai ke Siti Jakob Pesan. Jadi Jakob Pesan ke terubah tu ditujung agak semua kawan belayan ke diau bak rumah radau kawung bak paku lung ilik kawan belayan bak sebujuk sebangkoi ngau di Sekayuk batu lintang undup dipaki temu dua lacau peruan kucing miri bintulu ngau semua kabar melayan ke diau di Indonesia. Jadi semua kita dipinta datai laban penuh anak medup udah nadai kena lemai 5 hari bulan 7 2026 pukul 6.30 lemai. Jadi niang tu dekat di Sengai Balamayu kena 7 hari bulan 7 2026 kena malam hari 2 yang pergilah baru Mike Jackson Michael Sungai Putuang Ulu Unduk Batu Lintang lalu kemayangan Jong Niang tu ngantik penatai semua kapan belayan ti dipesan nanti nyemak kita bisa berita berat tau ke penerang berkawal dengan pesan tu kita tahu bertanya dengan kaya Nelson Bilun Balumur 016 7069274 tau kengagai Helen Nawi Balumur 014 7706342 ya. Jadi ngarap ke semua kabar belayan ia ti ngelala ni yang empenu anda medup bisa mending ke program bagi ban ke tengah hari tu laban madah ke empenu anda medup tu udah nadai kena kemari 5 hari bulan 7 2026 pukul 6.30 lemai lalu niang dekat di Sungai Balamayu kena 7 hari bulan 7 2026 ianya kena malam hari 2 pergilah baru Mike Jackson Michael Sungai Putung Ulu Unduk Batu Lintang lalu kemengannya niang tu ngantik penatai semua kapan belayan ti di pesan ya nya pesan keterubah ke diterima kami ba YFM udah lagu ketiga tu kita terus bergulai berdalam program Ranau Temuai, udahnya aku lagi ngau nak uli ya, berkongsi ke berita hari surat berita kita ke Sarito, kelimpeti Nampung Baru, ngatai ke Jakob Pesan, seraya ti merinang kita ngau lagu ke bisi udah ditusun, ba playlist kita ungkup ke tengah hari itu.

0: Okey, peninggal meraih selamat tengah hari. Selamat kita bertemu baru ke tengah hari tu dalam program Randau Temuai. Jadi dia tu jam kita boleh dalam program tu undur. Aku bakal selamat dekat mic kita mendingan ke Randau. Aku boleh ngau temuai ke dekangau agai studio YFM Sibu ke tengah hari tu. Dia nanti kita medak tau ke berarti perkara ngau topik ke dekat dikenang cukup mana ya. Bekawa ngau penyakit ngelik berlubang. Ba anamil kita kapidai sedia kita au kita mendiang ke utai ke dekat diterang ke inomisi kita hari klinik pendidikan sekolah SK di Sibu Jaya ianya JP Rabai Anak Padang. Beri selamat tengah hari puan dan duan.
1: Terima kasih cik ngau semua bala peningat ti bisik mendiang ke radio bakal jam ke dia tau. Ngena peluang tu aku mai kita berkenan ke sitik perkara ti berguna. Ianya penyakit pedis ngelik benembiak mit ke bumun baru 6 tahun. Tau ke selalu dikumbai kita ianya keris awal kanak-kanak ataupun keris botol susu.
0: Oh, mana yang ke batang ranau ke dibaik nuan ke tengah hari tu tadi puan munyi ke tanya tu belumnya ke ranau tu atau lah bampai nanya ke berita tadi nak. Oh, gerai masa hari tu, nufi aku dah.
1: Oh, gerai.
0: Oh, baik, puji Tuhan. Oh, lalu nyu pulai dengan kutai ke dekat dikenang tu tadi puan ya. Terubah yang minta nuan nerang dengan bala peningah kita nama kebenar utai ke dikumai penyakit pedis ngelik ba'anamid tu tau ke terbagi munyi ke disebut nuan tu tadi ne karies awal kanak-kanak tu.
1: Okey, penyakit ngelik ba'anamid tu ianya penyakit kesuah ianya penyakit ngelik berlubang tak suah nyadi ba' dalam ba'anamid lah ngelik kesalu ianya dipedak kita berwarna celum tacak geramak ko kita selalu nyebut
0: ya.
1: Ngelik tu selalu nyadi ngelik penanya tau ke ngelik muak ke atas lah tang ia mega ulih nyadi ngelik kebukai.
0: Oh, tampak ge ge apa ngelik kita
1: ya, tampak ge ngelik ke atas ya.
0: Oh, mat ge nya peningan ya. Oh, tau pada ke ngelik anak kita ngai ke bisi tacak geramak tau ke nangi ke anak kita bisi tacak geramak mudah tu na bisi.
1: Ya.
0: Oh, nanti kita meda ne nama kini antara tanda tau ke rumah kita kelai ke patut diperhati ke peninai senentang penangguh ke bekat tau bisi.
1: Kelai kulit diperhatikan peninai ianya bapun penyakit tu bisik bintik burak tau ke garis burak kelebih agak bersemak selepak gusiknya. Lama-kelama bintik tu dekat bertukar jadi bintik celum serta ngasuh ngelik berlubang. Wujud ke ngeliknya tadi tau pedis lantai nak dirawat.
0: Oh, apa ada ni kini penyakit tau?
1: Penyakit tu tau nyadi ari macam-macam cara. Terubah ya, bepun dari bala nak mit tindak berberus ngelik. Nambah kenyak cara pemakai kendak kemban bakal selalu ngirup ngau makai pemakai tip manis. Kelimpah harinya bala anak mit tingin sak butuh susu maya tindua. Kepenudi ianya dikumbai dalam jakuk Melayu pemindahan bakteria Streptococcus mutans ke hari mulut apainai ngagai mulut anak biak anak sida. Tuk nyadi lebuah kita selalu berarti ke bala apainai ke dulu unsepi pemakai sebelum sudah nyuap ngagai mulut anak sida ya.
0: Aman ke nya spek dulu ne.
1: Ya.
0: Adanya baru mare ane kadang ante ari sepunya nade ngawa misi baka kita ke nyape ane ane
1: ante. Ante sepunya kira nadai apa nama nadai nanggul lah kecuali baka kita selalu baka merek bubu suap dulu.
0: Aman.
1: Udah nya baru spek saya dulu baru nyuap ge anak.
0: Tanya ke
1: laban laban bakteria tu selalu badalam mulut ailio bekenya lah.
0: Oh aman ya. Kita ke inai ke benua besape kan ya, tengah hari itu nak kuda kelalu mentah kalau nerlap ngan ya. Kadang aku tanya uli, aku bingung besar doang kayak penyakit ngebalan ya. Kena dalam kita nak sedar nih misi. Aku udah nyanti nyemak lah baka penyakit atau ke penangguh ke baka tau baka kada sebut nuan tau nak diperubat ngau tumbuh nama kini empas yang agai bala anak kita ini.
1: Nanti nak diperubat tumbuh, binti atau tadi tau nyadi apa nama tau celum, udahnya ya tau nyadi lubang lek. Lubang lek tu ente nak dirawat ya makin besai-besai lah. Dalam lagi ngujung kulit ngerampit ngagai akar ngelik. Ndu ke derampit tu tau ngasuh gusik kembai tau ke benanah bapun ngelik. Kuyuk sidak pun kembai. Tu meri penangguh kebesai ngagai bala mit, bala anak mit. Sidak dekat pedis maya makai nusung kau tindua. Tu mega ulih ngerugak pemansang batang tubuh serta emosi anak mit. Emosi apa inai pan ulih deruga maya keberibun bala anak kesakit. ngelik ku udah balat jai sampai benanah atau kekembai bapun gusik tu ndak boleh diperubat lagi ngujung ke mesti dicabut.
2: Oh ya peringan ya boleh ngasuh apun gusiknya kembai kadang nanti bakal ngelik geman kita pun kemak pedih ya kurang ya boleh seliah kini penyakit tu misalnya
1: boleh ya. Setiap penangguh mesti bisa cara mereka nak kita nyeliah ke tetok nyadi. Cara pertama inya kita bala pindai mesti mai anak berperasa ngelik ngagai klinik ngelik bepun ari anak med berumur 1 tahun tau ke penghabis nadai setahun sekali ngambil kesidak nemu tikas pengerai ngelik tau ke mulut anak sidak. Udahnya mengamalkan teknik lift the lip ku kami nganuknya. Ianya kita ngangkat ke mulut anak kita, udahnya kita merasa bisik kena bintik putih tau ke garis putih ke bisik bangli anak kita lah. Udahnya ketiga, merus ngelik 2 kali sehari ngena ubat ngelik berfluorida. Ianya maya pagi sepengudah dani tinduak serta maya malam seberau tinduak. Pilih saya berus ngelik nitih ke pemesai mulut anak mit ngau te ingkeman. Lepas nanti berusnya tadi nak nitih ke saya semulut sidak ya. Maya sidak yang merus ngelik nak boleh bersih sampai ujung dia ni DJ. Jadi hanya ke ngasuh ngeliknya jahit kan. Lepas nak nak boleh dibersihkan sepenuhnya.
2: Hanya nak datang dia merus ngelik.
1: Ya. Kelebih harinya aja tau ke telebak ke bala anak mit engkurup pengudah makai tau ke ngirup air manis. Nanti anak mitnya berumur kurang dari setahun tau ke bedau tumbuh ngelik. Bala apa indai tau meresi mulut anak sida ngena cara ngerap ngelap gusik tau kedilah anak sida ngena tulau basah. Kelimpah harinya nyedia ke pemakai ti ingkeman ngagai bala anak med. Anang nambah ke gula dalam tusu anak. Udahnya anang ngelak ke anak tinduk sambil ngisap butuh tusu. Laban tusu ke bekandang dalam mulut anak tu tau nyadi asid. Lalu esit tu tadi ikat ngikis kulit ari ngeliknya, ngujung ke ngelik tau nyadi jai tau ke belubang.
2: Ya, mayuah cara nyeliah ke penyakit tau ke benda ya, nih, misi. Ya. Oh, berarti kena kita ke pinai deh, lepas kita ke beribun kena kita tau ke kita ke bisi anemit. Udah nyak misi, nama kebuah kita mesti nyaga pengerai ngelik serta mulut, kelebih ke banyak kita anak kemit ya, nah.
1: Ya, kita mesti nyaga pengerai ngelik, labang ngelik tu besar guna buat penghidup kita. Terubah ya, ngelik itu dikena kita ngunyah pemakai. Nanti nada ngelik, kita dekat pedis makai, laban nada ngelik kena ngunyah serta ngancur ke pemakainya. Udahnya, ngelik itu dikena nambah ke pemanis atau ke pemanah gamal. Ngelik ke banding, baji atau ke sigat berkeni pensiku-siku orangnya, tangan itu yang nada ngelik atau ke rabang, ia tetap nak manah di pedak kita, mayai ke ketawa atau ke tucum. Ngelik megak berguna, lebih maya berjaku. Ngambil kota disebutnya terang, tau kenyemetak. Uci kita merhati. Nanti orangnya kelup, ia ndak boleh nyebut leka jaku ngau nyemetak. Kepenudi, ngelik anamit tuk nyadi penyuluk jalai penumbuh ngelik. Reti ya, nanti ngelik jai, serta dicabut tubuh, ia tau ngasuh ngelik kekal, tau tumbuh berserak.
2: Penerang ke mana hari ini untuk misi laban tuan nyuka datai bau ujur randau tua ke tengah hari itu berkenang berkawa ngau ngelik belubang mbak nak mit tu nah. Nama aja aku tangkan nuang ngagai bala peringa ke bisik mending ke randau tua.
1: Ya, terima kasih DJ. Aku belala aku pernah lebak gawa uli aku merik tangkan ngagai apa indai. Aku harap ke semua bala peninga uli merepi ke utai tik dia dipadah kaku aripun randau kita tadi. Sekali lagi aku dekat madah ke dito senentang perkara ti paling berguna dikena kita nyeliah ke penyakit ngelik bana metu nyadi. Penyakit ngelik tu uli ada perubat enti agi bertikas tumu. Induk misi ngelik tau ke lutu ngelik uli ngunsut ke Florida kena nagang penyakit tu nyadi balat agi. Enti ngeliknya udah berlubang, tang enak besai serta dalam, lubang ngeliknya dekat ditampal ngenak semen ngelik. Tau ke selalu lagi disebut orang nyemin ngelik. Nyemin ngelik tu ngasuh lubang ngeliknya tadi alit, lalu ngeliknya tadi udah bekerja bakal selama. Ingat ke slogan tu, ingat hari jadi, ingat dokter gigi. Reti ya dito, tu dikena kita bala peninga, ingat kemaya kita berperasa ngelai. Ianya setiap kali hari pengada kita datai, kita mesti datai merasa ngelai, berklinik ngelai ke semak dua kita diau.
2: Oh, pesan ke mana atau kerja kot tangan ke mana nuan nuju bala ke bisik mending kerana tua ba awak ngelah tengah hari ba YFM sibu ke tengah hari tu. Terima kasih puan dengan nuan udah limpang datang ke studio tengah hari tu nah.
1: Iya, sama-sama.
2: Oh, ilana jerak teh baru. Oh, ke peninggalnya memunyai randau aku ke tengah hari tu buku lain ngau siko inamisi hari klinik pengerai ngelek tau ke dikumai kita klinik pergigian sekolah SK Sibu Jaya bekau ngau penyakit ngelek belubang ba anamir. Ngarap ku teh ke dikunci ke ya boleh pulai ke penemu ramah tau ke penerang agai bala kita kami apa inai ke bisik menin ke randau kami duai ke tengah hari tu. Ngotok jurut ke direk merek selamat tengah hari. Bye-bye.

Ya peningannya lagu ke dikena berenang kita ke tengah hari tu, au angkanya bisik bala kita ke baru masang radio mending ke program kita ke tengah hari tu kami ngelalu ke kita terus pulang ngau kami jentung agak pukul 3 ngalih hari tu lagi program dia tu benua ditabur ke terus hari YFM di Sibu ya. Jadi ya peningan bunyi kaku tadi aku dekat kunci ngau bala kita sekedar program ke bisik dekat diatur berengkai hari 10 ngagai 12 hari bulan 7 2026 alai program Sarawak Ku Sayang dekat diatur ba dataran Tuntung Ku Haji Pujang di Sibu ba ujung minggu ke dekat datai lalu ba bulan 7 tok megak ba minggu ti ketiga ianya pengerami nyambut hari Sarawak 2026 megak dekat diatur dalam pengelamak 3 hari berengkah hari 20 hingga 22 hari bulan 7 2026 ya. Mayuh program kenang sikit udah diungkup ke dalam 3 hari mainnya ialah nyerumak ngau pengramih nyambut hari Sarawak ngau ramai jakok ke dikena Sarawak maju makmur ya. Nanti kita meda sekedar berita ke bisik udah di ayan ke media ramah atau ke nengah Facebook rasmi mega bakawa ngau program hari Sarawak ya. Dia mayuh program udah di Prambo dekat di Pejalai atau ke diatur nanti kita berhati ke jakok hari Menteri Pengangkutan Sarawak kelalu nyadi Menteri ke begai tanggung pengawak ngatur hari Sarawak 2026 minyak Datuk Seri Lim Kin Shin yang madah ke di pelabak ke lebih hari 5,000 ke dekat ratai ngau ngulo nyambut hari ngau ngulo program nyambut hari Sarawak tahun 2026 ya. Jadi labak ko bala peningat kita bisiknya udah ngitang tau ke ngantung menira menua Sarawak tau ke jalur gemilang sekali ke bak rumah bak kereta pemegak bak Nur dagang atau ke kedai kita serta bak upis perintah ngau sekolah nanti kita medak bagi menua di Sibu di tahun dan sigi udah berpun hari minggunya kemarin bisi menira menua Sarawak ngau jalur gemilang bisi udah di tuat ke bak sekolah ngau upis perintah kelimpati bak sekedar jalai bak bagi menua kita di Sibu di tahun ya nyangkanya bisi empai lagi ngantung menira barumah kita nada salah kita tahu ngantung menira menua Sarawak ngau jalur gemilang barumah kita nunjuk ke kita itu angkun serta sayau ke menua kita lebih lagi kita kediau ba menua di Sarawak di tu peningah mayuh ya. Jadi pulang agai berita bukai entenya mak kita bisi deriba barantu jalai ke dia tu kita ke bisi mending ke radio pesan untuk ketangkan hari kita ba upis radio maka semua belak ingat ke dirimpu ngambil ke belak berjimat lebih maya kita deriba barantu jalai alai kita medak ya ba malam hari 5 tu tadi di Sibu aja bisi 65 buah kereta ya nyenggau motosikal bisa sudah ditahan ke balaraban polis ke gawat mainnya ba operasi motosikal ya ke diatur sida are upis JPJ tau ke rekomai kita Jabatan Pengangkutan Jalan are unit operasi JPJ ba bagi menua di Sibu berengkah hari tengah malam hari 5 nyentuk ke pagi hari 6 ya ba ujung minggu tu tadi jadi mainnya dia balaraban JPJ madah ke sida ya bisa udah ngaga operasi tungak ke jalai Awang Ramli Amit serta mega bak Nur Bukai ya. Jadi bak jalai Awang Ramli Amit tu bisa udah di report ke Mensia Mayu Nur Ti Suwe Ahmad sida nembia tu ke sida ke berkena motosikal tu luma haram ya. Jadi mainnya Mayu penyalah ke udah ditemu bak op motosikal nyengkaum sida kena ada lisin sidak kena ada yang kena tanda api bak motosikal sidak ya. Udahnya sidak ke mayuh ngubah injin motosikal sidak ya. Hari ke asal ya. Nya antara penyalah ke bisik ditemu. Lalu mega sidak ke di tangkap ngau disaman. Sidak ya udah dibaik ngagai bala ngagai balai polis ke semak bak menua kita di Sibu dito ya. Ngaunya sekali lagi sidak dari Jabatan Pengangkutan Jalan Sarawak lebih ke di Sibu dito nan sikit nangkan bala mensia mayu sekali ke berkenak ke motosikal
ngemai lori ngau kereta sama bela di tiak katur undang-undang bak jalalun bak menua kita di Malaysia itu lalu sama bela nyaga pengelikun direk lebih maya kita ke driba bak rantu jalai ya. Jadi udah lagu tu lagi peningat dia aku terus dekat mic kita mendiang ke program Squad Trio setiap hari program tidak disedia ke DJ Mar.

0: Rita ada ikut narai kata mau dini. Kata apa mana lihat aku tahu je. Kan aku mansang ini bila ikan. Mai nanya ini aku ngai aku kena rai ikut ini aku tahu. Oh ini bila. Ini bila.
1: Apa ini tu ayat tu. Sikit ane yang ku aku. Ya nama. Maka ngasuh ada kesan ah. Nama nak dengar Rita udah gawai. Agi kesan.
0: Kian tuan, ngai ini aku ngai aku kena rai anong elegai an.
1: Aau, kenyok mete. Aku nak dah mau tahu lu ile. Baik dia minta anu aku.
2: Ya nama nyari tadi aku keringa nyawanya. Nale pampur wap dia nyak kemana kedai ni. Ura kuda parai bersebayan dia tanamnya. Tadi meninga betar kuang dia nya. Ura dia mesai nama na ura kuangnya aku. Ni mesai beli data ya.
0: Ngam
2: dia. Ya aku kena kate dengan anu perkate aja aku. Ente orang salah ya. Danu pakade nya udu limbang kebukai tersebut. Anu ente betul ini kang anu. Nah, ya nama teh. Penting mat ka kerana aku tau.
0: Nyam di to ini gua. Uci buka TV-nya ini belai buka dek. Buka dek nyempai ini belai.
1: Ni remote deh. Tau ya. Nih, nama deh. TV menya. Ya, rumah deh ada TV ya.
0: Ah, kali ya uci kali ya gede nya ini belai kali ya.
1: Ya ka kali ya kini tau go. Kibo. Kali kanan.
2: Iya, tu data lu ngi karimu. Ya, nyerawah ku tu laban setua itu lagi kuatik ku dian. Amat tak kayak ku, dia lagi way ni sumpeng. Tu si ko kaku ni, cini ni bagi ya tu di tau. Nama TV nya kalian tu TV kali tungkup sekali nya nama kali ya dia. Remote tekan TV kali ya kata ke?
0: Tekan remote. Tekan remote nya.
1: Ya ni ngoi ni sumpeng nya. Bangat tergesa-gesa. Nyuk sal kengnya ke TV. Ci, lapa di ni sumpeng. Ya nama utai ke mangat kau pada de nungi lo de rempu de la banyak.
0: Nai nama dua de ni ngo. Mayu rita. Ura made ya mayu laki sikat dio badunya tau ayan di tau nyipe buah beti bayi. Nemu de nyak ke baik pada dua de. Tan nama beti bayi aku tan ada ai oi. Beti bayi aku nada ai ne gua.
2: Nara tak bisa ngode laba dengan mu berita. Kumai de sada ada orang mantai ku tebat ibi. Mayu lo ya kumai de kedai. Nya orang ke kumai dan nyipek buah mantai kura laki sikat kumai dah kedai orang berbuat kemangkuat dunia nya. Namun dek munyi kepala ucok ku nyebut World Cup FIFA 2026 nya. Alayah dah lapa kau bak kita dengar radio kita.
0: Pipa why? Nama nyemunyi nama ane inai pipa nya. Wah nya nama wah ke wah dunia ku dek nya berbuat mangkuat dunia.
1: Ya nama ku dek inai guap. Kini ku dek tadi. Dunia me ngai pipo ke dai ukai pipo anak inai pipo FIFA F ya mo de F FIFA
0: oh tau ya giga bat lepun FIFA nya jako pandai ari hau nemu aku tau ya Federation International de Football Association. Gerempu orang main buahnya ni, ini gua.
2: Nih, nemu gede. Mendak de kumai de orang yang mantai kura laki sigat nipet buah badunya. Nyak, mi ada ya. Dek, jako orang putih apa panjang. Nemu de FIFA kura kumai de pipa gal ganek sano ian. Kau de ga?
0: Ya, ga pandai anau muni.
2: Ya, me ten spear di ni bisa sama ian ucok sano ke ucok sapan tadi. Kau de setiap ian pipa, PIPA, pipa to. FIFA, FIFA, ala lah baku ke sekolah nyanyi-nyak. Nama guna himpun dek kemar kebeli dek bulannya kemarinnya ketukar dek nyak. Jenama buah hangwa nyak berbelakang. Nama nak kena dek nyak, kena dek meda. Guna kita melihat kecanggihnya sematawa nyak. Uliannya kadang nak dek nyak, mada ke dek ulia, udah dalok dek tadi. Nama otak nyak.
0: Nama otak
2: nyak. Dek himpun nyak, dek ulia meda orang main buah FIFA nyak. Pui dah.
0: Betul pun pia, nak dek beti-beti pia. Ba arti yang biar. Ah, ya ya. Nama aku juga bisa ba berita made ade. Menteri Komunikasinya Dato Fahmi Fazia ya made ke sekali tau ku ya RTM nya di penyiar resmi wai.
2: Hei, pada kena bila pada pala ku entah aku tepi dia me sebut ke nya.
1: Kini ke de ngumai nya nadai ini sumpang. Tau ya, pada de. Tau cinia sukan nya. Tok ya, ya dia ya. Bak cina TV okey nya. Tok klik dia nemu deh. Nya. Nya ja ke orang dia tok nya. klik klik klik aja nya. Ah, alu uliah hen mode. Jam tu bedau ke ya? Ya ke. Pelaban jam menua luar dien. Pagi lagi nemu dek. Ku mah de sama ke tai jamnya.
0: Eh. Nama ngong ku nare gambar bekong ngodeknya ini bilai. Kenenya dek.
2: Iya dek, udah download RTM kliknya dek. Udah. Nya betepunnya pedaknya. Bas kriennya. Udah nya ku madah ke dek. Ente udah download sambung dek ngage TV dek. Kia tucuk dek kia nya. Amat mada bisa internet. Ku mana canggih TV ku madah ke dek. Ngede nya nyadi penghias ja TV babili ada nya memesai nya nyu baka wayang dek nya. Kia dek mada ngicak ke dek nama ke telepon.
0: Amat nyamai ke TV dek tau. Ya kini ente nya nadai deh, kini ke nadai yang bisa ya. Ni gambar ya, pedak ya. Kadang nak bayarnya nadai baku di tau deh.
2: Hei, ini bilai deh, jangan beranau ngayak ya kau. Padahal kaya, orang ada pria, ada bayar.
1: Ada bayar kami tu, oh. Pria aja, ya. Janji di bisa internet, nemu deh. RTM klik ya. Ah, tok spear ya. RTM. Ya, tulis dek, klik K L I K klik nya. Berada nya ah curah hijau pisang nya ya. Maka tanda play ke TV nya deh. Ah ke sekaliah nya deh. Ah ke kibak ah makanya ya.
0: Ini kene ke deh ini gua.
2: Ini je pada handphone pada nya nya kaku. Nya uleh nya download pada dia. Kami itu deh dah jaga kami empai pekit dah suba. Empai dah tai ba. Dunia nu main buah orang. Udah download ngau kami RTM klik. Nama dia sikit ada RTM klik dengan lama tau.
0: Ada ya.
2: Peyo main sah dengan dia apa ya. Dari berapa nya main dek numpi yo. Mada orang main buah ngena handphone dengnya si teh hal. Lebih dek galak dan ni tengah malam pegai dek yo. Lebih dek siaran dek kenumpi ngerti bingat TV nya. Pilih kemat lah kemata adanya. Mada apa telepon.
0: Udah tu bisa
2: bingung. Ika kuni yang tau RTM klik tu na. Nak bisa ku deh.
0: Nah jauh bisa yang tau. Engkau boleh ucap ku sebab nyimpan tu eh.
2: Nah gila ngode dempu je suwana ingat deh. Lepas dia nak medaknya.
0: Kalau ingat dia naknya. Kini kita lu klik dia aja tu na. Tekan dia. Tekan. Nyek. Nyek. Ya.
2: Kenyak
0: me
1: ya.
0: Bilai.
1: Ya pedak dek ke ya. Ya bakal dek lama nak muka je deh. Kak dikemas kini dia dulunya. Update. Ah. Kalau bukanya. Ah, ngam. Udah update-nya berada deh. Berada deh baru sekali nya, nya. Sepiak gama rumahnya. Utama ku ya dia nya. Sepiak nya gama TV. Ah, nya klik deh. Ah, tit nya nya ah, password Chinese-nya. Ah. Chinese-nya dia ah, dia ya. Pilih deh bak sukan. Tau ke TV okey ah.
2: Ya, ante ngena handphonenya. Berapa nya mai de meda. Semua 104 perlawanan ko mada kedai. Bise dia mage yang. Ante de na uleh meda sida lemai to. Bise uleh yang ya. Ya, engkal ka mata cuak de nya na uleh ke habek kedai laba ora to ru mai dini hari pagi. Pukul 3, pukul 2 laban una jam hadunya luar dien. Dunya ho putih dien.
0: Oh.
2: Uleh pada de dia uleh yang ya. Ya, ante ya ubeh orang yang bakal de madeh ya madeh main pukul 2. Tenaknya de ngagali 5:30 oleh Inzo. Padeh orang dia aja dua bapa nanya mai de semua ba ujung nyari pengrajin dah aja nyelek nya de mengga mada tintu. Ada guna hidup de nya tau te kamat nya pada de dia.
0: Oh, alu kiyo. Alu
2: ya, kate dia de nada te temu si te
0: bai pranau. Ente yang mayu hanya perlawanan. Mayu ah metiam nya ne. Ene ku 48 ni te nya ne.
2: Mayu. Mayu. Kate kena mayu de bapa itek kumpulan A sampai bapa J K L kian bapa mayu ke mana kere suba cabu nei urainya tapi awak ini bilai nya aku mai de pemilih oh tim aku kat belabar nganu ngai ya cabu nei dulu de tim ni kenya ya
1: udah ini ku mada semua 104 perlawanan nya terberengkeh menya 11/6 tu tadi deh nyentuk ke final 19/7 ila. Tang kita di Malaysia tu mendak final 20/7 ah laban jam kita bisa dudi mimiat dewai api ah, ya.
0: Nah, ya, mana dai jam dunia kita tahu sudah belaban di ni. Nama jam kita dudi dulu bekenya ya. Apo dia berengkehnya piak. Anai ku mai ku bedaunya ini bilai. Nah semuanya ba RTM klik channel sukan tambahnya nya deh. Nada bayarnya deh. Aman ada bayarnya deh.
2: Jaga orang udah nyebut perintah udah nyebutnya. Datuk Fahmi hari nya. Nih, jaga udah ada pri, kue pri. Tibi buka, tibi swasta ada uli yang luar. Kita itu aja uli. Nih dunia luar dia tahu. Nah uli SS ATM kliknya ya diskat perintah deh. Laban tahu diungkup 34 juta rakyat Malaysia aja uli yang kena ATM klik tahu. Lagi nyubame uli. Gua rai dunia buka meda pri dia deh. Nya mede udah harus pegawai baru deh nemu utai. Hari tadi dan nyamat pri amat pri. Pri. Tadi bayar. Internet dah jadi sede. Tadi sede 50 sebulan. Nya jawab bayar deh. Nih. Dia tahu apa nyamai. Dia tahu deh. Aku nyelelek madah kedai. Padahal kan ini bila ini orang ke belaban membuah. Cungai ku madah ke utau utai. Nare tetemu. Ya kan. Nau ya ke dulu nyebut hal membuah ini tadi.
1: Dek tu ini sumpah yang dia orang Balaban bak tiga bengkah menua namo dek Amerika Serikat ah Kanada ngau Meksiko ah namo dek nya ah kati kenya ka sama jam sama menua kita dek ya na sama me menua sedai adien dek di lek dien
0: nei duai dek medak dek
2: ya medak lama kami dek nei buah ke pipa je nak pipa je nya main school rame sekolah je namo kami
0: Eh, nyok bedak aku ai kapok aku nyok. Oh, ngambai dia nemu. Nama, ngambai ku nemu nama.
2: Nya, dengar dek, kita gay pendiam dia nya.
0: Na dengar.
2: Ku dai. Tahun ke pro di pipa rigaga tu dia nemu. Sebedau tu 32 tim tu nama hang gay 48 tim artinya mayo ge me nama menua kengau. Menua kengau kais melekati baka tua ka oh kami tiga kengau Malaysia kengau. Na ya. Ia kemudian kedai mayu rengat, mayu peringkat, belaban rengat tu layak ke nanti dan layak ini dia boleh datang ngau dunia. Bakal peringkat sko, peringkat daerah, peringkat bahagian negeri, kebangsaan Asia, kita kemunyainya nyu datang beritahu.
0: Oh patutnya nyu mayu, nyu manggai 104 tek ini sudah belabannya.
2: Kati super, kena mayu
0: deh. 64 kali sudah belaban support. Tahunnya 100 lebih. Oh, mayu wah nyok.
2: Kena mayu ha, dia beda 32 tim sobat. Dia tahu dia 48 tim bagi hingga kumpulan. Laban nyage baliga. Ya. Udah.
0: Eh, nemu tak keliga deh ini.
2: Kami meda membua. Kada ku teperi. Eh, ku mai deh. Sampai bangku mata aku terbuntau. Kisah aku bayar tanya sebulan je.
0: Kena ini kena mata deh nyok. Ah. Awak kena ku deh.
1: Nang sigi amat menyak. Nyak ke buah pekit main buah Piala Dunia FIFA 2026 ke sekali itu ke ngau dibagi ngagai 12 grup bisik grup A sampai L biar ya 4 itik tim dalam sitik grup eh panah nak kau ni
0: apa nemu ke dia nabi lai ku mai kini grup nemu dia nemu ke ya siapa pilih dia dah ha aku kan ingat kesikat je aku tahu ni ku ngira dua dia
2: Ada guna dek, mana kesiga je, ada utai uliah dek, kemana kerai? Nyam dek, kemana dek penyakit, kat penyakit dengan dengan jadi berjakok kelapan dek nyam. Kemana dek pekik penyakit tu, bakal kita serumah pekik gawai empat lama, tu pekik main buah tu ngari kerunya. Okey nyam bisa lama, kemana kerai? 4 tahun sekali, nyam nemu dek nyam pantai bisa, nyam tek nyangkung kong tahun kubik sebab ini kah bisa? Nyam dek kelawang ke tahun ke bisa penanggulnya?
0: Pio
1: 4 tahun sebenarnya ha dia ni ba tahun 2022 dia sudah berlaban bakal tal dia no jadi rambau nya suba Argentina menang wai eh menang Piala Dunia FIFA deh kalai Argentina tok bertemu dengan Francis
0: nya udo menang Argentina aja kan kau
2: ya nama ke buah dia Argentina deh
0: nai udo menang meh
2: ni siapa mai udo menang aman mai menang ku tai deh aman
0: madenya mai ini gua madeng ne ku ini bilai madeh ne
2: orang begau ke buah begau ke deh tenadai ke salah mai udah ranau tu nemu ke deh utai ke main buahnya muka runia muka hati muka mata deh nya ya Nanti daripada nitia ke rekod hari FIFA aku dah digagak deh. Udah berengkeh hari tahun 1930 sobat. Ke pemaduk mayuah menang kemana ke menua Brazil. 5 kali udah ya kemana ke deh.
0: Oh, Brazil kan kau?
2: Aku nyok mana ada tap sekali hati dia nyok. Tak amik, keramik hati dia. Palung kan betah haji yang kian. Baru deh nyebut Argentina. Nyok Brazil ke?
0: Bah. Kak aku mage yang deh. Siapa menanya emang kau?
2: Nih, nyok ada hati. Mesti teh berkena nantam. Nih, wai ini bilai.
1: Jemani ngau Itali pihak mewai. Nyok kak napat dah 4 kali ya udah kalah menang FIFA deh nyak Argentina nyak 3 kali France Uruguay belak sama 2 kali
0: Umahnya cerita membua umah awas ku tu amat ku ngirup kita tiga awas ku tu pularinya kita ngiga baju jersey aku kembali baju jersey nama jetina Brazil.
2: Aw mandi yang nak, mende nuainya, pala buban nak baju jersey-nya.
0: Nak aku. Main buah malam tau
2: dah. Nak dai mele ku cok ja me.
0: Nai beda de RTM bising agaknya ah. Nama sarinya mansa. Ngaga video kreatif. Kita itu gam dengan bajunya.
2: Aw buat kita buban bajunya. Nemu ku tu ngah pada hari belakang. Pakai inop maro bajet. Sekali nguyang muang kita tinggal. Mau ku meda nya na. Baka tau jalai pamburio kumpai kerawah piko.
0: Nah,
2: mana yang sekali.
0: Kure. Ya, so ambai balu cok re belakang aja. Ten ngawak me.
2: Lek nak bahan aku kemembu tau laban kita. Haram. Ame ngiro kita ya, dia bisa duit dia ke kaya ngomong ngiro. Dia terima dia, dia ngiro.
0: Dia minyak 50
2: dulu. Nadai ku, nadai ku. Dia kena aku
0: tanya. Udah nyua cipi yang tadai.
2: Nyua cipi yang me. Udah kena masuk kan aku nyak bapum nam palama dia. Ngiasin kuda nadai tau. Kerepai tau nadai udah rangkai tau.
0: Ini bilai ke? Ini bilai nama bawa dulu dia nyua.
2: Nadai, capu-capu ini bilai.
0: Udah nyawa ini
2: bilai. Apa ya, nama dia ke ngerukuk duit ya. Nih, nyawa dia ngai biar. Agak ya deh.

Klein. Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

Nyanyi lagu kena merina bila peringat kita ke tengah hari tu. Lagu hari Raban Masterpiece Badok ngemai jam kita di studio di tu. Udah 21 minit lepas pukul 1 ngelih hari. Jadi peningat aku dekat ngenatai ke Siti. Eja kau pesan ke bisik di terima kami megak ke tengah hari tu bawa YFM. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kamu melayan ke dia bawa rumah Biluang, Sungai Engkatit, bawa rumah Manuk Manca, kamu melayan bawa rumah Shelly. Baru meh Jandu, baru meh William Ucat, ngau rumah Unteng, serta kepemelayan ke dia baru meh Beranjak, ngau rumah Empawi, kepemelayan Mbak Smireh Gad, rumah Kaya, Sungai Janan, di Sungai Menuan, di Belawai, di Sungai Yuang, kepemelayan Mbak Rumah Mingat, nengah Bawani Balik Kapit, ngau di Melekun, serta di Mujuang, udahnya pesan dituju, ngakai dari Saansi, anak di Nanga Sebatang Mujuang, Kabam Belayan di Pasar Kapit, Baru Merobot di Jembatan Suai, Kabam Belayan Bak Sungai Paku, Sungai Mujuang, Ngau di Nanga Nyugau, Sungai Sud, Pemegak Kabam Belayan di Kabuang, di Sibu Jaya, Ngau semua. Kabam Belayan kena ulih di Rintai ke nama itu. Jadi pesan tu, madah ke dekat ngetah sulit. Ni yang Simon, Ane Ingkua, kena pagi hari 6, 11 hari bulan 7, 2026. Jam 9 pagi lalu muak ke malam dekat ngelumbung ni yang Simon anak ingkuak tu ya. Jadi penerang ke sili kita tahu bertelepon ngagai Lili anak ingkuak tahu ke Inai Impuang Balumur 0112-6432-441 ya. Jadi aku nak baru pesan tu, jadi pesan tu dituju ngagai semua kepemelayan ke dia baru membiluang Sungai Engkatit, rumah Manuk Mancau, rumah Shelly, rumah Jandu, rumah William Uncat, rumah Unteng, rumah Beranjak, rumah Empawi. Kabam Belayan.

Semirah Gad, Barumah Kaya, Sungai Janan, Bak Sungai Menuan, di Belawai, seluruh Sungai Yuang. Kabar Melayan baru memingat di Nengah Bawani, Balik Kapit. Kabar Melayan di Melekun, Kabar Melayan di Mujuang, Kabar Melayan di Nengah Sepatang Mujuang, Inyak dari Sansi, Ngau di Pasar Kapit, Kabar Melayan Bak Rumah Robert, Jembatan Sewai, Kabar Melayan Bak Sungai Pakau Mujuang, di Nengah Nyugau, Sungai Suat, Pemegak di Kabuang, Ngau di Sibu Jaya. Pesan tu, madah ke dekat Ngeta Sulit, Nian Simon, Anak Ingkuak, kena pagi hari 6, 11 hari bulan 7, 2026, pukul 9, lalu muak ke malam dekat Ngelumbuang. Ni yang Simon Ana Ingko atau yang penerang kesilia kita tahu betali pawon ngagai lili Ana Ingko atau kini impuang balumor 011-264-32441 ya nyak Siti ya pesan ke baru amai diterima kami Bak YFM di jam kita ke ngali hari to ya terima kasih yang ngagai kita ke agai mengkang medak kami dengan live Facebook kita di Sibu FM ke tengah hari itu. Kita kempainya di kapan kami di Facebook. Terus like atau ke follow kami pun page di Facebook Sibu FM ya. Terima kasih ya. Megang kita ke bisik mending ke radio. Jam ke dia tu untuk nyemak bisik berita berat atau ke Cakogra. Terus anjung agak kami Mbak YFM ngecak ke berita kita nyak lengkas di Kenatai ke ngagai kabar Melayu nanti dituju ke pesan.

0: Nyak lagu berenta sentimental ngali hari tu kena merinai ambala peningat. Tapi siat kau dalam 3 jam tu nanti nyebut nama lagu. Wow, nombor-nombor madaik. Setiap oh, setiap bala penanya nyamih ya, tar sebut kau magaya no. Jarai ku kenyo. Oh,
1: jarai je nama ya aku deh.
0: Oh, nyak buka ku. Ukai site kebuehan tadi. Aku ngai dia tanya sida lagu nama tadi DJ. Kaku. Kita si ko kita nanya gua pe ko 3 jam tu lagi.
1: Asalo ya kita amat bakanya dah sia maka aku. Tek ko ninga lagu nyebar radio na. Mula-mula nak berapi kah? Tek tersebut DJ gawa. Yo. Kali ninga leka lagunya.
0: Oh, juga nanya ada nak.
1: Siapa lagu tadi? Oh, siapa malagunya? Mana nak ame ke ban liang ya nae?
0: Ya, mako tu ngai tadi. Sebab dah ngerito ni cik aku 3 jam tu. Nya mai tu sebut aku aja nyu malai aku gawak tengah hari tu. Oh,
1: amat malai deh. Malai 360 dulu mana?
0: Ao, nama berita dente.
1: Berita dari pun mana tu? Gari kami di kafe pemanah. Sereto tawas sampai mat sari itu pelabuhan pagi tadi. Berdoa aku nae. Dari pun kerai.
0: Aku puji Tuhan. Aau, ya.
1: Ya.
0: Asyik saja berita nama nae. Nada yang ngomai mutus ika dua ada mah. Kau ketawa.
1: Ya, berketau ya nae. Nae ngawak nae. Udah.
2: Tahu kuntai.
1: Agak bisa dia
0: mana? Bisa. Baik kawan. Then aku kan nanya, nengen nama hal dua ni nak belum tu si kau lagi. Dua deh.
1: Ya. Aku kan namanya salah mal. Nasib pun ngau.
0: Aman, uleh ngau kita sarinya.
2: Nau uleh.
0: Aman uleh. Nau kakau. Munyi kau sida buka baju nama orang lala kita tiga nak mengelimo sampai senanjung tak gay kita si bohu tau.
2: Entah gay kapi ada nanti. Nanti.
0: Entah
1: me. Angkanya nama tu, antai nulen kesibu lah, ngau aku cakap, nau leh, amai kebanyakan antai de orang kegawa ba SKS nya, tadi apa aku hari kapit, ngau SKS ba kesibu, mengunjungi senyapan, nau leh.
0: Ya, de nulen Flora ni nya, cuma Flora ke kapit lah bandar
2: ni. Ya, Flora.
1: Amek kembali yang nanti peloranya nurun ya ke kapit mayanya. Lepas yang ada gawak deh.
0: Uli ya?
1: Kita yang hati. Amek kembali uli ya. Maka aku telah. Aku nanda gawak. Ngelawak kita ada yang buka uli aku.
0: Uli ya. Main uang hari ya. Bapak itu tadi mah. Itu ada.
2: Tadi. Lepas tadi. Sering dia nak ganti. Bisa di tahu. Dato Hi Changki tadi deh. Sama ngau kita. Kita umeh. Ngagai RDM.
0: Ya berapa guys pihak dia.
2: Baru dah mupuk ke ya?
0: Dah mupuk.
2: Baru dah mupuk. Mayu mutau di tau di sibo di tau cabut orang ela. 11.
1: Apa itu?
2: 11.
1: Apa ne?
0: Motosikal.
2: Motosikal. 11 ente semua prayes e peraduannya 99 itai.
1: 99 itai. Atas itai motosikal yang aku.
2: Au, datai mana? Tang. Pelabak aku dah datai. Nak boleh nak ngau kami gawak ke dia?
1: Nyos bengkai lah ke. Aku tukang main tersikau. Dia berkapian nak boleh
0: lah. Ya, kakau. Kaya nama lah bang tersikau ni pada hati. Ni ngan te dia boleh kajua dia tu deh. Tu deh kampu dan kak kajua dia ni. Kamerik deh.
2: Ni kak mimpi ngak. Nyadi ayak dulu ke deh.
1: Bakai ayak je nak menemus ya.
0: Au. Tapi bayar pulai maku ya.
2: Bayar pulai.
1: Baik apa lai, engkau suku kena ucok ku kena nek ku ku ya. Mayu aku baru meh ku empat ku ya.
0: Amat, kelima ya.
1: Mayu asa, kelima ya. Au, jadi sebenarnya munyu ku ya, engkau kita bisa mimpi mana kini ame kemana yang mimpi muka boleh empurau anak-anak au ngisinya.
0: Ya, ya, sarinya bisa tanya dua dia bisa mimpi ya.
2: Bisa mimpi. Ten tua ngai dibuat baru dia sarinya. Tua ngasuh remeda.
1: Agak itu aku tay deh. Udahnya tu okay, tay tepat tu dapat tiri. Dan kaku mayu agen dono kebuka ini. Lepas kita tulen ingat bersuruh serawan apa ya? Tanya deh mana sih ya? Lepas orang kena buatnya. Bisa beberapa ite bapa ikut sudah kena sebut. Nada dia mayanya.
2: Saya maya agak boleh kira
0: kaku. Iya nada mimpi bakal ya.
2: Nada mimpi.
1: Nee, antai nada. Nanti ada mimpi yang saya sekali deh ambil kepadanya saya tinggal datai nak ulang datai kerempu jamnya deh si tentu kurangnya saya umat laban ya bisa ada deh nanti Ariano tu pukul 4 kita datai mana sebutan ipraduan tu pian tak ada enak ya mayanya kita datai limbang ke deh
2: di sibu di tepukau 3 setengah
1: Tiga setengah ya. Kita di kafe sarinya pukul 4 genap pukul tiari pukul 4. Habis saya lama nak cabut limpang kia ke dek dek udang isai deh. Kita dengar saya dia betul 5 itu sawutnya ambil ke bandi yang ada tai deh. Kita dengar saya dia pun tiga itu betul ni buah mereka nanti nak ada pusin hua dia deh.
0: Malah apa nyuka nyata sebenarnya buat nama bakat tua tiga bernasib belah dinner dia deh.
1: Ya.
0: Hanya Indian musian kena korang.
1: Indian musian kan kena aw
2: ini ya. Sebab Indian. Mungkin kemudian Indian. Aw.
1: Pamayo kita ke ngau punya deh nyak borang mamat bernasib pun pamayo pamayo dia boleh nyak.
0: Iya gambari bod kulo sarinya deh new date si kau bulan tu si kau dini deh.
1: Nah, dini dia nak barat nasib deh.
0: Kira ke nasib ku hujung minggu tu ni buat jalan tu pejam ke jam atau meram tu si kau yang pandang kau dia.
2: Ya, gesel nasib tu.
1: Luar ruap mah dia dempuk. Kau mainnya pulai. Ya, itu ngai, siam mengai ungkup kita.
2: Nggak awak ganti gagal mada orang buli apa mama.
1: Gagal lain masa ti, apa mada orang buli apa nyok buli ya. Saya ke saya raya untuk si kau nya.
2: Ya pelabak kau ya kebaka kita itu nak nantu tahu buli nanti. Pelabak kau ambil nanti dia rembayang kita. Nak ulen ni jalan tengah ya. Okey betul. Kalau
1: empat pengagoh nai. Sudah
0: naya.
1: Benda orang boleh apa nanti nyuda gagal. Kena dah.
0: Ya, tengah payuangnya. Pengasuh kita gagal. Di persebuan tempat si kawannya, nah.
1: Aku suka kalau nih ba siwa senada suka ba stadium kapit suka deh. Siwa senada i peraduan berkenyak me. Tapi suka. Okey, laban kita ini kan anak cukup canggih deh. Okey, bisa buka telefon kita dia tahu. Dia bisa datang minta stiker ribut kebut antena pihak saya kepada PT deh.
0: Siapa lagi cukup suka.
1: Cubnya cub subah biar entah deh nak aku mayanya boleh periuk karan gak kau mantu ayo kalau periuk karan.
0: Lama angkanya ngiranya presite urinya namanya pemujua kita nya di temu mensia mayuh dia no.
1: Enggak kini.
0: Lama angkanya kita beli periuk karan hari kedai kita empunan meda orang. Nah namun kita kaya.
1: Awaknya tapi aku dah leh.
2: Nya depan dia aku yang perkaraan nanti. No.
1: Awak nara nak mesti gagal deh antu perkaraan kata ikutin. Kaya tadi metua si kosiko kaya begini pak mau tanya. Tanya ke begini mungkin tadi puluh ayah ribu orang kata. Kata ketua tahu dipilih terpilih.
0: Ya. Pasti boleh lah. Nak apa yang mensia anak kau reh?
2: Ya.
1: Ya penghami kita bobot apa itu tadi?
2: 99 nanti.
1: Nya,
2: motosika sebelah sitainya.
0: Ngarap ke bisa orang ke sponsor. Mungkin nak 99 nama ngai klub bos
2: sekali. Tak klub bos sekali. Pelabak ko nyangka nya bisa 2-3 hari dah tu.
0: Tambah baru dah.
2: Bisa tambah baru pelabak ko.
1: Au yang kak ko.
2: Tu nak kak sari tau, tu nak kak sari tau.
1: Anak kak sari tau. Ni nemu nu bisa 15 item si kau, nu leh nak cuti maya nya nu ang sibu.
2: Cuti nak. Au
0: green tea boleh ya deh.
1: Sanggup deh. Green tea boleh ya, nyame. Lagi dah saya kaku tanya, wah, kan amang kan laban yang pay di rubuh kurang leh no kami nya.
0: Amang, nanti. Bina ke kita dia berasa puang, nyuda yang lebih SKS tu nak kureh.
1: Puang, berasa puang. Kita benda monyet ko tua mal sarinya leh siap. Ilo dan benda bersibu bekerja. Tengah kalau pada aku kudeh, tidak bala umang nya. Nak kalau menai, macam nak gino darah kapit, pada sama kau, nak kalau mendoanya.
0: Nyuayan purau,
1: nak. Nyuayan, kau belum purau.
2: Misteri orang nyebut purau,
1: kunti. Patu ada orang nyebut. Nah, aku buat purau tu hari kapit. Hari kapit seorang lah, banyak yang kau mempuraunya,
0: nak. Aku tahu kau yang alam purau ikan kerpukat, ya. Nak kau
1: ya, aman. Nak kalau di pedok sedaya sekalian bisa. Nanti subau uliah kita berarti ya mereka mana yang mereka kata dia buat space amat ke apa pansum purau mayanya. Mereka kata pulai gawai tu baru. Ya, belawapnya mah pansum purau wai. Dan itu nak purau kadang nak temu dari ranyo ya. Nanti Riki ya uliah ranyo pulai apa panjang ini kerja ni pedak tu.
0: Nada yang dua tanya, nada yang dua terkait ya purau
1: nya. Laban pukat tu nanti ada tanah dia mereka bani yang mereka spray bisa subau. Bisanya ya. Pukat dia ngetan yang ipak dia pukat entah deh.
0: Belas periah dia nya. Aku ingat ke site namanya page nanti kita peningau ngos dua dia nemu page Cikgu Hisham mari negeri 9 ah.
1: Ya.
0: Ya, betul. Ya, berkenalan ngos tanya nya ngos bini Cikgu tanya nya badan periah nya ala dek nya. nyawahnya.
2: Adalah spray ya. Nya ente udah nya maman ente ada jodoh ne. Dari negeri Sembilan, datai me Sarawak mulia. Ya.
0: Wow.
2: Oke, Sarawak nya age ai sung
0: ya sung. Ai
1: sung. Ha, maman. Ni nemu angka nya bisa orang bakala maya SKS maya nya kini bukan nyebut minat berkapi aja. Aba nono bukan ke udah. Angin kini kita ginte ba sibu dia SKS nya.
0: Oh, itu belantak tanah bau mainnya. Ana prihatin ngapa ngadi rae nung kurae. Ni
2: nemu nya.
1: Dole na.
2: From these to this.
1: Iya, itu belantak tanah bau nya na dai nya nantu de kirana ba anu sige ba ko biskut. Na na belama ya to biskut ko nya suwe dem na kami di kapit na.
0: Iya, ana yang ana yang ana yang ingat nak kuden ti ta tahu yang mana ya. Mai apa ni mana?
1: Tahu yang ada orang nau.
2: Oh, tu cuam. Pedih ni de tu cuam.
1: Ne wai suri kini tarikin kuih tenuk kalau tu
0: ngai bisa orang ngau deh kalau nanti ada ramai sama nih
1: ni nak duduk sama-sama dia nak mau meja laban kita ke makai alando nya deh sia meja lah duduk ke tante ngasih ada puk diri ngai ke diri nampi-nampi pangan diri pia
0: ya pandai-pandai menghidup penyawa ni uliah kita tiga ketua itu ngatu
2: kayaknya nak sebakal ke cara
1: ya nyamuk kredit udah mau gak separai nato pia nato pia nako deh
0: aman atau kita ya pantai tes oke kia nako deh
1: aman
0: ya atau tua boleh kebure angka yang ika kita manis gaknya
1: ya maka yang mereka bania mereka yang ika borau kan maka yang borau tua kembali ya kini kini nato mau deh borau tua kayak gat tua borau ketuang
0: ini kan ada break tua legup tua kenawit kia bre ana impun tu gak ke Selangau nah
1: ni tan ni boleh
2: ni
0: suwa ke Grama bre serikai di ni ya ka
1: angka yang ngai makai Grama ante ka ante yang nama tu aban saya ka ngai makai tu yang panyai ka makai tu yang biluat ga nya
0: ah ru ko dai juga makai tu yang bong ya ke besai ke pasien ki
1: ya ngai ngai kira nyung kiap nya kini
2: ka ke besai nya oh na sebab ka yo
1: nyamak ya nak ke pengawak kita di Sibu Tila Muju nya kita salam ngagai kita ke jalan ki yo
0: nah dari salam ti ka jam jaru lu na lebih na na ma na ma ni ka ngame butuh sikau nyu kira salam
2: au 2 jam lah
1: aman dan aku dai ame ti nya lah kira tawa-tawa ni 2 jam ja lah
0: ho 2 jam me ni mo ngeto lah diri ya
2: kira minggu to entai alu diri ya medam bi hari 5
1: bukan nama tadi laban aku udah dicuak suai deh nanti nunggu nanti nanti jago ngau ipa duan terus gawat ni aku kau
2: ni buat gawat nanti ni buat gawat
0: ni buat gawat
2: nunggu lihat kita mutu tak
0: start hari ibu nomor satunya deh ngeraneng hari si teh ulang deh baru tiga harinya ya
2: tiga hari
0: kan tuh nak boleh alih lah bayar ya ya siapa nama
2: iya ayah punggau
1: ayah punggau
2: ayah punggau
1: kami kan mimpi bakal ya maku tak mimpi tu
0: juga kapan-kapan wayaknya kak tem tu si kampai break kurang.
1: Ya.
2: Ya, ngalau ya lu dua eh dia.
1: Ini ya ke juga lu minta bayar ya. Ayo ngai ngemai ku nai.
2: Ngai.
0: Ya ba juga deh ngopo di rek nah.
2: Lah pas ruai sama nan mu mai muto nya. Muto nya nam jalai.
1: Pantai ayo dan mu bai gi lo nan bai yo. Ayo nan mu mai nya saleh. Saleh kita nan mu mai tu si kada terbaik ku rek.
2: Oh, nan tetaban ku
0: ni. Ya, nya nan mu ni bo minta.
2: Ah, nak duduk kedai rai orang Indo ayah nak taban kedai orang Indo. Nak
0: taban. Ya, mesti hanya kau dai.
1: Dia
0: salah nyemai. Ino dan depan mata nak boleh bayar apa ya. Nah,
1: dah dah setuju sekali. Dia udah lawa, udah gam mana no, bisa tu sikal. Dah cukup gam sebenarnya.
2: Ternyata dia orang Ino kan duduk ke di rempo bermoto.
1: Duduk ke rempo. Oh.
0: Nak boleh start ya. Kau dah lawan nak nemu.
1: No, tak bana lu minah kena. Eh, nyok deh macam-macam.
0: Kena mulia dulu kita nanti, lumi tu lah.
2: Nanti kita akan meda begini. Indo darah duduk memotong. Iga, bela titu.
0: Bapa titu di ni.
2: Titu si Bu FM.
0: Titu si Bu FM. Ini nemu hati ayak bunga yang tadi, ne? Nyu terundi yang kamu rek si kau antara tiga awai. Nah.
1: Oh, wah.
2: Mana aku merek kan ambil video kau.
0: Tahu ke ketau? Tahu ke ketau ke nanti? Oh, kasih nau nye ke jago ori sibu nak ngaus duai sering. Ya, boleh ke kau ya.
2: Apa mau main tinggi kau.
1: Ya, amat nak bedak ku ya ke.
2: Amat nak bedak.
1: Amat sibu ke.
2: Tau baik ku anjuang ku ya ku ya.
0: Ana jam rana ke ya. Nak lelek kamu tiga. Tak
1: say, anta ya, bintu bisa lisian seminggu dua tu nya.
0: Ya,
1: kita. Tunggu miru awai, kupis kita.
0: Ya, deh, deh. Ya, nyu nemu nyetatnya.
2: Setat aja, kini.
1: Tak ada aja, baru nyetat aja.
0: Ah, empat empat debai, kau
1: Nah, ya mai, mai undang orang pelapak ku.
0: Okay, entar lagu kita nanti. Okay.

0: Nah, ni lagu Kak Nemo kita peningan tadi mah. Lagu
1: sebut.
0: So ya, jangok pengerindu hari edemen Indiannya. Berasa emang
1: kakak. Lama tengok ke jangok.
0: Mbak ya, selalu nyebut jangok bak so. Oh, nyok aku.
1: Saya wai. So ya, terayang.
0: Aau, ni malam lapan ya. Aau, teh suai pen ulam jalai kita suai berang asai ke bawah. Ayah,
1: mayo tersanggup awak ngau suai atau siapa ne?
0: Aau, mayu.
1: Nama ke buah ne lapan berbagai menu kita di kapit yang kau benda bukai bisa ikan ne. Nyak pekawo ngau safari balik kapit kita nya.
0: Ini
1: nang nak berayangnya.
0: Ya, kak enak. Nanti salah aku madah kedai tapi hisi ya pun berayang dan mau aku. Sama tersahun ya.
2: Mama, nanti orang sikit kalau bisa labuh ni.
0: Oh, tahu kaya baru ngepun nanti. Oh.
1: Bawai sih ya kakau.
0: Bawai. Nanti cukup saya bakal dia je mau. Mama dengira. Tahu tahun kedua tau. Dah patut ala ya.
1: Aku bisa pengalaman aku dah.
0: Ya, betul kerangan ulu bukeh ni. Udah ngelala ya.
2: Dah tai baru udah wai ke?
1: Oh, ngamnya. Oh, nanti bagi menua kita di kapit. Ini tiah kira 17, 18, 19. Tuh ni insur baru wai. Insur nau tai tau. Mungkin kira mina ya.
0: Ma, ya. Bapak ada bulan ke barunya nanti?
1: Ia ke baru tu 24, 25, 26. Ketika bakal berselangau dia?
0: Nanti ia berakhir 26 hari bulan 7. Tahu nanti nyuka berbaik dengan dulu. Kek ke berbaik? Berbaik saya pun.
1: Berbaiknya. Nanti ya, nanti orang kengau berakhirnya 25. Mesti bisa dia nak biar ya.
0: Ya, meh. Nanti saya dah ngamik baju. Ngamik tanya dulu umur. Rakyat nanti. Register dulu.
1: Orang kemudah nanti mata dia berkapi aja. Bersangau-sangau aja. Ada uliah tau.
0: Nak uliah bikin kita.
2: Nak nemu lagi tubuhnya nanti.
1: Nak ada nemu tu. Nak ada lah tua ke dunia pemacara tu. Buah nak lah tua lah ban tu.
0: Oh, nak ada uliah datu. Nak uliah ditu. Nak uliah pai tu.
1: Nak ada lah pai tu. Sikok jam ngempu ya.
0: Dan ada ngawak ke ngarap ke. Bisa ubah ke nanti.
1: Ya ni nemu.
0: Ini baru ini. Kau ni bertukar baru utai.
2: Laban tu amat serbaik amat.
1: Amat atau bahmat serbaik aman. Aau jadi tajak pihak kita harap ke pengawal ke dia tu tidak tu laban safari balai rakyat tu sikit ya namanya tak dikumai edisi tahunan me pihaknya berapa pagi menua kita di kapis napa ya. Jadi munyi kaku tadi asa ya 17 18 19 dan sudah di insur baru ngagai 24 25 26 bulan 7 ke tahun tu megak. Ia bisa ubah kalau nanti bakal subuh dalam dua hari ya ne siang emang dipelekak kurang tang sari ke sekali itu sidak ya dekat dipelekak dari rumah Jonas sepenyawa 42 km terus datai ngagai wap kita bersibu di tau nya
0: pinai wap sibu ke wap kapit nanti
1: oh wap sibu mah kita kebelekak di sibunya berkubunya deh
0: au
1: udah nya
0: 42 wai
2: 42
1: wai.
0: Ayo,
1: nama kati kena.
0: Naik kati dua kali lipat 21-nya.
1: Aau, kita cuba berapa kilometer?
0: 21.
2: 21 nanti.
0: 3 jam lebih nanti.
1: Uji kita ke 42.
0: Ada ngasa kati dia ni? Udah ya rakit, udah je jangan ya, nganti dia sengayu wah.
2: Udah ngantai rakit, nanti.
0: Aau, kayak salah kita ya.
2: Sengayu wah udah gak ngantai.
1: Nyame. Tu 42 kilometer. Kita harap kesedak ke ngau berakit telak jangka kuda kesedak yang ngirai di lempu badu kakit semua apa ya. Lalu seraya ke ngante akit nama kesama megak dia pekit powerboat megak dia tu bawa kubu dia kalai beberapa itik kategori dekat dia pekit ke bakal 18 kuasa kuda. Adanya 30 kuasa kuda, 2 piston, 30 kuasa kuda, 3 piston, 40 kuasa kuda, 2 piston, ngau 50 kuasa kuda megak dekat dia tu. Bas tentang tu, kita harap ke megak nerima sambut ke cukup mana, tidak ke bisik namanya motor airnya bapa kuda tadi, ngau megak juki ya pemaduk berguna megak. Nampak ya siang emak?
0: Ya.
1: yang memesai kita tiga atau senat duduk ke dia.
0: Dia tahu saya. Nah, ada uli hari ngau nanti.
2: Nanti kau dia
1: lu tinggal lagi.
0: Ya, ada uli hari. Ada uli nepot hubuh dari rempo dia.
2: Nggak dengar tisinya aja, betul.
0: Ngiroh buma. Orang yang berat buka buma, ini uli hari kita. Lu ngiroh kita,
1: ini aku deh.
2: Ini nampak aku pengawal buma.
1: Lu nampak aku pengawal orang. Tegak nanti dah, nguji kenyang. Tuh, saya aku bilang.
0: Ya, malu. Pedari nak kalau tamak kia, kami doa sedar diri.
2: Nyuruh ya, nyelagi ini ada boleh kena belum bawa nama.
1: Aw ngai dah gama tisi video happy aja nak kuda. Karena nama tempuk dia. Aw nyame ya saya kenganti akhir kita kedatai. Apa yang mereka bisa mereka bawa berjual ke mereka isi dia tu. Ada banyak selalu ya ni tiang tahun temanya balai safari berkata sigi amar ramai ya. Aw kita ibak kapit. Pihak entah deh.
0: Bejari pengrami dulu nanti.
1: Bejari nak ngatu wai. Tu baru udah ngamai bawa orang dekat ngatu sitik mega program ke tau ke dikira kita cukup besar nama kebuah kejebut cukup besar. Laban bagi menua kita di kapit dekat ngatu nya sambutan perayaan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri.
0: Ya. Amatnya.
1: Ya.
0: Bayu ya, ya. Kami bertangkan me udah minggu tu tangkan ngoris rawai.
2: Ngoris rawai. Di sibu.
1: Aman aris rawai. Udah nya nike bukan mabuang kita nya.
2: Ya.
0: Bala enggak kan sudah.
1: udah berakhir lu bayo nike bukan mabuang. Karena
2: udah ngeruya kelengan, ngeruya ke
1: ngeruya ke payah.
0: Oh. Mulut nyebut utai ku mai.
2: Mulut tapi lek aja nyebut.
0: Au, sebut.
1: Lek ada tenal ya.
0: Au, mulut ada tenal ulia sebut. Nak ore.
1: Ayo, amatnya.
2: Muni jangan peningau.
1: Au, Jakob tu namanya anak kurang
2: sebenarnya
1: ya. Au,
0: sini nak ruak nak ke Jakob ko re.
1: Betul. Anak kesal kita ni kami kau ngau berakhir narik dia lembu tu saya kau.
2: Kami tu kira ke.
0: Malu ke kami yang tanya lu juara ni nara yang lama. Nara
1: yang lama. Ngai menan darat kurang.
0: Ngai nanti nyamai menan darat. Smadi kurang lagi.
2: Smadi nara orang lama.
1: Teh me. Nurun kok.
2: Aku nurun ke sama ngasai.
1: Ya. Jadi ente bisa awak bisa hari lah kita nguji mai Tuan Dio Bukit Mabuang Encik Jabang laban kami dua bisa bawa muka ente mai bisa peluang bisa hari kita dekat Berandau Bekau ngau ekspedisi musid ekspedisi Bukit Mabuang 2 kusuang kau kita kering macam kau ngai cara
0: nak ada terkena uli ya kau deh nak nama angira deh gunung kena palu deh ya
2: iya nak uli nak sebut bakal ngayak deh iya ngasai ke dalam uli ya buli ya mayanya
1: betul kan kia ya madah ngangai orang aku sikit buli aku kuyo ngau tau ke mana aman impi ku 28 ribu bulan aku kerinti buli ya kuyo
2: sekali benda amat buli ya
1: nanti yang ngai bala kaban ya munyi nyok ya sekali amat buli ya nye
0: amat nanti aku nanti orangnya amat buli deh tau aku mesti percaya bakal kunusi yang di jaman miak ke wakil negeri Sarawak ke menari irinya. Tanya-tanya Evina anda sempurnya ke penari Indo tubuh dua ke sidak ya deh. Angkat paginya nak kan rima prayas nanti. Madeh lah cikgu atau juruh latih ya. Kaya sedua ada lagi nanti alih ada nyabe atau terubah ya kita ngayak kebangsaan pihak. Mereka kepada cikgu deh. Lagi nanti kalau tinggi pengharap hati nge. Nah leh sedua ini nyu tanya nge. Dia nyu nyabe. Dia nama namin nanti.
1: Kaya tau alih
0: ya. Kaya tau alih.
1: Sama lalu nyabe yang saya nak
0: tentu. Udah nyak kaya. Ngai ko, kaya ko mesti kan nomor satu ko lagi ko ya ke. Agak ke kita tuai tu nak harap ni sekali aman nomor satu. Namu ya utai tanya yang
1: pun utai.
0: Utai yang pun. Ya ko mada dia tu nanti orang yang mada uli ya mi ya. Ya contoh kedua ni klimbe hari ayah bunga.
1: Aman,
2: aman.
1: Aman. Aman betul lagunya ya kena buat. Jika kau pikirkan
0: kau boleh melakukan.
1: Yo.
0: Aman.
1: Ini udah nauli ya.
0: Kena kerunian yang kita berakit tu lah. Ada uli ya sepeda ada.
2: Uli.
1: Uli ya.
2: Baru dia nyebut uli ya.
0: Uli. Mau kau.
1: Mau. Mau kau. Tapi orang kerja kau ni lah.
2: Bagaimana kedai pemutus tidak dia dah?
0: Auto sedak ya. Sarin yang tiba ngau bala peningat kita deh. Abis itu kita udah di sado atau ke dikunci ke belah media rama abis itu bati bis swasta ngau ba RTM lebih ke ba page kita di Sibu FM ne. Ba kau ngau pakai tarian sekolah-sekolah Malaysia atau ke Tasim generasi medani rengat menua Malaysia 2026 ne. Dia kita mada ba kategori dua tu tadi nanti. Nami ya ngari ke dua atau dua itu berduanya hari SK nangat ada di Kenawi to. Sedua ya boleh rumah satu tau ke Johan ko kita nanti na. Antara 16 buah negeri ngau mainnya deh.
1: Ya. Oh, seluruh Malaysia.
0: Seluruh Malaysia deh.
1: Jadi ini hebat.
0: Ya, sedua hebat kategori B tradisional Melayu duo boleh anugerah koreografi terbaik ngau penari perempuan terbaik enya Evina anak sempurna deh. Apa yang mau mendarat nanti mayu orang ada Ahmad. Laban mua mata kumpul meda orangnya orang kenal sikit lalu ya mana dan mau milih ya ni kepatut ya.
1: Mau bukan ni kemilihnya
0: nak nak mau kita ya bisa ya nanya sidak ke bala koreografernya nya sidak meda tunjuk kaki ke ino nya tarenti nak terengkeh ba tanya ya betana mau dai nak mau baka penari istana nak dai pada bukannya magang nya
2: sebab kau magang
1: mau meda Nemu medaknya, nemu ya deh, nyam ya lain.
0: Ya, balik cikgu hari sekolah seni Mbak Malaysia tu, nemu sih dah ya. Lentik tunjuk jari, burit ya kini, juwek ya deh. Nak sengapa, suwek, burit. Tucum ya, nak sengapa, dua yang mereka tucum. Bisa tucum satu, tucum dua, tucum tiga. Bisa, nanti nak sengapa, dua dia tucum.
2: Ambil hutai kak dikingat ke nyantai?
0: Dini patut nua deh, patut pediati. Utainya bisa cerita deh. Udahnya nak tanya nak lebon tadi. Ba kategori A sekolah rendah ke tau irama Malaysia. Bawa ke mana ke dai? SK dengan Kuta tinggari ke PPD Julau ngari ke negeri Sarawak Johan ke.
1: Johan
0: ya. Sudah ya boleh anugerah susun dan muzik terbaik. Ama mana tiun kena sedang tinggernya bolo au. Mau dia mana ya? Bakal dia mana balai ino kumean uru hari langit mana? Bakal aku dah kalah mana? Ngan-ngan lah.
2: Ngan-ngan me.
1: Tua lah tu intua. Tapi macam
0: yang main nyemok ni. Ya. Dan boleh anugerah ke koreografi terbaik, ngau anugerah penari lelaki terbaik. Utai ke ngasuh hati ku tau gagal amat. Mu kita. Ngau semua kita. Saya tak tahu hari SK. SK Nanga. Bila yang nyebut Nanga, nya menua pesisirnya. Nanga tahu. Nanga tanya ulu kuta dek ninga julau deh. Dan nyana tinggal kita kapinti sing ngale deh. Kita tinggal tau nang leh lah ya.
2: Tau zon tengah magang tau deh.
0: Zon tengah magang.
2: Zon tengah magang nya mai kita sebuat sare tau. Kira temgah hati manusi tau na sio.
0: Tau. Jadi ba tanya kategori tarian rampaian tradisional Melayu sekolah menengah. Titi anda kapit nanti?
1: Aku sarinya, ngena kena kejebut sedaya ne. Hari 6 sarinya kemari, marik sana. Nampi ya, hari 6 sarinya, 8 bisa awam PIBG ngau pemufakatan. Bisa aku muda sedaya wai, so bantai kura baru hidup ya.
0: Ya, mandi yang apa dah kura?
1: Mandi yang, sedaya ngena baju pink hijau.
0: Ya.
1: Ya. Ya nah.
0: Ya, ya,
1: sedaya. Ya, tidak ya, orang mana tidak ya tadi titian nau menang ni bab kita sebut dek tadi. Nah, apa dah wai?
0: Mana ya?
1: Baca apa mungkin boleh jual tu wong. Tapi aku bakal aku jual ngapo?
0: Mau jual tempe ya orang yang salah jual. Nyung tungkang.
2: Nyung lantai pangan dia.
0: Ya, kakak. Mau deh baju nyantai baju madu mana? Yang ngau antok madu mana? Tato rias mau deh.
1: Habis saya.
0: Boleh hanya 4 anugerah hari kapi. Empo dah magang kategorinya. Anugerah busana dan tata rias terbaik, anugerah koreografer koreografi terbaik, ngah anugerah penari perempuan terbaik. Cita tu nari ati ku ba sida tu tarik ne nanti maya ke nike ngake dewan keno ba pakai dewannya. Oke terlima bintang nanti senanjung 10 bintang bisa muti ya no. Aku nak keringan nanya ke bintang muti aja. Tang memang ne nanti. Mau deh maya sida nike bala hari Sarawak nike amat baji gak bala penari hari kapit nanti. Aku pun nak terana ke bala mes. Belak belak sanggul, belak belak pemerah, belak belak Oh, kakau.
1: Pemesai sebelah belak nama waktu sebakon tu nyanyi pengawal di lam. Temu kembali.
2: Betul.
1: Sebakon ramah hidayah. Pandai sangat tak ke nyawai.
0: Pandai.
2: Emak pandai.
0: Ya, kau buat belak manya nyo. Nak kaku kembang nanya cikgu sirah nama. Sekarang sudah galau nengkak nyama gambo. Kini nama.
1: Amat. Au nyaman amat tapi puji yang ngai ukai semena ngai balan ne biak yang napi ya. Ngai ke pengeruah ke semua bala cigu kita ke ngatur semuanya. Termasuk di Jelusia mai ke kita berita di ni dengir. Nah tadi yang kami kami
0: basrawak tu. Ayah punga ya tarek kian nah ni tiap korek kian. Au denya sko Cina ari mire inte sida ya boleh penduduk ke Lumur Tiga. Mai yang peringkat negeri Subak sida ya bertanding nak video. Udahnya sida ya dipikir ke di ayan ke mayanya bak Johor sida ya ngena tarian memetik teh ngemai tanya ngemai duleng stan nya ko kita ya kena sida mandi ya mandi yang kuden teh panjung ke bala moy ke bakal meda bara mahara ni
1: Ya ya nak nak saya meda dek bakal kita meda batelipun ni pama meda ba mua mata dia.
2: Mua mata ini ngala.
0: Mana mana tanya tayu aku renti.
1: Ya
0: bala moy. Denya nak cukupnya boleh baru ganu geraya. Kene mada top 3 sih kan sapo Sarawak menyebat trio. Ana mie ari SMK Bakun. Terubah ya kategorinya deh duo ngo trio nya terubah ya Bak Tasim. Ari Bakun ti menua jauh di narai urang nemu Bakun nya di ni urang nanyo wang ka ko. Bisa nemu na semua. Nyelai di ngo deh na. PPD blago ko nya di ni deh.
2: Di ni sebut.
1: Di ni nak ka di ngo ya nada ya ni nemu ke munyinya.
0: Ya ke betanaknya ana mie siko nya kenya siko duit ko dage kayan cigu iban jako melayu nganyu.
2: Kira-kira nyokat sapo bersih nah.
0: Ya, kita gay utai pemanah ya peninga mek kita meranjang bala nek kita lah nah. Kadang kita itu tadi yang kau mak kau mui masa nya mai sekolah kau tua nah utai ke
1: kita belajar kau.
0: Nu satu ka belajar kau utai kenya pun boleh ngasu hati apa ina itu magaya si kau nadai ane bangsa bukai kita iban magaya wai utai nya tanak bangsa bukai yang ke betanaknya kita iban magaya yang
1: bisa ambil kebanyakan maka sedak ke kapet tarinya. Kati ke tarian tadi?
0: Rampaian tradisional tadi.
1: Kapet tari, tidak titian nau tarian rampaian. Melayunya?
0: Ya, tarian rampaian tradisional Melayu.
1: Itu narinya Iban magang?
0: Oh, Iban magang kita rekapit nanti.
1: Ya, ukai nemu ngajat ya.
0: Ya, irama Malaysia nya sekolah rendah dari SK Kuta dan Kuta Julau nya pun. Artinya irama Malaysia. Dua nya tradisional Melayu nemu deh. Ketau korang. Panai nah wane laut Sarawak nya. Uleh sapu sida magang. Di ngah deh.
1: Kukuiku sida ya.
0: Au makanan sida tanya yang Melayu Sarawak aku ya. Au ka jawab mudian ni dengan au ka.
1: Maaf cakap salah male pe.
0: Aku gelat tengok den te aman ke sida nya. Dia kan tak ke nyu male aman. Nyu baka.
1: Nyu male.
0: Sida putri sentubong.
1: Aman. Au mayo tengah suka gagal bulan-bulan tu nak kodai ngajak ngarap ke ngajak suka gagal.
0: Ya nyu jujun tahun tu nyu tengah tahun wai. Aw sebab kita ngambil keranau kita nade ngawat tejam ke tempo. Ternyata kata bakal julu artis tu ada tahun tau. Ni udah bagi dua tahun tau. Ni udah ngerampit angkai bakal tunjuk 10 ni udah ke sepi eh ante. Oh,
1: kembali ke sepi ya. Lentai nak kurang.
0: Aw ante ada segi duit ni ambil ya tahun dia tu kai.
1: Aw julu artis tu. Nade nama kena ngumbai dalam tempo. Benda-benda munyi kudai tarik sih. Nanti kita itu ngasai ke dalam buku kita uliah nak kudai. Semangat ke kita uliah kenapa ya?
0: Ya.
2: Mayu yang kita ke uliah nanti. Tak nak mau puas ke?
1: Tak nak mau puas. Namanya lain nak wai?
0: Ya, meh aku bayar orang nak bersyukur.
1: Lah ya mai mama dah pakai dia empu. Tu barek baru
2: ke
0: sini. Tidak baru ke kabar nanya. Tanya aja deh. Kapan kena nanya? Kapan mau ke ni mek nanti?
1: Kena ni
0: kena nasi itu. Hanya menu sebenarnya utuh ranau kita udah aku nyebong DJ mama ke lepas kita tetap tua. Orang tua gawa. Tanya me yang ulang baru ngai nak semua serta dunia ni ngai deh. Namanya orang ke kene aku tadi madah di jemaah bab main bua atau bab FIFA pulang ke main bua deh. Mayo tak ke di pelajar kita hari segi penghidup hari segi kau hari segi pengawak ke kerja kita hari dalam tim site utai ke nari ati korenti baka kau Ronaldo ngo kabane hari Real Madrid hari Kroasia aku ingat nama lakinya sedua legend tahun tu tahun ke penuh di FIFA sedua ngo FIFA ngau World Cup dia nama nama tu pemadu pedih bayi hidup ngancur ke kapan di Rempau. Bakal kita tiga
1: betul,
0: om ya.
1: Betul.
2: Kapan pun kemana sayang tadi.
1: Luka, luka Modric ku dah
0: nyanyi. Luka Modric.
1: Ya suai beberapa amat.
0: Ya.
1: Tua berpikir tang tua dalam masa sama tua kak menang.
0: Tang
1: dalam masa yang sama tua tu
0: ngancur ke kapan tu. Kapan
1: tempuh.
0: Nah,
1: ini kan yang bakal kita berpikir bola ke ente aku nak ngau. Sikit deh, marah aku nombor satu, tante aku kan ngau. Aku pun kan nombor satu, tapi ya.
0: Ya, ya, kak kau.
2: Ya.
1: Dia jantung lah banyak, Mat.
0: Ya, pemaduk pelih berdunia, ya. Moral of the story dari ceritanya tadi. Orang ke nganjur ke penghidup kita, orang ke ngelabuh kita, dan sikit orang ke pemaduk semek ngok kita. Nyak deh.
1: Pemaduk semek ngok kita.
0: Yang kita ngok kita.
1: Anak besar ini buatnya.
2: Komen itu mau tu cerita tak berkenyaknya. Cerita penghidup tu.
0: Mungkin bahasa ke dalam bau deh nyak. Ngenang sida hari menua, nyaknya ke benda ke mimi. Uli yang ngaleh ke tenyaknya. Namanya. Menua besar-besar.
1: Patut Ramadhan ni aman bolanya bulat kita yang naulih namanya mikir kita belamong putai jangan apa ya
0: betul
1: anda itu ngasai kelimpu tua keriang sari itu angka bisa gaya orang keriang sari itu nye
0: nye
2: daripada menuanya main nanti kalau dirinya okay. Menua
0: ya, populasi menua penduduk 500 lebih betul
2: Kulih
1: pe ko aumah kita tiga pe
2: kita mengulas main buah begitu
0: tahu hari belajar deh ni nemu anjung bala bos kita ingat mengulas sukma nak lama dah
2: lama dah sukma
0: pas langon teh bulan 8 tau
1: ya pesanan sida ya be
0: besar. Kadang-kadang kita tu bakal pemain dari kebendelnya tadinya. Nadanya ada yang kita sekali kita boleh anugerah pengulas sukan terbaik dari zon tengah Sarawak. No, kadang-kadang ngantau boleh kemujur ke Julati no. Rumahnya temu ha Julati kita lagi.
2: Kalau temu orang lagi dia rusak Korea enggaknya lagi.
1: Kalau temu orang bisa orang rusak ni ngai ke tuanya. Bahaya genya. Ayah dunia mai hari tu deh.
0: Ya.
1: Sesedianya medo. Bakal bobo me. Ante orang nendang tua. Tama ke ante orang nepi tangga ke boleh ke.
0: Ama barang bakal ya mena.
1: Kadang terjadi ya. Au
2: yang mana ke mana tadi?
1: Bo nya aku ya udah. Udah ya ke boleh.
2: Oh.
0: Yang mana betul kau pergi hidup.
1: Yang mana udah. Nggak tegur udah hati ini kuda.
0: Oh. Mungkin ada dingin ya hatinya. Nantu batas.
1: Saya hanya. Nulihnya nantu lihat kau betul rawan pergi kau deh. Yuk kuat nadai. Menya.
0: Tidak.
1: Oke. Oke. Oke kak. Mereka tahu kau pernah. Ya, tu orang lebih ini dengan ni roh. Okay, mengatur dia.
0: Sudah deh. Nanti ngawan tiada kita lawan berengkeh tadi deh.
1: Ya, ilah kita bertemu baru ke ngabrita kebukai, info kebukai. Minta pun mendingan yang kau nyalah tahu kami sebuat nak sebakar rumah dengan kita pihak ku kita ini. Bisa jakuk dengan nama yang ditinggal. Sedangkan buat minta pun.
0: Ya.
1: Sebakarnya umur ni. Majek gila umur ngai caranya Ronaldo kekap ada main.
2: Tidak kebenar. Tidak kebenar ke bejakau.
0: Nada Ronaldo nada kalau ngumai rumput tuai mengkang kau main.
1: Yo, sidak ya ke majek ngai ro sidaknya ke badau.
0: Orang ngumput tu buan ada nyebut dan rumput ke badau.
2: Au nyo ye.
0: Lupa sibuk
1: kau. Oke, jajaran aku sekali tu. Terima kasih ke tuai. Au bye bye.
0: Bye. Hanya berita dari ulu tadi nya ma. Puati ngau berita sarita. Berasa puati deh kau.
2: Berasa puati. Ente berasa puati. Ya menya.
0: Ya. Jadi terima kasih ya peninga. Kita ke bisik pulang ngau kami sebuah jaga.
2: Ini nampu wang utai tau.
0: Ke bisik meda live Facebook kita. Terima kasih mayu-mayu. Ke bisik mending ke radio pun. Terima kasih mayu-mayu. Kita meh ke. Jadi ketiang sukuang kita. Nadai kita dengar kami nadai ke tanya ni pihak kode ma
2: nadai ke ngau kami berandau ke tu
0: bisik ke Sulu kita kami ngalih hari tu iya me kita ke benar ngupai tanya nya nama pusok muai perpusok kini nah ya ke benar makan bomaram gulai nama ma gulai
2: belacan
0: nyamai ya jadi au dah tau program PPA kita berperinan dulu nutup program Sada Tengah Sarawak.

Maya aku duduk kerirek, ngingat kesika orang ti dikangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agi meruan di pendak. Jaku aja nuan semampai dikingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesin nuan gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kena mint besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sinuk nakal mempunyai hati, cukup nak nyamai ku inai. Puang udah mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngendua. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak me aku menuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan dengan Tuhan di menua serka. Mulai kita buat program Peniap Hidup Aku, minta hari 1, jam 2 ngelari, seminar di YFM Sibu.

Ya, peningat temu baru kita ke minggu tu dalam program Pendiau Penghidup Aku. Jadi dia tu jam andur aku datai baru boleh ngok kita dalam program tu nanti yang minggu yang kita adakah ngatai ke sada kenang tau ke cerita penghidup ya ke bisik danjong bala peningat ya ke bisik boleh ngok kita lebih lagi dalam program PPA ti dikeluar ke terus hari

Terima kasih pengelola program Pendiau Penghidup Aku, ku dan Mike kenang aku buat dalam program di Bantai Kenuan. Aku minta ampun yang kak kenang ke ditulis aku tu nak berurun ditusun. Pemuas dengan program PPA tu teku yang garun dengan aku dekat berkongsi ke cerita penghidup diri.

berkongsi kemungamitnya meh tentang cerita penghidup dirimpu gulai ngebalahannya serta bini aku. Antik dirintai ke magang tentu mayuh nak ulih dirintai ke selemai. Aku peningat si ko apai ngagai empat iko anak Indo. Dia tahu semua anak Indo aku dah mansang besai magang. Cukup gawa gaga mati kami dua indai si daya. Laban kemayuh anak Indo ngabgolai tajak pen pengingin hati. Dekat bisi anak lelaki nyak nak datai. Nyangka udah nasib kami dua melaki bini meh. Nadai anak laki tanya ukai ke penanggu megak. Laban anak laki tau ke anak induknya sama aja. Dua-dua belak anak lalu nak tau dicipiang berdalam penghidup kita ke sebagai apa yang ngoindai. Dia tau dua ikut anak induk aku agak menggam belajar buat sekolah secondary. Lalu ketuai udah megak nampung pelajar yang agak palan pelajar tinggi serta kebiak agak buat pemerintah. Tetap merik terima kasih ngagai rezeki Tuhan laban udah merik aku peluang ngeruang nyari apai ngagai semua balane aku. Kedia tau peninga utai kedi kenang aku. Aku nangi kedi rempu nak uleh nyari apai kemana serta meruan ngagai balane aku. Aku nemu balane aku serba kurang entik dibanding wanak orang bukai. Kadang sinuk menggap medak peniau medak garik dikenak balane. Sida mansiang besai serta ngasai kutai ke serba nadai. Gaji aku minat cukup-cukup dikenak nupik sidak ya. Bisik minai sidak ya nyawam aku berjual ke sayur ke di tanah mengamit sebelah hujung bilik. Bergagak kasih pengelandik jari. Temeh agak nak cukup. Laban kita kenemu dia tu makin sari belanja makin besai. Harga utai pun makin mal. Nasib gane aku ketuai kebak IPTA-nya bisik nerima biasiswa reperintah. Nyak meh hasil kelempung bimbit ke aku bak senentangnya. Tudah nemu megak ngatur belanja di rempo. Yang kat sidak menyedek tau mempeninga terlebak di baik aku hari min hidup merinsa. Anak aku ketiga ikutnya nak megak jauh tahun dua sidak kada. Nyak meh nyamai mimin sidak uleh berkongsi ke garik serta utai bukai. Lapan sidak ke belak-belak serta megak belak induk magang. Nyak meh aku kelalu sinuk kebenarnya peninga medak penghidup bala anak aku. Dia tahu orang berkenak ke telepon. Sitik telepon kunci sidak tiga meh. Dia kena berandau ngau menyadik sidak ketuai di Kuching. Biar megak dia kena berandau ngetuai inai sidak ya. Lebih tu inai sidak ke bisik mina. Ila aneh lebih mai aku bisa rezeki kelebih. Aku meli ke kita sitik sikok. Kau aku bisa mayang ngebala aneh aku. Kau pun nak nemu semayanya kemaya kenyadi nyata. Puji Tuhan laban bala aneh aku kena mayu leman. Sidak megak nak mayu teh pinta apa yang ngau inai ya tau. Asal makai ku anak ku kebiak, nyasai ke depan nam dada ninga. Aku ke pulai sinu, ninga bala anak kemunyinya. Benar maku nguji kat murid penyenang ngau penglantang agai bala anak. Nyak maku nak ngira siang malam ngereja. Ngejak ke bisik dikenak bala anak berbayar ke bin sekolah. Bisik menggak dikenak beli pemakai ke dekat dempak sidaya serta maik sidaya. Makai mi, lebuah ku dah terima. Nyak pun nanti gaji bisik lalu. Bisik ke kami berjalan. Limpah rinya nang duit gaji aku dikena maya rumah sewa kami ngamu tersikal ke dikena aku besari-sari. Lebuh aku kediri sebagai apai ngagai bala anak-anak aku. Panjai rundi aku tak kebenaya peninga. Ngagai bala anak aku keduri hari ngenam penghidup sidak kejemahilak. Bekini ma penghidup sidak ya, laban sidak tu induk magang. Ngarap ke sidak boleh tahu yang kementas uleh ngibun sidak ya. Na ibu me baka aku mentas ngibun sidak ya. Na uleh dibanding laban aku kapai sidak ya. Cukup meh orang sayau ke sidak lalu uleh merik penglantang agai bala anak aku. Uleh ngajar bala anak aku, uleh ngibun bala anak aku mega peningam. Suweh kebenar ya, jakuk tu pansut dari mulut aku. Suweh aku ngajar bala anak aku nak uleh kita sekolah, ngambil ke kita mujur ke jembah hilak, ngicak ke penghidup kita nyamai. Aku nak ada gawak tuai naik kita umur makin tuai. Nyemak agak regas agak uleh maku ngawin naik kita nupik derempu pihak kuaku amat makita uleh ngatur penghidup kita ke dudi hari. Belaki ke dudi hari kiga orang ku uleh nerima pengurang kita ya orang ke sanggup dibaik kita hidup merinsak. Amis jakuknya peninga diajar aku ngagai balah ni aku. Sikin akak sidana ninga. Nyak belama ke disebut lebuah betul ngak makai. Nyak meh peninga ngasuh sidak ya nyaga ulah ngau perangai serta kawa lebuah bergulai ngurang bukai. Asai aku peninga nadai siko apai. Tau ke asai aku nadai siko inai tu dekat meda anak sidak yang reja utai kena mana.
Arinya besampi maku ngau sida inaya. Ngarap ke Tuhan meruan nyaga mata sida ya blama. Nak ngira dini pen singkang pejalai penghidup sida ya kejumahila. Aku peningah lebuh aku medak pengaga balanya. Lebuh sida di baik pejalai. Bebeli kutai ti kedekat hati sida ya. Udah habis pengelantangnya baku. Ane aku mesruga aku medak tucum sida ya. Jadi kedia tau aku naka uliah nyaga serta ngibun kita semua. Tajak pen kita jarang begulai ketegau kita ke belama nurun sekolah di tiang hari lalu aku bekerja. Tiang kita menyadik empat meruan badalam hati aku. Meruan badalam sampi aku. Nama sikok-sikok kita meruan disebut aku. Nadai sikok pun tinggal badalam hati aku. Aku anak minta ampun. Nyemak kita dibaik aku hidup merinsak. Aku minta ampun nak uleh merek penyenang agai kita bakal apai orang bukai. Megak aku minta ampun anak nyemak pengingin kedepinta kita hari apai kita tu selalu nak datai. Tiang apai meruan ingat nama utai kedepinta utai kudah kalak di luar hari mulut kita. Lalu apai kita tu nguji ngenatai ke semua utai kedepingin kita bala anak asli apai. Tajak pihak anak, tajak aku serba nadai. Tiang ingat anak, dalam hati aku penuh pengerindu ngagai kita. Di kesemak kebakar bintang di langit ti ngapa ayan pengasih aku nada boleh dihitung bakal ke hujan ti berkeberai nyaja buta kerik kemisik ke aku anak lebih harinya aku serba nadai pia megak paling dikenakut ke aku nyemak aku ketisi maya kita agak belalak ngasai ke pengasih nga penyayang aku nyak Nadia meruan aku bersampi ngaga Tuhan ngucak aku umur aku panjai kerja meruan bati hati ngambil kenada utai kenyadi. Lembau kat nusi, nak uliah ditiuk ngajako. Lebon ingat cerita orang bukai ditinggal kapai. Kadah membalakum yang aku bisik pengeri yang bakal hati anak orang bukai. Kasih abalah anak kaget mekang. Tang sapa kita kat nyangka utai ke ditulis Tuhan berdalam penghidup kita. Tudah kudah pergi, tudah kudah nadai nyak nak menyamai hati. Ninggal ke bini ngawanek serta diri sebilik ngau kabam belayan ke diasi. Nyak maku meruan ngajar hati diri empu. Meruan bersabar ngatur rumah tangga aku. Ngatur balane aku. Bulak ngomai rumah tangga tu meruan lantang. Nang bisik meh maya kengai nyadi. Serta megak bisik ngasai ke penimpang. Meruan megak aku nguna masa aku. Begulai ngau balane aku. Nyemak aku nada minah tak kunurun bekerja. Laban masa begulai ngau sidai dia tu. Kejemeh hari tetap pergi. Lalu ninggal ke seribu pengingat berdalam hati. Nuju bala kita anak siapai. Jaga kita mpuh mana anak. Jaga uleh adat ngebasa. Nak lebih harinya peminta aku. Asai aku. Nak ke peminta aku nyak banget besai. Bakal nge orang bukai. Laban apai kita tu nak minta kereta. Rumah besai nge duit berjuta. Bak kita anak-anak. Lebuh kita nyamai, maya kita lantang. Ana na ingat ketua inai kita kejemah hilang. Na ibu mengibun bakar raja cukup mengenang tua ya. Lalu bisik maya tua inai kita kena dapat. Na uli angkat ke dudia hari, lebuh ke sakit lengit. Ngoto aku ngarap ke semua bala anak aku bisik ninga kenang. Tau kutai ke ditulis aku ngagai semua bala kita. Dikena aku mantai ke pengasih, dikena aku mantai ke penyayau. Ngau pengerindu ngagai kita bala anak asih. Ane malu ke sekali kita ngagai apai kita ke kerja kuli. Pemega ane malu ke apai kita tok kemakai gaji hari. Mupak dulu aku bak dalam kenang siko apai bak program pendiau penghidup aku.

0: Okey pendengar, ini anak aku mai kita mending ke program Periau Penghidup Aku ke Minggu Tu. Ngarap ke kita bertemu baru ba minggu ke dekat datang. Ngoto aku nyurut ke diri ba dalam program PPA kita. Mupa dulu. Bye-bye.
1: Okey, ini tadi ya program Periau Penghidup Aku ke dibaik ngagai bala pendengar kita ba jam ketiga program kita hari YFM Sibu ke ngali hari tu pendengar. Agai hari kita agi mengke mana muak ke lemai tu di Sibu. Jadi ngagai bala kita ke Benuang mendiang ke kami antai asai ngantuknya porok dulu lah mua na ngai keleganyu tetunggam ke dungak PC laba ko nemu dia tu sidak ke Benuang gawa mendiang ke radio laban ke uliah di dinga dengan RTM klik ngau portal rasmi RTM au kita tahu mendiang mai cara dia tu pendengar antai ka mendiang ke radio nak baka subak nyu beringko bebaik ke radio na keruai baik ke radio kan nyu pindah kita tiang pindah mem resih gelege tanda tu nyamai telepon dia bisa internet dia bisa line ya boleh didengar kita bekenya megak ba dalam kereta nanti ngantuk antare atau poro dulu mua pakian dulu ketisi udahnya nanti asai regas baru leka mata katanya baru nerus ke pejalai kita driba lebih ke kita ke dekat pejalai Jawa muak ke lemai tu lagi ngau jakut tangkan megak nanti kita medak ba lambar ke terobas surat berita kita ke Sarito dia kita bisa medak penuh saya berbadi ba jalai alun ya tungak ke bagi menua serikai dua hari tu aku dah proses berbadi ba jalai alun ti naban ke tiga ko nyawa dia ada kita menda penusahnya tadi ke Tegau ke dekat namanya mutu ngau cara ke Jampak lah dengan Peter ya. Nang sikit di lalau jauh-jauh ni pun kita patut ni tiap kelo jalai ke patut ya. Peter ni tadi nur sidak ke patut nguna Peter ya. Kita kena patut tontek jurus ke kita deh. Ngamik ke sama uli nyaga penglikun kita dengan orang bukai ke sama bela bertengah ke jalai alun ya. Jadi apa berita bukai mega peningah dia dia tak kira ke berita mana ya. Hari Putrajaya dia madah ke nyuka penyampau 200,000 sidak ke bise ngembuan kereta ke dokumen kita helak pick up ya. Ya ke ngena di sio tu ngau jeep udah di kemenar ke 100 liter sebulan bantu baru Budi Madani diesel Budi diesel ya berengkeh hari 1 hari bulan 7 2026 pian megak bautai bukai mayuh megak pemanah atau ke bantau perintah munyi ke meyak didengar kita tang kebenar ya tau boleh ngelempuang ke tatian belanja atau ke ngelempuang ke penangguh bagi kita lah bakal kita ke bambik duit ngelamat tau nanti biang nak sebakar nah. Dia kita dekat di cas seringgit tang berengkeh hari 1 hari bulan 7 tau tadi minggu tu tadi ne dia ada nada yang ke cas tajak pun nur kita ngambil duit ianya biang kena sama atau ke biang ke berbeda jadi ianya meh berita-berita mana antara ya atau peninga mayu wah ya ke bukai abisnya age mengkai di Prambo dekat di baik ngagai awam ba parlimen abisnya mega udah di kemenar ke ba awam parlimen mega ya. Lebih banyak kita ke media ramah, rajin-rajin kagailah kita ngagai laman web rasmi atau ke Facebook rasmi upis-upis perintah sekali ke bak upis menua kita di Sarawak itu upis perintah negeri atau ke persekutuan ya, mayu berita mana atau ke bantu ke patut kebenar ya diterima kita dan kadang kita tak tinggal berita nak nemu au jadi ngarap ke utai ke diberi perintah tu datai bak kita ke nemia redak atau ke rakyat redak ba menua kita di Malaysia di tau
2: program Abu Harun yang rebak baru di YFM Sibu.

Okey, jadi baik jam kita ke Dudi Tahu Magantau ke baik jam kita ke Bedau Tuk Peningah. Program api nanti boleh di pasang atau ke diputar ke kita. Lepas bisa penangguh bahawa awak kita ke dia tahu tak ada ngawak ngagai bala kita aku agak menggang berkunci ke berita ngau bala peningah kita kerimbah ti kita milih lagu ke kena kita merindang bala peningah kita agak tekan usia pupu segi bakal wai. Bau ujung jam tu ne ante baka bilo ne mau ga ko mupua kita pegai ba pengadire besmaya mejam mata ne ba kene ima abilo tu sangkai ne ge sangkai ngocara ke betua to ke sangkai ngasua la jantung kita nya nyuasai ke labu haman ga ante kita betepan ke bilo nyu pula kiak ka ko peninga sara kita kuliah masang lagu tu de ante orang ke nemu magang lah ba yang mai bilo ba yang jadi pilot bisa entade nyamai lebuah bilun tu nurun udahnya lebuah sangkai berpada yang dia ada asai kerinci ya kerantau mana ya bisa gaya lalu bergum mau kumadah kita sampai terbuka deh namanya ukai gaya bonet kena yang jadi jemaah kita nyimpan barang pada dalam bilunnya sampai terbuka aku tanya labu ke barang mata ngasuh kita nyak kesal bisa nyak bilun nyak naule sangkai ari jai bisa penanggu bukan nikah gak baru ngagai nur ke terubah yang angkat bak ya macam-macam ni bo sebut ke tau peninga aku ga mensia gawak di tau ni ya tadi wai sabar dulu kita atau lagu hari Tom Wesley Sulu Keraji mata sebedar bergulai ngau di jenana barang nau sudah sebuah mau ke aku tau semangkuk kulup main tau lagi ne okey bah

0: Rindu amai mudah pengeramai maya gawai kita itu tadi puyo nawi. Macam-macam dia garaban kita biro indu budakku. Aku budak kita serumah pan. Biar me cukup nyukung seteng ngau. Nak kau uliah. Ngau mujur ke programnya sekumah ke gawai itu tadi kokku.
1: Baya pesunai aku ke nyadi kita biro indu pen nak nyangka deh. Ngau serumah tadi. Nah, nama tadi nak belampung hati meh ngau ngadu ke pengami gawai tahun tau.
0: Mbak ya.
1: Entah uka suku hari bala maya tentu. Pengami itu tadi nak ada pemujuan ya.
0: Ngau.
2: Nih, namun aku tu dua hari ke sepedau gawai nyadai. Sikit tu udah bergerak konuan ku puyo.
0: Sikit nyau kesikar lagi.
2: Sapa te dekat merek hempa gawai. Tau anjua ngagai ruai tu rumah. Lalu ngagak rekod nama me dia. Be Ines Handeang deh, lapan iya ke Ines Handeang kenyadi orang ke ngadu ke pasar hampernya.
0: Mana mai tahun tu hari tahun ke udah padaku hamper pun cukup mayu lah.
2: Minau.
0: Sepintu bisi siti hamper lalu piam muka bisi kemari dua tiga titik muka padaku tangnya sigi hari buah rundiang serta penyerkup kita biar indu inti ngan dia ngatur pengawaknya mehnya. Aku sigi hari subuh harap ke mai ke puyo nyadi ketua biro indu.
1: Nanti aku ke direk ngadu serta ngaturnya pen ada jalai. Mia tadi uliah muju ape sunai. Tanya meh laban nama tadi balai indu kita serumah tu. Mayu wah kenyawap aku nya lebih agi nawinya. Nemu ape sunai.
0: Oh ya. Sketre dai. Kaki jari menya pirau pia.
1: Benda mendap ngawaknya muju ya singgita ya nya menjadi kaki jari ku bergerak lalu ngereh serta mai raban biro indo ngado ku tai ku mai cukup anal
0: cekah anal
2: jadi ina apa benar aku tu puyo aku nang dekat ke gawai tahun tu jadi ke pengingat te cukup manis bak dalam mati tiap iko te belak bisik pulai gawai pia ko ko mai anyak suba ente ate sida ya rindo tentu gawai tahun dudi lah sida dekat gagit age pulai begawai deh ni nemu engka tamayu age gas pun sa hempo kita tahun dudi lah nak ada pesunai
0: ya betul betul betul
1: nya
0: apa mah hempo lah
1: tahun baru apa
2: mah menawi balak bercampur ketika itu
0: betul kan ngana we pasal hempo nya muka nadai kita tak nyau ngiga himpo ke nyau beratus-ratus regal nyadi ke dia ne. Salah je ku selko sarang sabun siti ngau sabun do iki gagal ke himpo pan cukup me mana me nyau
2: cukup gagal
0: kena kita tundai bukti me gawai aja
1: kena kita berami
0: kai nyarga himpo nya di pedak kita tang kawal kita lebih mengadu ke pengawak nyau ke mana hangge
1: nyape sunai
2: betul ke nu nyape sunai. Ada yang munyi penemu ini juntan lah.
0: Kau?
2: Hamper ke redia gawai. Nama ukai ke harga 300 ringgitnya. Ukai hamper. Nyak kau ya, neng seruai.
1: Pomo.
2: Nyau ukai paket main ke namanya. Nyak berpaket kakak hamper ke harga.
0: Mat.
2: Sekali sudah sepilih. Sita hamper apa nak raih?
0: Nek.
2: Nek.
1: Ya ke dedurah.
0: Kau.
2: Ya ke ansang ke menjakau. Sikit ya.
0: Meli.
1: Nalai tunda je nawi, nadae ngawak genya nawi. Laban kita bira induk sikit, nadae mansal deh. Sapa-sapa kita serumah ti dekat mereh hamper. Laban bira induk pun, muka bisa nyedia ke hamper 15 itik deh mayanya.
2: Nya ada rumah kan eh.
1: Entahnya mana nadae kita serumah tadi mereh hamper. Dia pekiat ke dia tu, apa nadae ke mayu. Minta nitih ke penyampu hamper ke bisa eh. Nya amat tadae, tahun-tahun tu tadae deh. Amai nak nyangka sekali eh, aku wow. Cukup seperti amai kita serumah tahun-tahun.
0: Ngerindu mada hempa. Nya penuh lagi meja pada
1: tu. Nama tadi sira tadi sanggup sponsor deh.
0: Utainya nyamai lagi kau kita belah deh dua ringgit, mulai dua sarang tanya pamom eh.
1: Ni buah kebelemah, ni buah kemah,
0: bisa. Nyameh guna penyakup kita berumah panjai besar ya MRT puyu nawi. Nanti rumah panjai nadai penyakup bok sidak serumah dia tak nama nama utai deh. Dekat dia gagak pengai menyadi.
1: Amaknya
0: sunai. Tapi buat sebut ngatur pengermi bakal tu. Dekat ngadu ke awam rumah panjai. Pandak meulih nama rumah panjai nadai penyerakup. Ngapangan diri. Nama aja. Keputampung Prabuang. Maiwah ke maksudnya.
2: Bukan seminak berumah panjai aja. Menyapa sunai ya. Tak semua pengawak. Entah nadai penyerakup. Sikit ngai nyadi ya.
0: Tahu.
2: Besai ke bungku empat arti. Jakob besakup tau deh. Bansa penulis me pecah nama udah nadai agak penyerakup ya koko.
1: amat punya kerja nawi nawi. Nasib amai gara rumah punya kita tu tadi boleh digempuan tu rumah ngah mana ya deh. Balak kita rumah bagak nemu bahasa kata rumah tinggir yang ambiang rumah panjai nyal tak kepadasa.
0: Baya amai kenuanya puyu. Bahasa ketua rumah ke ngempuan prabuang sih patut amai. Laban iyo kena dituai segi hari pilih kita rumah panjai empu. Tidak patut kita endap bahasa ke iyo.
1: Oh, tua milih tua endap bahasa ni ya.
0: Bisi ke rumah panjai di ngaku nama ruai rumah jaku lalu disakal lalu dibantah.
1: Nah, buat
0: aw. Lagi ngasuh iyo kenyakalnya kemantahnya dituai rumah lalu ngai ke iyo laban kenarai penemu. Nama arti ke mantah ada.
2: Uriang makanya. Sekejap jadi sampuak baru mah panjai pas sunai.
0: Siap man.
2: Kali temu sida ya kebakanya mantai haja utai ke dia tu orang. Uji sida empu sikit nada pada mula lau. Tang meh nyau ngacau pengawak baru mah panjai.
0: Ngau.
2: Mana hagai orang tak bakanya anak ibu batampuang ngau orang baru mah panjai. Dan tet dia kerja. Deh belang kau kebuan lain ngambil nak jadi pengurus saya pihak kau. Nyak meh. Orang masa nyak. Sikit pedih mat kita ke betampi ya ngoya. Nalai tak ketua si tai utai.
1: Nalai tu naknya nawi. Nak semua orang. Minta dek ngam bagian betul bagian. Sikit bisa. Si kedua dek. Punya kepesunai jadi penyakal dek. Humbas meh. Seru ayah pesunai tak ada ngeris kura bukannya. Nawi. Rumah panjang kita. Gak nada yang ngembuan rumah sampua dek. Penyerakup kita serumah kita tegap. Lalu harap ke tahun-tahun kita kada taipan. Kita serumah semampai berserakup meh. Nak ngira sapa kenyari tu rumah dek.
2: Sikit dia sampainya puyau.
1: Kaya kena.
2: Amat kena. Nya puyo aku setuju amai kerja kau nuanya besek ciri-ciri ulih nyadi tu rumahnya lah
0: kita bisa naik amai noe sikit Arab dah nyari biro wanita kangkat lagi ke pengawak ialah nyari sepuluh rumah bahampu dulu aku puyo noe dekat ngapas tayo kebun nyetengok ke sayur sama gawai tu dah lepas gawai
1: yang kuah lagi apa sunai tak bisa sayur
2: imat ke apa sunai.
3: Hanya nakak mic kita mendengar ke program Secangkir Kopi ti disedia ke DJ Nana. Nak berasa jam kita sudah datang bab penghujung program ngelah tengah hari kita hari sibuk ke ngelih hari tu peninga. Ngakai bala pindai kanya benuang mari anak kita mandik pulai hari sekolah bisinya batelo menya. No, bala anak kita bawa kerungan manua menya. Sabar aja memerus belakang anak kita na. Nak di berus munyi kutai nyu tanya nyu bekua bega lagi belakang anak kita kepenuh dakai nyu ulin nandua kita nabur kelekan sabai. Nah dailah nunik bala inai-inai kita nah ngantuk kita inai-inai sabar meau kita kerja di tiang sukung tau ke tiang dalam ruang bilik jadi kepenuh di sekali aku dekat ngangkat ke diri Ari Studio dengar kita ngasih lagu Ari Inil Vino ane yang salah singkanya bola aku sebut ke baru ke nama penyanyi ngau nama lagu kan eh. Okey, mupua baru mupua dulu aku bye-bye.

0: sejalan.
1: Info temuan Ariwai FM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tuan pekong tak ke tepi kuang yang nyak Siti Aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kenang mimik berkawal ngau tepi kuang tu kelebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tu bat jalai tempel tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street nimbai tebing Sungai Raja. Pekong megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat Tik Nyadi lambang negeri Sibu. Pengalaman Tepikong tu udah digagak lebih dari 100 tahun. Yanyak Tepikong ke pemadu lama bak menua Sibu. Dulu subak Tepikong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Tepikong tu yanyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Ditih ke cerita lama tepi kuntuk digaga bak tisi Sungai Rajang. Kena ke cerita lebuh maya menua agik sigak kelia penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Gagai bala peningang ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival tepikong di tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent hari 70 buah tepikong bak serata menu Sarawak kesama masuk bak festival tu. Bak pengerami tu mega bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menu Sarawak enggau bisik mega galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari besak ngagai sidak kemegai pengarap budak

0: Rentak Ngali Hari YFM.
1: Bunyau
2: ngau mujab bak keng batang.
1: Hei, ujap. Udah seminggu tua diau bak keng batang tu. Asal maya makai belau ke daun jabang bae dek, daun pasak, daun bandung. Daun jabang, daun pasak, daun bandung. Nah, dia tu bukai. Udah di peniau tua tu. Nyoba ke batang jabang bae dek makainya belum lama-lama.
3: Yeay, meneu nyau. Nangi pak gak mamai dia berjaku. Nyau, nyau. Bak keng batang tu. Bukai bisa supaya mual nota tu ngalun. Mude, empat jak minama tu boleh pajuah tua di tu. Tua tu baru jangan kat diri jadi sub kontraktor nebang kayu batang. Mude, dia tu tua bos mune bos.
1: Ukai bos kujap. Kulai.
3: Asa tina tu jemput tua. Tua me bos. Tua bos itu mune bos. Bos.
1: Ukai bos kujap. Kulai.
3: Tua bos B-U-S. Bos.
1: Ukai bos. Kulai.
3: Nai, anang mune nyoba. Au kuli gede. Dengar di nyau. Mana di tu? Bisi daun jabang. Daun pasok. Ngau daun panduang. Tambah ngau buah hui ke lawak tua.
1: Nah sebaka tiga itiknya jab.
3: Dini nyaka sebaka. Spear lion. Tak dek. Bungi awak tiga itik tadi. Kita boleh nyumai 3-in-1. Nemu dek. Uji pedak dek di kampung dengan balak kerak. Nah dek memilih makai berkedeknya.
1: Nama aku berkekerak pada dia jab. Dek lion me perut jinabo berkedeknya. Pedak dek perut dia nyap. Sumai ke pelekuk getah gulai suap pada. Bias merpajuah dia jab.
3: Mayu mau tai lara. Nyau dek. Kak makai nyamai dia nyok.
1: Makai nyamai? Kak ah. Nyok lejuk makai daun dabang pasak banduang tu. Bedini kulau Cina dalam kampuang tu. Ando di kemai ku makai nejap.
3: Dade adunya. Dini di Sunda kulau Cina bak kampuang jerom tu. Tambap. Dekan munyau minggunya kemari. Maya aku ngerindiang bak beluak ujungin. Ujungin Sunda dek. Aku bisi terpedak ke langkau mai orang. Nemu dek. Langkau mainnya. Bisi duiku orang tuai pedaku. Siku ya laki. Siku ya Indo kerinci seluainya melaki bini ya saiku. Kenapa tuat seluai? Udah tua-tua ya bekanya dia bergulai. Dan dia mesti sayang surat tikah.
1: Apa? Biar jap. Uji cek ke UPS pengerjista bangsa. Tau ke JPN dulu jap. Kada nak seluai bertaban lari jap. Bunyi ku lagu gelebat gaul.
3: Itu siku kenyau. Stupid ni medai. Mali kita ngelampak turun tuai biakup. Lebih lagi ya kebakaku tu. Deka makanya main kena nyau.
1: Apu makai pejap mit tapak jari tu pedak dek tuang drum tu pemesai lubang nyawa ku nganjon diri baik di makai utai jap
3: am gak dek tinggal dulu cerita aku kampung baru cerita aku tadi bahas tentang orang tua di kun tadi au
1: ni ngam aku tu au
3: dek nemu minggunya kembali maya aku ngerindian aku terpedak kelaki ya ngesan jani kampung siku nemu dek nyau
4: apu
3: besai besai nemu dek nyau nyau kak besai mesai nini mesai pukul tepeng tu pedak dek rundiang aku mana tu akin napat nyani kampungnya
1: dek jap minggu nyen kemari utai ke sebuah dek kada nah udah biasnya peribit ke sedua ayah au
3: dek tu umai di bambak ke nyawa dek nyawa orangnya udah ke gamal tuai nyok keringke bakanya napa tu tempat ke nyani mesainya seminggu aja mesti sedua ayah nepuknya dalam peti air sebuah nemu dek au
1: jap dini bisik karan dek tu au dini no ngacu ke bula tahu jap tanganan kelalu dek tu pedaku nyoba bakahanyan nusi ke kita serumah kalau makai mi campur laksa nyen aku tu ari Brunei nyentuak kesenahkan beguli kelia nadai ku kelani ngau orang makai mi campur laksa munyi kutu sianyan au
3: nya medeu nyau nyau unta ana lama engka bapala patuang nemu dek. Ni kita nemu kada besi nerita suruai kini boleh subsidi nanti nak asai kunyau kada nak sudah agak kasam jani kini. Ukai nanti biji yang kena sudah ngulainya.
1: Bu, amai ini japa. Tang, aku malu jap. Ukai tua tung lala sedua duanya.
3: Nai, nanti malu lapar. Gak. Di kemak kenyamai kan ngai. Nanti di ngai. Kapan dok? Nya, daun jabang, bandung, pasak, 3-in-1 nya mempah deh. Gagak kedek mi campur laksa. Nah, apa jual boleh dek?
1: Kapan nak ni tiah kedek me jap. Lama nak makan nyamai sekumbang tua dia bekem batang tu jap. Tu segi pehibit ketua habis tu lagi jap.
3: Nemu gade ne unyau. Tang, dek mesti ninga pelian ya kerka gagakku. Kita pendek, kita pendek.
1: Namanya jap.
3: Ketuk ya.
1: Tak jadi kena jap.
3: Nih, kumai ku nemu green tea, mak my what?
4: Datai bak langkau umai uranya.
3: Woi, ibu, ayo, jadi rumah kita.
1: Asyik nggak orang rumah panjai ni. Munyinya itu ada si modern style di tu jap.
3: Kita nggak orang.
5: Waya, ibu. Anybody home?
3: Sebab kamu yang mukamku.
1: Oh, ini jap.
3: Kamu apa? Ibu! Ayo!
1: Ibu!
3: Woi! Woi! Nyadi rumah kita!
1: Nah, mah orang tuh nyangut tua ada jap. Kada orang tuh bisa dito jap.
3: Napa tuat sudah biu kau kebuka unyang. Nah, dahi gak aku bisa dengar itu orang nganggap sampai semak ngokiam kita itu.
6: Seduai, pia anak. Nyadi rumah kami itu anak. Lalu, melalu.
3: Lalu minta ibu. Ibu, nama dek? Kediri aja, biar ibu. Ini ayah dek ibu.
6: Ayah dengar tadi nyondol ke pasakin. Meligaham. Lalu muda pampe ku ya tadi. Beda anak ngalai bahagau. Mubo, apa tuai banyak? Ngai nak beda orang bahagau. Aku tu tinggal ke ya anak. Ya empai. Empai cahut pampe tua ya. Bah, lalu mas tuai anak. Nikik ke atas. Bahu tembu bahapi aku tu anak.
3: Ibu, kira mai kat ibu, ibu. Ko jaku, ngai mati tu ibu. Tang, ka pernah ngai ke punik pantuk sawah lagi. Ka pernah nikik me kami dua itu. Bah, nyau. Di ka pantuk sawah?
1: Ngai ja bah.
3: Ha, nanti ngai nikik tu am.
1: Pada aja nyawa sigi teka.
6: Nama keseduaiannya.
1: Nadai ibu. Aku madah. Nama peluak dinya tak telengak. Nyamuk ibu au.
6: Lak kajak nek. Ngintu di hei kita tiga. Ketu mehangkau mai kami dua ayak dia nek. Ngenak lampu pelik aja. Bah, empat kasamnya nek. Jani boleh hayak dempai lama nyak.
3: Ini buah kiro ibu. Ini buah kiro ibu.
7: Nyau. Ingat deh, nama daripada aku tadi nyau. Tidak aja, pelin aku tadi nyau.
1: Oke, Cip. Nyin, bisa ku mendangki uang di din. Asai ku mayo isi dalam hijab.
7: Oke, start pelin itu.
3: Apa, ibu? Anak kiru, ibu. Mayo diri, kasam berirnya. Anak, mayo. Udah, kamu lihat itu tadi. Mayo amai lawak denak deh, ibu. Nyawa itu, nanti nih, ya. Nanti itu nyaka iga deh. Kak, rengak saya itu.
7: Padam api.
6: Apa? Nama api kita tiga hanya padam nek. Nyawa petang tengah ayam tu. Lah, dito dulu mas luai. Aku ngiga macias ke kita tiga.
7: Yop. Nampak. Nampak.
6: Nyanya tekan bahu kita tiga tu nek. Bah. Makanya nak eh? Yang ni kasam tu tadi. Nama terkuah je tinggal.
3: Sikit nadai. Nadai cik tadi ibu. Kuah aja tuang deh. Bunuang deh. Nyungkit kuah tadi baru kan nyungkit cik. Temu terpadam api.
7: Aman ibu. Kuah aja tadi nak sempat nyungkit ke deh cik. Alu padam api kita tiga.
6: Ya anak. Asai ku deh tadi. Nak awak mi. Nah cik anak. Tu gemuk ya, tu pahuat ya. Empat ni empat.
3: Apa?
1: Mayu main ibu. Kadanya lah lagi. Umas ibu. Nurengak tu ibu. Nantu berapa higa aku tu kai. Kena ada rambit kaban aku tu tadi ibu.
7: Padam api.
3: Apa? Ayah dia tu nyau. Pada adanya petang tengah yang baru kita kasak kade. Batu anak namu mampu mulut. Keti tu ibu. Nini manciah tadi.
6: Apa anak? Padam bahu gape kita tiga tu. Nadai penyadin nadi. Ni macih tu nyonda peda. Ka pernah ngebikin bahu maku tu.
3: Au ibu. Biar mi ibu. Giga lubah-lubah dia au ibu. Nyau. Nama tu yang jane tu terlihat. Jane tu wahi tu asai kuning nyau.
1: Akai. Tunjuk dari aku tepangguam dinya dade. Tambap. Ayah dia tu.
3: Tunjuk dia pihak. Kumai ketunjang tadi. Aneh nyau nyau. Sikit bakal kita makan dalam petang. Kuyas pendapat nyau. Sebelah wapi hidup bahu mana.
6: Nyai, dua bahu. Pengkita tiga nek. Empat nek. Ndai. Namanya kuah aja. Ni se tadi asai ku udah kau ku isinya tadi ane.
3: Nyami bo, udah mende ngawak tadi. Ada anak panggua mayau gini bo. Ya oke nyam si peda maya api padam tadi.
6: Dai ane, ya ketemu ku. Nah dai kami dua ayah de nupi mayau. Kengkak ke bisik. Manuk sabuang ayah de bahu aku meh din.
1: Entik piak bo, manuk sabuang ayahnya menikik ke rumah tadi. Bisik berbulu tai gengendas patuang ku tu tadi bo.
3: Saya kau punya menyaw. Aku bisa mengasai bulu-bulu tadi. Saya kau manus abuangnya nabannya.
6: Dah ngawak kan, Nek? Lagi berdaulah waktu. Empa, Nek, empa.
3: Nyaw, nanti

0: yap.
1: Ala! Ha? Oh no!
0: Lapa ni yap.
1: No!
0: Mati.
1: No!
0: Lagi-lagi aku ambil dia air. Jap, jap, jari ku lekat bengkiwang tu jap. Jari ku jap. Tolong ku jap, tolong.
1: Oh no!
0: Jap.
1: No!
2: Ya, paham aku kita anak.
1: No!
2: Maulah dua kena anak. Lepas dua anak.
1: No!
0: Jari ku jap, jari ku. Okay, jap, jari ku lekat bengkiwang tu jap.
3: Dang manah adat bangsa kita, bebasa ketemuai. Ni nekau taik bisik, dang denah ngagai temuai. Tahang, kita kena ditemuai itu asasai kemegak. Medau taik bisik, ananggah aluka dena peribit ke kita ambil. Kasih ke orang kengempu rumahnya, kalau kesidaga pagi lalu sak.
4: Satu pusing satu poin tiga pengen. Terus bukan program.
5: Rontap. YFM.
6: Segulai sejalai.

ke bangsa urat dawai tulang besi ya kenya me patut giga kita dua ni alah giga laki ya ke semina besai batar kuang jantan ti disabuang dadai tulangnya oke disabuang bae blaban ka ku disabuang bae kerja ngerja pawa betanah tau ke tadi ngerja utaya ke berat-berat nya baru ya sidi pihak mega kita igat nang ya tubuh lagi nyau ti nyebot nyau bebingkul nyau begumpal dang asuh nang guang berauna uleh trolinya gak kena. Lagu hari itu CM Nual Mungka Lawa Renta Ngali Hari YFM kita ba Arya Satu Sarito Arya Kenam kita udah nyingkang ba bulan 7 tahun 2026 lagi ngalau ke peningat semua ti segulai sejalai mendiang ke kami bawa Renta Ngali Hari Hidaria ke Sarito pengudah kita itu ngelayang batang rajang ba awak ngelah tengah hari awak 3 jam hari pukul 12 nyentuk ke petiga tu tadi segulai sejalai ngau balap mulai program kami hari YFM Sibu. Jadi dia tahu undur baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching dito nampung lagi semuanya 3 jam rentak ngali hari enggau kami. Jadi hari dia buat ke negeri Kuching dito pasar dito baru ya ayana mata panas muak ke ngali hari itu nanti pagi tadi apa wirau me utai di atasnya tadi nyawa runtuh nyawa teboboh bunyi kujaku balas sekedak ya bisa hujan tentang bajali prambi tak pernah kena itu banget yang tanya meh tanda ngetu-ngetu jempuak ke balas sedak ni berkena ke motosikal au tinggal ke hujannya tadi lalu piam gak ngarap ke saya penari kita muak ke pagi itu tadi hujan nak itu nekul pengawak ya ke diatur kita bermuak ke pagi lalu nanti nyemak bisa nekul atau maya ya nur kita malas ya baki ya ngalih hari itu tembuk ke atau ke kerja ngau benar meh utai ya ketejanggal ketegal gaya Ari. Oke, okay, jadi umbah takut-takutap, kita berperindang dulu ke sekali itu bawa rentak ngali hari YFF. Enti tadi tulang besi urat dawai lagu hari Lucy M ke sekali itu mari kita berperindang ngau lagu. Oh, bisa sebenarnya mimet lagu ke baik. Eddie Kunsi bawa kita ke sekali itu putus tunang. YFF mulai di pendiang balap ringa Ba Esplanet Bikulu, Ba Frekuensi 97.5 FM.

0: Pagi Rewind. Ramai lama berkenan ke bahawa sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak primary satu. Dia perhati kena dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesama album yang masuk agak primary ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nada hati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mas. Lepas di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi angka kang asuh histeria mimit enti histeria.
0: Mimit aja nama ieu mah. Nyapan nanti kaban di siku mai teh tu tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lebat sudah tu udah kamceng, udah siku nya ba. Mesti ke pada hut mesti bisi deh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita pada hut siku nya ba mesti nyaba mega tanya pada nemu. Nama kebuah nya ba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

ke tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak ulia di pedak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

RTM tentu ya penyiar rasmi bab FIFA World Cup 2026 ke alai semua main bol Piala Dunia ke tahun tu naya di Pantai Kembangan. Semua stesen RTM live ngagai kita. Sekali kena terus RTB tahu kena aplikasi My Click. Okey, jadi ya berkenaan ke FIFA World Cup main yang mesti diatur pagi itu tadi ke Alaya, tim menua Brazil udah kena tapau dibungkui di anjuang orang pulai baru ke Brazil. Bisa mega meme ke diatur orang bawa Facebook pada aku dan anjuang orang spray hapiat wai sidaya pulai kasih yang meda ya. Kalau berkenaan ke main round of 16 antara Brazil tetapi ngawa Norway muak ke dini hari ya tu tadi nanti nitiah ke Brazil bisi chance leading pengudah pemain sida ya ianya Matias Kunta nyawa labuh di parti orang badalam kuta peniti. Okey, terubah ya nadai diberi peniti ya tentang Brazil tu tadi gagal protes ngujuang ke VAR ada cia orang lalu lebuah ada cia dia sah diberi peniti tentang nak mukai-mukai kati kini ba minit ke 14 tu lebuah maya Bruno Gomes tu tadi ngambil penalti disipak ya lalu uliah di tepis penjaga gol tim Norway ianya Ojan Nilan ketiga tau mengagak penalti kenyak kujaku kanuna skill Neymar tang dah boleh baca urang tim ninda kini ngambilnya. Okey lalu pihak mega first half lalu ngujuang ke kusuang-kusuang tambah minit ia ke 79 dalam second half Norway masuk ke gol ke terubah sidak ya sepagi anti ukai Erling Haaland ia ke udah nandu masuk gol lintang ngujuang ke Norway leading 1-0 nak lama udahnya kira bisi dalam 11 ke 10 minit kena Haaland masuk ke gol ia ke 2 ya bak pengujuang main tang ba extra time nak mukai-mukai terang tadi Norway ke udah menang ba game tu dia Brazil diberi sekali lagi penalti lalu ke sekali tu sepagi tu kai Neymar ke ngambil ba dalam minit ke 10 extra time hanya baru ya Neymar ngemasuk ke gol ngujuang ke pemutus ya Norway 2 Brazil pulai baru ke menua anggap putus ya kalah 1. Okey, dia tadi match ya ke terubah lalu match ya ke City dah agi ba round of 16 tu ke alainya tuan rumah Mexico bersatuk ngau England pemutus ya 3-2 ba first half dia England dulu leading ngau gol ke dipasuk ke Jude Bellingham dalam minit ke 36 ngau minit ya ke 38 2 minit takah ya score lalu ba second half bisa ganas mimit saya tahu Mexico kak nguji ya ngagai England tu lalu ngujung ke Julian Quinos masuk ke gol empat lama pengudah whistle tau ke peluit tadi di 10 minit ia ke 42 tang tajap ya minit ke 60 England boleh penalti lalu lantang aja Harry Kane masuk ke gol bab penalti minit ke 60 lalu takah 9 minit udahnya Raul Jimenez masuk ke gol kedua Mexico nyapan area penalti mega lalu dalam minit ia ke 54 England ke pernah bermain 10 ekor pengudah Jara Kwanzaa dikeluarkan. Okey, tang saja pihak tajapan main 10 iko Packing Bus England tetap mujur ngagai quarter final. Nya tadi match muak ke pagi tu lalu pagilah dekat di atur tim sida ado dekat betapi ngau Spain Portugal Spain pukul 3 dini hari atau lagi lalu pihak mega sedagi tuan rumah ya ke agi tinggal dia tadi USA dekat Betaban ke lain Belaban ngau menua Belgium dalam pukul 8 pagi pergilah. Kini tadi info berkawal dengan FIFA World Cup 2026. Datuk lagi kita dekat Headbanging bawa YFM Brox seberau Headbanging Aram terus berperinang baru kita. Bulai dengan ini.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami. Jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejalai.
5: Nung.

0: aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayuah cara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita tentu, penuh, menyenangkan.

YFM Rock. Boleh didingatkan kita pukul 3:30, nyentuh ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, Agi Rock. Yeah.

0: Agi hidup, Agi rock. Yeah.
1: YFM.
2: Dengar ke YFM Bro Ninting hari 5 pukul 3.30 malam hari. Agi hidup, Agi rock. Hari aku.

terang dalam petang lagu yang sudah dipilih. Ini tadi hari 24 itu lagu kenyingkang gagai semifinal anugerah Carta Sapa Juara. Ya kedekat diatur apian lama dah agin. Ya okey. Jadi yang lalu ke peninggal kita bak awak YFM Rock lalu Mimik Info megak ya berkawal engkau Carta Sapa Juara kita semifinal ya kedekat diatur ke alayanya tadi ya bak semifinal untuk ya ke sekali tu 92 iti aja band ya ke sudah dipilih ya masuk ngegai semifinal ini yang kelimpah hari ya band Kelemayang ini lagi ya sudah muju hari ini tadi Ramanti Ngelar dari Tanah Bernyanggol lagu sidaya Arisa tiba tahunan nyen kemari bisi enggak semifinal dua iti band ini tadi band Lemabang Lemai enggak wapia megah ya Meza Bostang Semina Siti aja ia kudah mujur nyingkang di final ianya tadi band Lemambang Lemai jadi nama tindak di nasib band bat oh ni ingat aku si Siti lagi band bat semifinal tu ilah nyo ingat ni ingat pun tak udah tua ianya tadi band Masterpiece ia ke tahun pernah enggak Siti nama ia kudah dominan bat dalam anugerah Carta Sapa Juara final ya jadi harap ke tahun tu gerakan baru meh genre music lebih lagi beraban malam final nanti oleh tiga-tiga kita akan nyikang masuk kok kita ini ya tadi okey mulai baru ngegak ya awak YFM Rock lalu ke apa tinggal kita di headbagging kami tiap lemai hari satu hari keempat itu ke pukul lima nang ya awak sejak tu ungkup ngegak kita ke headbagging. Okay, jadi info ia kebuka kawal engkau ACSJ maya program Carta Sapa Juara hari lima tu ilah meh pengeluar programnya pun gelansa ia ilah. Okay, jadi kesatu haram terus mari kita headbagging setiap lagu single ia kebaru hari Ramana Kevlan udah nasib tua. Terus mari kita headbagging bawa awak YFM Rock.

Knek. Sekali itu ini lagu ke di ambil album sedaya dari Biru Mata Hitamku. Ti dikeluar ke dalam tahun 1996. Lalu lagu Gekar Gunung Gemora tu ditulis Joey Pubegulai Ngau Mana Melewar. Lalu tu jadi Siti Ari lagu ya ke agi kelebih agi ba lirik ya ke penuh ngau meses ya ti dalam. Jadi lagu tu ya ke amanya diambil ba cerita buah kudus ke bekawal ngau Bukit Gemora kalai cerita ke ba benua Gemora ti adi kait ke ngau pengrusak mensia lalu ngujuang ke nerima hukum ari petara. Lalu abak lagu Gegar Gunung Gemora tu ukai seminak ya madah ke bekawal ngau penusah kedatai ari gayari hatang mega betusi ke bekawal ngau amaran teka wani yang diberi kengagai mensia enti nyemak tu tadi melaban jaku petara ngau mayuah macam cara. Jadi sekarang meses ya ke di keluar ke dalam lagu tu kita perhatikan jadi mensia nang ya suah lagi bila jalai ya ke salah tajapan uta itu udah dipadah salah atau udah dilalau lalu pihak mengga penyumbul mensia tu tadi ti kelalu ngai ninga jaku nang yang pengujuangan ada kini nang yang main ngagai pengujuang ya ke nak mana ancur pengidup lalu pihak mengga tiap iti utai ti digaga kitai kitai patut belajar ari pengilap ya ti udah ngambil ke kera ya ke bangsa tu enda nyadi sekali lagi. Lalu ba perspektif muzik ba lagu tu kita nang berarti ke identiti rock keras kelebih lagi ia ke di main ke Joe Wing amanya dia tu dah karena maya bukan Joe Wing lagi ini tadi Joe Branco dalam tahun 1990 nang ya penuh ngau energi ya ditambah lagi ngau vokal ia ke lantang lalu tusun muzik ia ke cukup dramatik nur kena dang na tai ke meses sebab lagu Gegar Gunung Gemora tu lalu diperhati kita tu nang ya ukai semina lagu rock tang pia mega sebuah karya ia ke tau pada kita ia ke epic penuh ngau cerita tu penuh pelajar sejarah ngau pia mega kritikan sosial lalu ingat ke manusia ngambil ten tadi nak mudah lale lalu suah mencintai terus berpikir ngau cara untak si rasional lalu ngambil ajar ari utai ya ke udah nyadi jemaat subah. Okey nya tadi lagu rock 90-an dia tu kita ke belakang lagi ba pun 90-an headbanging ngau lagu ke dibayar Raban Handy Black terima meh legend rock and roll dini lagi.

Justice, lagu kedua by band ACAB, ianya Siti Namaya ke cukup bersaing bersejarah music underground menua kita di Malaysia tu. Kelebih lagi bak genre oing ke pega street punk ditubuh ke Kuala Lumpur tahun 1996 lalu sudah tu Siti band ya ke udah kejadian betul jaga Siti identity ke di Kumbai Eastern Oi ini tadi accommodation bunyi Oi area Britain ngau pihak muka berpasar ke ciri-ciri budaya menua tumbuh. Jadi band tu dia tumbuh ke bukan Hafiz tahu ke nama gemoy yang Max Skin ngau pihak muka Eddie Herwan lalu bab itu sudah tu kira tadi dua tukuh ia ke cukup penting jadi tulang belakang band ACAB lalu nama ia kebuka ia ke keluar masuk buat band tu bakal Syam Anas Black lalu buat penubuh sidak ya sidak tu nang ya kena cara DIY jadi konsep do it yourself kalai sidak tu ngaga demo ke depo lalu ngaga marketingnya kediri ngaga community ya music underground tang tajak pandan si promosi area mainstream demo silaya nang cukup terima sambut ya ke cukup mana Ari Bala fan laban sida tu tadi lebih kita berarti ke skill music sida lebih ke ngagai oi pangkok lebih ke skill pang lebih ke bisi elemen skanggal reggae pada dalam beberapa iti lagu jadi sebut ke ngau cara kasar sebut kita tadi skinhead tanya tadi skinhead tu ia lebih ke budaya ya ke nanti di menua kita itu tadi nantu boleh diterima jadinya tidak ya kira mengubah mimet aliran atau ke rundi yang skinhead tu disebut tidak yang ngagai oi lalu manual lekal lagu raban ACAB itu tadi lebih yang ngagai brotherhood pihak mega ngangkat ke bala kuli atau kumai orang tadi working class hero lalu pihak muka lebih ngagai kritikan sosial pengawak ya ke resis tahu punya tadi percipi yang hati antara bangsa manusia di dalam Malaysia di itu lalu kenang ke lagu atau album mungkin tadi lebih di kumai ngagai EP ya ke cukup terbilang ianya Eastern Oil dalam tahun 1999 Skinhead for Life dalam tahun 2001 Orang Timur 2002 Bangun 2024 lalu lagu ya ke jadi cukup hits tajapan diatur cara DIY do it yourself nari buat mainstream yang lagu tu nangnya disebut di lagu ke semua peminat lagu underground lebih lagi bukan lagu Skinhead for Life Orang Timur Strip of Uptown Bangun Fight for Your Right ngau pihak megah lagu ya ke bukan tentang 6 itu lagu tu kira nang ya lagu ti di ingat ke nyentuh ke dia tahu lalu mayo ka nemu nama ti ACAB tu jadi ACAB tu suah di pada orang gau Siti kosa kata ti madah all cop a bastard hanya tadi kira jaku ari budaya panggau skinhead di United Kingdom tang tajap pihak ba kontak Malaysia sudah tu tadi dikelala ngau music ngau pemega edited di sub budaya oh ya ke jauh nanti dibandir ngau slogan atau ke message nanti dibaik sudah nanti dibandir ngau skinhead dari United Kingdom tu tang nyak meh penanggul baraban ACAB tu angkat sudah ya ba salah maya tadi laban maya pintah menua Malaysia nang ya menung laban budaya ya ke di Kumbai budaya skinhead ya ke di peda di diambil ari cuan menua luar nang ya nak tu mana di gagak ba menua kita itu laban Siti sidak ya berpegai ba white power tak ke white supremacy percaya semua orang ke kulit burak yang berkuasa dalam dunia jadi bahasa atau lain penyadi wai okey dia tadi mimik dan cerita berkawal dengan band legend kita yang megah ACAB lalu 16 kita ada tebak hujung awak YFM lalu set ia ke penuh di terus kita mendiang ke berita aram headbagging kita ngau lagu I Kill the Prom Queen ini tadi set goodbye dan hujung ke YFM Rock.

72,000 peserta Felcra terima agihan lebih RM126 juta. Ringgit. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 bawa amanah besar kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk terus memperkukuh agenda pembangunan desa secara menyeluruh. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, selagi diberi kepercayaan, usaha akan terus dilaksanakan bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati peluang lebih luas, ekonomi lebih kukuh, kemudahan lebih baik serta masa depan lebih sejahtera seiring dengan kemajuan negara. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid dalam berita itu menegaskan jaringan desa tidak boleh terhenti di sempadan negara. Sebaliknya mesti berani berhubung dengan dunia luar untuk menjadi pemain ekonomi serantau. Jelas beliau, produk desa mesti berani memasuki pasaran dunia. Tambah Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, agenda ekonomi desa nasional yang diperkenalkan sebelum ini perlu menjadi blueprint besar bagi melakar kejayaan baharu pembangunan desa negara. Oleh demikian katanya, pembangunan desa dalam negara perlu diperkukuh terlebih dahulu sebelum ke peringkat global.
1: Terlibatkan suatu ekosistem lengkap yang merangkumi ekonomi, kesanan, pendidikan, modal insan, infrastruktur, pelaburan, teknologi, pelancongan, kooperasi dan kesejahteraan komunitas. Alhamdulillah, saya bersyukur dan saya turut berbangga melihat anjakan ini sedang berlaku. Kita sedang bergerak daripada pembangunan bersifat fizikal semata-mata kepada pembangunan desa yang lebih menyeluruh, lebih berdaya saing untuk lebih bersedia bagi memasuki pasaran masyarakat.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid mengumumkan 72,000 peserta FEKLAR di seluruh negara bakal menerima agihan keuntungan boleh agih interim 1 tahun 2026 berjumlah RM126.9 juta. Jelas beliau, ia melibatkan 747 buah projek yang mencatatkan keuntungan. Keuntungan interim pertama tahun ini meningkat 7.6% kepada RM126.9 juta berbanding RM117 juta bagi tempoh sama tahun lepas. Agihan tersebut diharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan peserta, khususnya dalam menampung perbelanjaan pendidikan anak-anak yang melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu disifatkan sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut menguatkuasakan peraturan-peraturan sewa beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
2: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Pusat Sehenti Pengurusan Pekerja Asing OSC diambil alih oleh Kementerian Sumber Manusia Kesuma berkat kuasa serta-merta. Ia susulan keputusan Jemaah Menteri pada 1 Julai lalu. Menterinya Dato' Sri R. Ramanan berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh tabi urus pengambilan pekerja asing di samping memastikan keperluan tenaga kerja sektor industri dapat dipenuhi secara lebih cekap dan sistematik. Beliau berkata, permohonan kuota pekerja asing kini dilaksanakan sepenuhnya secara digital menerusi modul e-kuota dalam sistem Foreign Worker Centralized Management System. Ia sekaligus menghapuskan sistem giliran di kaunter dan mempercepatkan proses permohonan. Kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 kini memasuki hari ke-11 dengan calon-calon meneruskan gerak kerja turun padang dan menawarkan penyelesaian terhadap isu yang dekat di hati pengundi. Ikuti laporan wartawan Nur Azizah Rahman.
3: Baik, terima kasih Amin. Memasuki hari ke-11, kempen terus rancak dengan calon-calon daripada Pekatan Harapan PH giat meneruskan sesi bertemu pengundi di kawasan masing-masing. Calon PH N48 Skudai dan N46 Perling menyifatkan sambutan yang diterima sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan. Ia memberi keyakinan kepada mereka untuk terus mendekati rakyat. Isu-isu yang menjadi keutamaan penduduk setempat termasuk memperkasa kebajikan dan penjagaan warga emas di Skudai serta menangani bencana banjir yang sering membelenggu penduduk di Perling antara fokus utama. Calon Pakatan Harapan PH bagi N48 Skudai, Kartiani Jayapalan berkata, sambutan yang diterima daripada penduduk amat menggalakkan dan menjadi pembakar semangat untuk beliau meneruskan kempen. Beliau berkata penyediaan infrastruktur dan kemudahan awam yang lebih mesra warga emas perlu ditingkat bagi memenuhi keperluan mereka. Sementara itu, calon PH bagi N46 Perling, Alan T. Bun Song berkata, isu pengangkutan awam dan kekurangan parkir terus menjadi antara aduan utama yang diterima daripada penduduk. Bagi mengatasi masalah parkir, beliau mencadangkan pelaksanaan had parkir selama 2 jam di lokasi tumpuan serta pembinaan parkir bertingkat bagi menampung keperluan penduduk khususnya mereka yang berulang-alik bekerja ke Singapura. Sekian laporan Nur Azizah Rahman, kembali kepada Amin di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Aziz. Suspek insiden tikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting pagi tadi telah ditahan. Manakala mangsa telah menerima rawatan di hospital dan dilaporkan stabil. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazli Kahar berkata, kes kini sedang disiasat. Terdahulu, sebuah video tular di media sosial memaparkan sekumpulan pelajar bertimbiaran lari selepas seorang individu dipercayai pelajar sekolah itu dilihat memegang sebelah pisau di kawasan sekolah berkenaan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Syarikat bakal berdepan Belgium awal pagi esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Penyerang Folarin Balogun disahkan boleh beraksi selepas penggantungan satu perlawanan terhadapnya ditangguhkan FIFA, sekaligus memberi kelegaan kepada skuad kendalian Mauricio Pochettino. Sementara itu, juara Eropah Spanyol akan menentang Portugal dalam satu lagi aksi pusingan 16 terbaik. Menjelang perlawanan itu, Cristiano Ronaldo menegaskan beliau masih mampu menyumbang kepada Portugal meskipun berdepan kritikan. Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente bagaimanapun yakin bintang muda Lamine Yamal bersedia menyerlah di pentas besar. Dalam pada itu, Maghribi marah ke suku akhir selepas menewaskan Kanada 3-0 di Houston. Pasukan berkenaan bakal bertemu Perancis dalam aksi ulangan separuh akhir. Perlawanan dijadual berlangsung Khamis ini di Stadium Boston.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Rusia ke atas wilayah Kiev. Menurut pihak berkuasa Ukraine, angka korban dijangka terus meningkat ketika operasi mencari dan menyelamat masih dijalankan. Ketua Pentadbiran Ketenteraan Kiev, Timur Tkachenko memaklumkan 46 lagi cedera termasuk 5 kanak-kanak. Manakala satu lagi kematian dilaporkan di daerah Bucha. Serangan itu sekali lagi mencetuskan kebimbangan terhadap konflik yang berterusan di Ukraine. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, China menghantar kumpulan pertama bantuan kemanusiaan ke Venezuela bagi membantu mangsa gempa bumi yang melanda negara itu. Bantuan seberat 80 tan itu merangkumi generator, lori penyelidikan air, mesin disinfeksi, peralatan pencahayaan solar, kemah dan selimut. Beijing turut mengumumkan bantuan tambahan bernilai 100 juta yuan yang akan dihantar secara berperingkat bagi menyokong usaha pemulihan dan pembinaan semula kawasan terjejas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: 72,000 peserta Felcra bakal terima agihan lebih RM126 juta. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 6/7 dalam tahun 1993. Bala Kaban Gerempuang Sastra di Sarawak dipinta meruan berarti keubah pemansang ngautai kenyadi ke mayar itu di menua tu. Kebuah pihak labantu dekat nentu ke pemujur perkara seni ngau sastra. Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tan Mahmud, madah ke bala orang ti berkawal ngau sastra tu patut sama bempu tangguh pengawak nempak raban mansa ti semapai mansang nak matu rundiang serta ngembuan penemu. Kelimpah harinya megak, bala sedatu kai seminar nentu ke pengawas sastra ke digagak, sidang ngembuan kualiti tak megak oleh nyawab nentu ke rakyat oleh mansut ke buah rundiang ti mana serta tau mai pemanah. Kelimpah harinya semua perkara sastra ke digagak megak oleh napik guna rakyat lalu oleh mantu niri negi ke menua. Seminar seni ngau sastra Renggat Menua Malaysia ke diatur sepenglama 4 hari dan ngempuang ke lebih 50 orang kaban rimayu mengkia gerempuang seni ngau sastra Ari Serata Sarawak. Nambahnya megah seminar tu diguluk bala pengari Ari Semenanjung Malaysia. Seminar ke bangsa tu dan nyadi ke pelasar dikenang angkat ke perkara seni ngau sastra tulis ngambuh rakyat ti berpenemu landia serta ulia bersemekiah.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Sekali tu, YFM mai kita rawun ngagas sebengkapalan alai ngelantang kati ke udah cukup terbilang adap ke utara menua Sarawak inya Taman Negara Nia. Taman Negara Nia berimai ngos sungai Nia kira 3 km dari pasal Batu Nia, 110 km dari Banor Raya Miri, lalu 131 km dari Bintulu. Taman Negara Nia boleh dilawat dengan bas, teksi, memutukar di rempuh. Pemesai Taman Negara Nia, 3,100 hektar dikelilingi kampung tuai serta bisik rampak menua ke bebatu cukup manah. Gua Nia, siti gua keterubah alai mensia ke hidup jeman kelia adap ke Asia Tenggara ditemu. Dalam tahun 1958, Tom Harrison, ketuai Museum Sarawak, ngau rabania bisik tetemu ke bekau penghidup diterang benar ngayan ke Gua Nia kala diwan mensia dulu kelia. Sida megah bisik tetemu ke kerubuan pala mensia ke diau dia 40,000 tahun ke udah. Kita kena muai kia deka berpeluang medak mayu macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup dalam kampung baka kusil, entamah, semawa, lelayang ngau gua ke bisik bekau ukir orang jeman kelia. Dulu kelia, sarang lelayang si TR pun penatai pemisik orang kediau ngelingi menuanya lalu tai burung diambil nyadih ke baja. Mayu palanti bedau di giga mana alai nemuai. Pesan tu, Ari YFM, Radio Malaysia Sarawak.

0: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Neka Lotiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Neka Ngautiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Cabu dan Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Joniaman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesney Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Mekah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri. Music Ibarat.

Selamat kita bertemu baru. Ba, tujuan program pengingat tuai cerita girai. Lalu ke sekali itu, ba tujuan ti ke 85. Jadi sebenarnya aku ngemanyai ke cerita tu kujung lagi. Aku minta kita nak kenyian ati. Kebuah pihak laban tusun ti ke 85 tu nyak mea ka penudi benar di keluar kari YFM. Aku ngai nyadi nyebuat sekali ke cerita girai itu. Lalu nak ditampung lagi tau ke semina deketau kenakak tu dulu. Dan aku ngai nak madah ke kita, cerita tu nak uliah dipamias ke kita nak kak tusun 85 tu laban dia agi panyai supaya aku. Ni nak agi panyai dah. Kenyua tu baru dekat mulai ke diri hari panggau. Udah ya kemedak pengawak sanawari. Lalu mayanya, ya ada suah keliang miliah pengaruh. Ngambil kebiasaan yang baik yang pulai ke menua. Malamnya, laban dia dekat danjuang pulai ngagai menua ya baru majungan malamnya lagi. Datai ada menua ya baru rumah. Ya lalu dia asuh keliang nak tahu nak niri ke pengawal jabuah ruang. Pegam pihak mega. Ya lalu dah suah jadi ngaum pina. Anak jantung. Menyadi lidam. Nama kenya girai seroi bini ya sugi. Lalu bedau kamu puak mulai ke diri ngagai menua ya di tinyardian. Laban ke dah suah keliang nak mulai ke diri dulu. Nanti pengawak dia udah temu pihak kuya baru serai tahu pulai. Nama kenya girai serai bini ya sugi. Bunyi koku tadi laban ke detan ke keliang dulu. Bedau pulai ke menua yakin bak tinyar. Lebuhnya udah tadian. Bisa ke ceritanya di bak ya. Kok cerita. Ya, dininya nak lagi umas pemanjai dah cerita gira itu. Nanti nyemak ya lagi dia suah ditampung baru tahun baru nyendela. Baik ke? Ngambil ke kita yang tadi nemu berkeni ke pengujung cerita gira itu. Harap ke pihak meh. Okey? Ukai semina kita kemudian ke cerita tu aja. Tak asa atayat asa hati. Nanti nya mak ya tak delengkak kena kak tu aja. Tang aku kenusi ke kita cerita tu pun berasai meganda puas hati. Nanti ya tak delengkak diketuka nak kak tu aja. Kita ngelengkak ke beritanya dulu. Lalu dia tahu kita yang kena kau liam eh. Dekat mendiang ke ya, cerita girai itu kujung lagi. Tusun 84. Keliang lalu ngangau ke bunga nuyang. Datai semak ngagai seduai ya. Kenyut. Ya kebenar berdiri. Semak tiang sandung, bak ujung idas, bak tengah tanjuk keliang dia tadi. Bak tiang sandungnya, ayuh, utai, macam-macam utai. Ia kerguna kita anak laki. Lebih lagi, maya bisik penyarut, maya bisik penusah. Tahu tersebut, ngau, ya kok kepandak,
Maya orang ngayau mulau mana tadi. Kunya aku ya rengka ngau kerbannya de kait kesida bak pun tiang sandungnya. Lalu pihak mega lima ige pala ya kuliah engkenyuan maya sida kengalah ke rumah jaban sama mega dia magang. Tang pala jaban tu tadi kita ikat dengan jabat untuk tadi benar ada sengai orang dah. Nyalai mayanya laban anak rabong yang kemati dia bunuh kantor lebuah seruai bini yang mulai ke diri hari umai bisi datai ke kia ke nyalai harinya tadi kenyuat lalu ngasuh anak rabongnya tadi ngamik pala jabannya. Laban tu dah jabannya nalai kebuah kurang rayanya tenyu semina. Galai ladian-ladian ke gari yang bat tengah ruai dia. Laba orang nyong pegau. Meda api ke ngangus ke tebelayar rumahnya tadi. Jadi udahnya tadi dia deh ya ngau anak rabuangnya tadi. Lalu nya kebenar membunuh malamnya. Yalah ikut cerita tadi rabuang sudah bini yang mati. Laban depak depak tahu ke ada tegah musuh lebuah seruai kepulai hari umai. Jadi pala musuh bukai mayuah minyak dia dan bunuh kenyut magang. Bukai ke benua menega puluh igi ya. Nanti ada kumpul magang. Tang bungai nu yang nak ngasuh ya mai palanya. Labanya meh. Tau ngiruah ya. Lalu tau mega ngasuh ya nya tadi. Nyau nak ngemeran ke pengawak ya kengau sida bejalai. Lalu dia tadi. Nyak mak terubah ya. Mungkin nyuat tu basah jari. Bak pengawak kayau besai begini. Nah, udahnya tadi, udah kerkangau kekeliangnya tadi, dia deh. Bungai nu yang lu mansang, agak yang kenyuat sedoai keliang. Keliang lu ujaku, ngau bukai nu yang, bak mua mensia maiwa dia. Nyalai, tau, apa kata ngau buat? Aku nyerah ke pengawak kita kerka ngagak nama baru kaigat ngkenyuat tu ngagai nuan laban nuan kang ulu ka kita nya tadi mindah lebuah kita ke bejalai misah ke bukai lalu pihak mega nuan nemu kene ko bayang kenyuat tu ngerja pengawak pihak ko kelian. Nak mungi bala maiwa, bak tanya dia, ni aja kok keliangnya tadi. Jadi bala sidak bukai, kesama kau sidak mindah lebuahnya. Oh, bala sak renggan, sak pungga. Oh, dua tiga ikut ke bukai. Bisa ya dia, sama bisa dia magang. Oh, membuat. Nah, dayanya banget mar, ngagak kenamu, nama baru ikat ngenyuat tu. Pihak kebungin uyang. Jadi sepedau aku nyebut nama baru ya. Digagak aku. Aku ngai nak nyebut mimiat meh. Pasal ulah ngau gaya ya. Lebuh ka begulai ngau kami mindah misah tu tadi. Igat kenyuat tau deperati tau ka depeda aku. Bala kami bukai pan pihak meh. Nyaukan lebih hari kita pangau ya, kerja pengawak. Pengeriang pemberani ngau penyikar ya, bisi nyulut hari kami sebuat ya kebukai. Sekali deh, lebuah kami nyau nimpai rumah musuh, kerka dialah ke kami.
dia kami nya sama bertanya ke penemu ke pengadili. Bekeni ko kami tu dekat ngalah ke rumahnya. Sama jenuh magang, kami balanya, kami mayanya dah. Kami kita kari pangau. Yang kau makumpul me. Kelama urinya tadi, nyawi gato ke mansut ke penemu ya. Kami sabar nak munyi, ningau tak tersebut ya. Aku umpu pun, sigi nare penemu munyi ngaya nyame. Meda bekenya, aku lalu nanya, bala kami bukai ya kena sigi tulian hari panggau tau. Yalai sidak ya madah katur tau ke yalai, dekena kami nyerang rumahnya, sigi mana amat munyi kaya ke depada kaigat kenyuatnya. Kita panggau nak memunyi penemu igatnya pihak ke buat rengan. Nyan dah? Nyan buat rengan. Sama bisik ditau ngok kita. Ya teman suat kerja kau ya. Kau bukan uyang. Bala kami buka eh. Sama dia jenuh magang. Dengar udahnya lalu nimbal ke punga. Kesama ngau kami minah lebuahnya. Nyalai tegalnya, ninga kita hari panggau, nadai memunyi lagi, dia bala sida lima ikunya, lalu masuk ke penemu, ngasuh ikan kenyuan tadi, mata kami, nyadi tuai, lebuah kengalah ke rumah musuh. Nama ada, aku lut kalanya, bujaku, madah ikan kenyuan, nah sigi, patut nyadi ketuai. Nganti aku ngalah ke rumah musuh. Nyalai aku dito berani madah ke kita. Nemunya kami serumah tu ngawbala kita keratai hari luar bukai. Rumah musuhnya ngkabisi 20 pintu. Tak ya aja siku iku niki ke rumah. Kami nitiah katoria ada. Lalu rasuah yang nganti bak juga tanah ari atas rumah urenya. Mayanya orang kebal rumahnya. Benua jengai antu. Tuai sidak empu. Tuai rumahnya megak. Kandang munsuah lama kita iban ya kuda mayuah. Munuah kita iban dulu lagi harinya. Pala orang kematinya tadi lalu dah suah ya pumpuang. Anak siku tuai ke bernama rabuangnya tadi. Laban kau dah dibunuh pala kantau maya seruai melaki bini ya purai hari umai tadi. Amal aku madah ke kita. Ukai main jamah ikan kenyut mayanya. Laban dia ke siku aja ngelaban musuh seremu rumahnya. Rumah lalu angus sestak dempa api. Tan asin hujan datai tengah malamnya. Nanti hari ini hujan sigir tuang habis rumah musuhnya. Mayanya bisik kepala iban datai ngau nyengai tuai musuhnya. Laban sidak kau dah berbayak ngau pangan diri 3 tahun kau dah. Tang sidak datainya tadi sigi agi berbarak baka api. Laban balan sidak ya mayuah udah rarah. Lebuah musuh kayau anak sebelah tanah. Nyalai malamnya udah sidak ke beranau ninga ke jakung ke nyewet. Dia deh. Barak dendam pemedes hati sidaknya. Lalu betiup. Sertai duap baru ni. Nyalai lebuah ke pembunuhnya tadi sidaknya. Dah suah ikat ke nyewet. Nak ngayan ke diri.
lebuah sida ya bapantap semua. Tang sida ya ngelaban hari baru rumah, ngobat nuar ke petang. Ngai ke sidanya, tak nyau de kelala pala munsuah. Mayu wah munsuah mati, laban sida ya. Medak rumah tadi udah ngua sestak. Lalu, dia ada aku tadi lalu ngasuh igat ngkenyuan. Nak lagi membunuh aku orang. Lepas orangnya udah mayu mati. Nyau bertenggarim. Sebarang dua orang. Ya lai. Udahnya tadi balai ban kesama ngau igat ngkenyuan membunuhnya pan lalu sama. Ngetu mulai ke diri. Babai kepala keuliah sidak sebelah tanah ngau sebelah tanjuk. Aku semina ngasuh ikan kenyutnya mai lima ig aja pala. Nah ibu mai wah dulu pihak aku laban tu nya keterubah ya nuan tu mina ngau ngerja pengawak begitu pihak aku madah ke ya nyalai nyak dah denyak tadi. Bukan nu yang terlalu nunjuk kepala ke degitang bak tiang sandung. Semak sidak ke dirinya. Bisa lima igi palanya. Pala ya kuliah yang kenyuat tu tadi. Ya anda pedak kita. Lima igi palanya. Ya me. Utai baik ya. Tak kak baik mai mayu agi rinya. Mayu lah. Dua tiga kali lipat rinya bisa. Mata aku kena ngasuh ya. Ngai kia ribat. Ya, apa lah ulah ya. Kami bukai. Nadai ngau ya. Ngelaban musuh. Kami semina ngemata ke ya. Hari tisi. Ya. Ya lai bala mayu. Aku nusi ke kita. Amat tak. Ngenuang aku. Medak. Yamah. Igat ngkenyuan. Lebuah ya belaban ngau musuh. Kita pangau tu, ya saya sepi aku, angka kak pepedis, bakai kan kini waktu. Ya mat mutus hati cukup berani, tak nak namanya, tak nak mudah rari surut ke belakang. Pihak kebunan uyang nyerita kak pemberani ngau pengeriang kenyuatnya, maya kebabunuah ngelaban munsuah. 4 hari kau dah. Udahnya pengenu yang lalu biaku baru nampung jaku nya tadi. Nyalai. Bala mayuh pengabang ngau kita serumah. Aku ke biaku tu. Naga. Bisik ke buah hari asuh buat keliang. Igat kenyuat tu. Tipakai duku kita. Nang udah. Cukup sepuh. Cukup penajam. Lebuh ada kena mantap utai. Aku mpung ke bala kami sebala. Udah pernah 4 ya, 4 jamah ya. Nemu pemerani ya, ngau penauk ya. Ngerja pengawak. Yalai, kami sedap buat keliang tu. Lalu dekat muai baju lama ya. Ya kudah ada kena yang ngelama tu. Lalu kami dekat ngagak ke baju baru. Dekena ya. Nama baru ya. Berengkah hari dia tu. Nyalai. Tu igat kenyut. Aku agik ngangau kenuan kenyut ke? Laban aku lupa nyebut nama baru nuan. Tak udah tu hari dia tu. Nuan muai tahu ke nganti nama nuan kelama ya subak. Lalu dia tu nuan bisik nama baru kadegaga ke kami lebih hakik aku mpu. Nama Bunan. Bunan ke berjuluk besi tajam penguntian dalam penyimbang bukang. Bunan keberani hati. Tak mudah rari ketisi surut ke belakang.
Hanya mea. Hari dia tahu nuan. Ngenak namanya. Pihak kebongan itu yang menyakuk. Oh, orang mayu apa lo begau capu tempat kejari gaga tininga nama barung kenyut tersebut bunga nuyangnya tadi. Yang lainnya nama barung kenyut bundan. Ingat kita. Nak lama dengan tadi pada tepan suat indau bengepan mana amat. Lalu nanggung jalung penuh lapan naik tua. Serta ya datai bak bundannya tadi dia dia lob jako tu pihak gak wai bundan aku ukai nuni ukai berduan tang kami tu cukup gagati bedak nuan tu ke udah berganti nama serta nyau nyadi bujang berani. Kami ngai nak ngamat serta ngelekat ke namanya Bak Nuan. Ngambil ke Nuan nyadi orang ke nama berberita datai ke jemaah hilang. Tapi aku indahnya. Bujang aku. Sambil nanggung mangkuk jaluang bak mua bundannya tadi. Ya perlalu mantil. Sudah bundan sudah nyak ni. Sudah kena bundan wai. Sudah nyak. Nana mogi. Ya ngeriang diri. Tak ada nengkelak biayanya tadi munyi kemasak. Jaga bedil besi. Ada nengkais biayanya tadi nekis. Ingar mabunyi. Sudah nyak baru ya ada nyeradak kait tua pulut buntak. Munyi tanjak air pasang mangka kesila awak batang rajang. Ada disiruat ke air beram padi pulut. Dinga tak ada beserunyut munyi tiup ribut ke bepupuat sabuang petang. Yang pukusak jari nauknya tadi kengenan ke mangkuk jaluangnya. Ngenak jari ya baru. Medak mangkuaknya tadi, ia bakal kedekat terbelengkak dan laban kenyut berusak. Hari jari induknya tadi, dia ada jampat kena jari kenyut orang dan nangkap jari induknya hari baru. Lalu, yang tadi lalu sama megai mangkuaknya, jari seduaya sambil megai mangkuaknya tadi. Oh. Ngai ke mangkuknya, lapa kenyo pergi lihat dah. Tak terkelecut mangkuknya semak jakuk, talu labuah ke baruah. Udahnya, laban bundan tu, labuahnya, ianya, sigi lagi numpil lah. Ngirup. Tua, bak mangkuk jaluangnya tadi. Sigi pedau terlengkak ke ya. Ia akan insap, tuaknya tadi. Pedak, sekejap mata udahnya, ni ya. Licin wai. Aik tu wai. Bak mangkuaknya tadi. Udah nyak. Nak nama wagi ke no? Yang wang mensia ke dia. Bertempap ke jari. Gagal medak. Bundannya tadi. Tanda lama ya. Nyirut kait tu wai tadi. Ni kemanyuang menyak dia. Nak nama wagi. Yang lain kau cerita. Ada ngemetar kena nitar wai. Labuh hujan nyala. Amat amat masih hanya tik pihak. Pihak kurang berjakuk ke sebelah tisinya dia. Berjakuk ngepengadiri. Benua sidak kage begau. Pedak pansuat gak induk bukai. Enyak. Bini sidak ke sama ngau minah begulai kau kenyuat tadi ngau ngenoyang. Sidaknya dulu ke selingar matahari
dan bini bungai nuyang bu. Lalu sama nanggung tua mega, sidaknya betangkan tangkan, lalu nuju laki sidak yang bu, lalu mantil laki sidaknya tadi. Nama kita ni bungai nuyang, wayu kay kita nan nemu ya. Amat tanya, munyi pangka benak batang lupar. Ia hanya rada kait tua ke depan tia ke bini hanya tadi ngagai ya. Udahnya, huh? Dengar kena majuang kena ya hanya kalau kalau nyentuh ke kebuang langit ngeruang. Nyak murah nakak ngaga-ngaga mesti dak ya, medak uti sidaknya tadi. Bala pengabang ya kebisi datai kia ke semua urah panggau serumah yang kaum keliang pu lajang sidak ke tuai kebukai bakal sidak pai migul pandak sekatak menyak kedekumai urangnya tadi sinau penggergau bala cang cang ke canang ngindang menua apai keliang pu menyak ya ke bernama Gila Gundi, spit api jari rangang-rangang. Ngau semua tuai ngau pengabang bukai, ya kebisi datai ngagai pengawak sanawarinya tadi. Sama bila ngirup magang, udah nyak ni. Kau? Ah, nyalai nyau lengkak ke kita eme. Pengawak sidaknya ngambil sesempat rampang pindang. Tinggal ke kita dulu, ngambil setangkal gigi tangga sekali merakap ke lambang singkang. Kita yang ngenang pemulai bunan tahu ke nama lama yang kenyuat dah. Ya ke danyuang bungai nuyang tu pulai pakai rumah yang punya rumah jungan. Maya tengah malam mudah sidak kerami gawai sanawarinya tadi. Malamnya uruang ya tengah malam speak rumah jungan ada peringang. Urang sekayu rumahnya ada teguran, kenyit. Mayuah sidak tadi nyot dani. Kumai sidak ya bisi utai nama-nama macau rumah. Nyo pansut ke ruai, sidak ke lelaki. Ya kata, tadi, nyepi utai saya nya. Datai di ruai, bedaku ke rumah sidak ya berkenyak. Datai mesti berubah utai. Rumah keberingannya tadi, nak lama. Sidak serumah-rumah, rumah jungannya tadi, nah. Bisiknya nemu, lalu pegau bertanya ngepangan diri. Tak bisik ke sidak tadi, nak nemu utai. Tindu wak, jenak. Nyalai, majak tindu wak mesti dah ya. Jadi gira itu, nang nemunya sigi penatai pemulai kenyut. Tau kebunannya tadi, hari panggau. Nyalai ya tak, baka kena ibu wah ya. Tak bini ya suging tadi, sigi alut dani maut bau laki ya. Nah, nah, nama rumah kita itu, tinyo beringang. Saya kerung tua. Tapi aku suki, nanya laki ya. Dirai, bakal kena ibu lah. Beda ya bekanya, abi ketu dah suki tadi ngerak laki ya. Eh, eh, tani dulu lah. Nada nyepi utainya bernyang dia tadi, ya. Kata ada bisi orang ya, ngerja rumah kita itu. Hantu kini, tapi aku suki ya, hanya pe bini ya benar amat ngerak ya dia dek girai itu lu duduk ya mah girainya duduk tadi spe ya nadae ga utai bernyang lagi nanti apakah kita hanya bisa jam dia tu rumah ke bernyangnya tadi kira kita bisa menua puluh sekian pihak meh. Ya, namanya lari lagi dah. Lari yang tak dikirau ke nyak. Nada yang kebuat lagi rumah tu. Biar aku kira yang anu bini ya.
Ya lo ngalik ke diri baru. Jadi itu dah suki aman dirawat ya. Ya nak lepas kena nemu tanya nyak dah. Ya lalu ngai tindu agi mata ya. Gira itu. Jenak mi tindu lepas dia nemu nama utai kengasuh rumah sidaknya bernyang. Aku juga kenang bukan nung yang kengayuang bundannya tadi pulai dari panggau nian. Dia lebuah seroy terengkah bertanyuk. Dia bukan nung yang alu ya kau ya. Neh, nak kata aku nganyuak di igat bundan. Lalu harap kenuan ngingat ke semua utai ku dah dipelajar kenuan. Serta kau ya kau ajar. Adi sidak buat keliang. Apa ya tanduk kejang nuliang buat tutuang mau semua kami serumah kebukai kebisi ngajar nuan nuan nak tahu nak ngadu ke pengawal jabu haruang 3 hari-hari dia tahu bisa kami sak buat keliang datai lah dah utai bukai aku nak ibuah madah kenuan laban bisi igat kirai alai nuan yang bertanya. Jadi pala kada baik dinya nak tahu ndak digantung di batas bedilang ba tiang tengah baru ai dinya dia. Sebenarnya bedilangnya nak tahu ndak ditungkuan ke di api dulu. Ha. Nak kata aku ngajung di igan bunan. Mepuak aku. Ya aku bungai noyang. Biar aku ngau bunannya tadi. Ya, nyalai bala maiwah, kawan maiwah, peningal maiwah. Yang kak tu mekitai, munyi ku aku madah repun tadi, ukai aku kak baduk ngetu ketu, nyalai tu bisi beberi, aku panjai mimin, ayo ke udah. Oh, ti nyemak, kita itu lagi dah suah urap, lagi diberi urang awak dalam tahun baru, awi lah, maku datai baru. Nampung ya, harap kakunya, madah nama-nama, uleh datai pegulai kau kita baru pakai kuda tu. Nyalai tu menaka cerita girai ketahuan tu ditemu kena tu suanti ke 85 nya tadi. Sama bersampi mak kita, sama pula girai nyamai. Oh, mutuah berlimpah celap linap senang lantang boleh pengaya boleh pengeraja mak kita sudah tu ne. Oh, nyaya mupuak ko. Bye bye.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sembarang maya. Okay, semina uli ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kereta temega uli mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Ya, 6 minit lepas pukul 6 lemai. Selamat lemai ngagai bala pendengar kita. Lagi meniang ke YFM, Y. Ya, terima kasih yang lemah lagi milih YFM. Stesen kemeninang bala pendengar kita. Baiknya kita di rumah. Dalam kereta pengangkut kini, jam ke dia untuk mulai kedirik ke rumah. Yang kau mulai kedirik. Hari upis-upis perintah atau ke upis sukai dikuasa perintah. Jadi ngagai kita ke gawat chief bakaku. Selamat berjalan ke pengawal ya. Lalu pihak megak sekedari bala peningat kita yang nyangkanya menuang mandik kelebihan lagi kita bak menua pesisir. Engkanya bisa penaik dia bisa air kini sungai-sungai kuakunya ya. Sama-sama jaga penglikan kelebihan lagi bala peningat kita ke bak dapul ya. Nama pengawal kita wai. Nama lawak depan awak. Muak ke lemai tau. Ngarap ke bala peningat kita. Lansing kelebihan lagi bala induk kita. Ngantik pemulai bala laki tau ke bala anak. Sidak ya. Nyangkanya pulai hari kerja kini ya. Atau ke pulai hari berjalan. Lagi aku dekat berkongsi sekedar berita ngau kita. Jadi lagi pengelola program kami Ali Limbang FM dekat berkongsi berita ngau kita pukul 6.15. Lalu 6.30 aku dekat berengkeh maca jaku pesan ke bisik diterima kami. Lalu pukul 7 berancau tikai. Lalu 7.30 dekat mendiang ke berita di YFM.

Ia ke penudi sebab kita berserara. Kita dekat mengingat keleman budaya. Ke dikeluar ke Melati Badi ya. Jadi tahu program Tandu. Jadi peringkat mayu lah kita berperindang dulu dengan lagu-lagu. Sebab kita mendiang ke berita. Ke dibaik pengelola program kami hari Limbang FM.

0: Terima kasih pengelola program WFM di Kucing. Semalam mai, tetapi baso. Agar semua belum peninggal. Tunggu baru kita bawa Hello Wai Limbang sekali itu. Enggak waku hana merilaman. Di dekat mai belum peninggal semua berkongsi ke sekitar perkara atau ke berita tengah ke menua utara Sarawak. Perkara tiket terubah. 18.5 juta ringgit untuk program MyB2S 2,600 ikut nampak Sarawak nerima penguntung. Sepenyampau 2,600 ikut pelajar di Sarawak dekat nerima lesen derima kelas B2 percuma dengan program My Lesen B2 Sekolah atau ke MyB2S. Sampai Menteri Perangkat Pengangkut ada Dato' Hasbi Habibullah Madah hasil kawal sama program Opis Menteri Pengangkut MOT anggap Opis Menteri Pelajar Malaysia KPM jadi siti inisiatif merik peluang kerja ngagai raban nembia kuda habis sekolah serta ngurang ketatiang belanja ruang bilik. Perintah mengungkapkan 18.5 juta ringgit belanja dikena ngemujur ke programnya di nugget 60 ribu ikut nembia sekolah di serata menua. Sepenyampau 2,300 penerima nerima lesen terima kelas B2 percuma yang kawam 506 ikut penyerta Ari Limbang. Program MyB2 nanti sudah dipejalai ke Kenyah hari tahun 2024 sudah meraih pemayak dengan 4,355 ikut peranak Sarawak dalam tempoh 2 tahun keterubah dipejalai ke. Perkara kedua terdekat dikunci kaku. Utara Sarawak tegap menjadi hub dagang temuai Borneo. Limbang enggak lawas sebisa potensial menjadi hub dagang temuai nerus kau sama antara menua ngawal Brunei, Sabah enggak Indonesia. Sampai Primer Sarawak, Dato' Amar Awan Tengah Liasan, madah ke pengawalnya tegap nengah ngelaku ke dagang temuai berkulai, pemansang infrastruktur strategik serta manah kage ngerantaian pengangkut darat langit enggak Tasia. Kok ya? Projek Padang Bilun Baru Lawas ngemesai ke Padang Bilun Limbang, Jalai Besai Tebiang Tasik Utara NCH serta A Borneo dikearap oleh nyungkak ke sektor dagang temuai, enggau ekonomi serta ngenegap ke penduduk Utara Sarawak nyadi palan dagang temuai enggau beranak ke pokok di menua Borneo. Perkara ketiga terdekat dikunci kaku. Projek Pemansang Pengelandia Komuniti PPKK Lawas Sarawak timajak menegap ke agenda pemansang sosioekonomi komuniti benua pesisir nengah pengawal berjalan ke makmal pemansang ngau pemansut produk craft money serta makmal pemansang ngau pemansut produk linut rengat tiga kediatur bat Dewan Stadium Tertutup Lawas Sarawak. Program makmal pemansang ngau pemansut produk craft money rengkat tiga ada golok 20 ikut peserta lalu makmal pemansang ngau pemansut produk craft batik linut rengkat tiga mungkur 15 ikut peserta. Kedua-dua programnya diperjalai ke serentak jadi cara bersepadu dalam menegap ke pengelandia komuniti dalam bidang craft berpelasar ke pesaka asal menua tu. Modal latihannya mungkur aspek hasil ke produk, pemansang langkar ngangkat ke kualiti, engau ngangkat ke rega komersial, produk craft dikena nambah ke daya bersemekiah bermakir. Sesi embiang engau latihnya diperjalai ke pemesai dari craft tangan Malaysia dengan craft tangan Sarawak. Engau pengawal ngawal orang dagang craft menua tu, Johiam Jitui. Pengawal berjalai ke mamal tu sebagai dari inisiatif di seruran diperjalai ke dikena ngenegap ke komuniti lokal nengah pengawal mindah ke penemu, ngangkat ke pengelandia teknikal ngau pemansang dagang berpelasar ke industri craft. Pengawal tu dikarap ke oleh nambah ke potensial penatai pemisi ruang bilik serta nampak peluang ekonomi baru. Meruan lagi ungkup komuniti lawas. Ini bila peninggal semua, itu aku dekat berkongsi ke sekedar aktiviti tidak nyari di Limbang. Program Merik Darah jadi Opis Transfusion Darah Limbang mai orang mai wah sama magi diri ingat pengawal merik darah ti diatur akhirnya kena 12/7/2026 kena hari Minggu berengkah jam 8.30 pagi yang terkau pukul 11.30 pagi abak tabuang darah hospital Limbang ia ke diatur VBDL. Lalu kena 19/7/2026 kena hari Minggu dekat diatur jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur bak Masjid Baitul Iman ia ke diatur Raban Masjid Baitul Iman. Yang lupia megak untuk bulan 7 tu kena 26 bulan 7 2026 kena hari Minggu jam 8.30 pagi nyentak ke pukul 11.30 pagi berupis MRC Limbang yang kediatur Raban MRC Limbang. Jadi sepedau dengan murid darah, anda nak ingat tinduk paling kurang 5 jam, anda nak ingat megak makai dulu. Lalu pihak mega anda ninggal ke tinggi atau ke anda ingat mai tinggi serta tahu ke kad pengelola kita. Ini pengok ngeregister ke penuh di ianya 30 minit sebedau kimpin merik darah tembuk. Ini bakal ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuah merik darah pembaduk baru ianya 3 bulan hari timpuah merik darah ungkup lelaki enggau induk. Jadi peneran ti siliak atau peneran ti terang tak bertelepon ngagai upis tabun darah Hospital Limbang berlumur 085-214-263 lalu sambung ngagai 222. Bapak peninggal semua. Sembiang meri terima kasih atau ke majlis kesyukuran berserimbai hari Sarawak. Ti diatur gerempuang gereja-gereja di Sarawak SCS Pampang Limbang. Dekat diatur kena 22 Julai 2006 yang kena hari 3 jam 9 pagi. Lalu dekat diatur buat gereja Anglika St. Mark Limbang. Di Raban Christian ditesau sama bela ngau ngulu ke pengawak bersembiang atau ila.
1: Dame un guerra.
2: ¿Un qué?
1: Un guerra.
3: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
4: Kami bisi program jatuh sempama.
3: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
4: Bisi mega program randau pengarai hingga sahup hari upis pengarai lima. Minting hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam.
0: Nira Sarawak, lagu peminta anda stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selesai ringan ke tiga lemai, minat-minat di YFMM Lilima. Di bala peninga nak kata dulu perkara tadi dikongsikan di Limbang berita kebukai tu ninga bawa sadar di Limbang nintiang hari 4 jam 6 lemai nyentuh ke pukul 9 malam serta ninjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu ke pangan diri bakal kita rindu ke dirimpu.

16. Brazil ngelawan Norway pukul 4 dini hari. Live bak Sukan Plus. City akan main bak round of 16. Mexico bersatu dengan England pukul 8 pagi. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya, lagu ke dibai Joni Aman berpadu nyawa engau Angela Lata juang ujung ke jam kita 30 minit lepas pukul 6 lemai. Aki segala sejalan kami bawa sadar lemai ke lemai tu. Jadi aku dekat berengkah maca jako pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke terubah tu madah ke Jonathan jua anak gayau. Jonathan jua anak gayau tau ke apa lia tau ke jua udah nadai ya kena 5 hari bulan 7 2026. Jadi ni yang dekat dintu berumah panjai, rumah cala anak Jipun Sungai Ranan Kenawit. Ni yang dekat Anjuang kena 7 hari bulan 7 2026 hari 2 bak simpang masuk ianya bak mua SK Ulu Ranan. Dua di kubur bak penam arsi setiam bintulu di baik hari Kenawit 7 hari bulan 7 2026. Jadi pejalai pengawak tu dekat di update hari semasa ke semasa bala kesemua di bintulu ke uliah datai ngau bak setiam gereja nang yang diperancang datai. Jamnya 7:30 pagi udah datai bak gereja Saint Anthony Bintulu. Jadi mas for funeral service pukul 8 pagi. Jadi penerang ke Sili ya, tanya kita ngagai Lolia ngena lumul 0179957716 0179957716 lalu pihak mega kita tahu bertanya ngagai Inai Lia ngena lumul 0101 924 5440 0101 924 5440 tahu ke tanya ngagai tua rumah calam pu tahu ke Inai Jimmy ya narai ke merek nombor telefon itu. Nanti aku lagi nanduk pesan tu marah ke pemati Jonathan Jua anak gayau tak kapal lihat ke udah nadai kena 5 hari bulan 7 2026 lalu niang dekat diri itu buat rumah panjai rumah cala anak Jipun Sungai Ranan Kenawit niang dekat Danjuang kena 7 hari bulan 7 2026 hari 2 ianya abak simpang masuk mua SK Ulu Ranan lalu dekat di kubur bapak penam alesi setiam bintulu lalu debaik hari Kenawit 7 hari bulan 7 2026 jadi jamnya pukul 7:30 udah datang bapak gereja Saint Anthony bintulu jadi penerang ke silik kita tahu bertanya dengan Lolia atau Kelia ngena lumul 0179957716 Inai Lia 0109214540 tahu ke mega kita tahu bertanya ngagai tua rumah cala tahu ke Inai Jimmy ya jadi nya tadi pesan ke terubah ke bisik di terima kami hari bala peninga kita lalu kita ngui ngagai pesan kedua pesan datang dari Lili anak engkau tak ke Inai Empuang madah ke ngetau lihat yang nyari ya Simon anak engkau kena hari 6/11 hari bulan 7 2026 jamnya pukul 9 pagi lalu muak ke malam dekat ngelumbuang niang Simon anak engkau tu. Pesan dituju ke ngagai kabar melayan bak rumah bilung anak engketip rumah manuak mancal rumah rumah janduak rumah William Uncat rumah untang rumah beranja rumah pawi
kaban belayan Semirah Gad, Rumah Kaya, Sungai Janan, Sungai Menuang, Belawai, seluruh Sungai Yuang, Rumah Minggat, Nangga Bawani, Baliah, Kapit, kaban belayan Melekun, kaban belayan di Mujuang, Pihak Megak, Derisa, Ansi, Nangga Sebatang, Mujuang, kaban belayan Pasar Kapit, Rumah Robert, Jembatan Suai, kaban belayan Sungai Paku, Sungai Mujuang, Nangga Nyugau, Sungai Suat, Kabung, Sibujaya. Pedulang ke Silia, tanya ngagai Lili anak kuak, tak ke inaim puang, bak lumu telefon 011-264-3244-1, 011-264-3244-1. Jadi aku lagi nanduk pesan untuk baru, pesan datai hari Lili anak kuak atau ke inaim puang, mereka ngetahu lihat ni yang menyadik ya Simon anak engkau. Hari 6, 11, hari bulan 7, 2006, pukul 9 pagi, lalu muak ke malam dekat ngelumbuang ni yang Simon anak engkau. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabar belayan berumah Bilung Sungai Ketir, Rumah Manuk Mancal, Rumah Shelly Kuah, Rumah Jandua, Rumah William Uncat, Rumah Untang, Rumah Beranja, Rumah Mpawi, Kabupaten Belayan, Bak Semirah Gad, Rumah Kaya, Sungai Janan, Sungai Menuang, Belawai, seluruh Sungai Yuang, Rumah Minggat, Nangga Bawan Bawani, Baliah Kapit, Kabupaten Belayan Melekun, Kabupaten Belayan di Mujuang Derisa, Ansi, Nangga Sebatang, Mujuang, Kabupaten Belayan, Pasar Kapit, Rumah Robert, Jembatan Suai, Kabupaten Belayan, Sungai Paku, Sungai Mujuang, Nangga Nyugau, Sungai Suat, Kabung, Sibujaya. Jadi penerang kesiliak tahu bertanya, Bak Lili, anak engkau tahu ke inai empuang, Bak Lumur, 011-264-32-441. Lalu ke sekali itu peninga pesan ngetas ulit. Pesan tu datai dari Dumi anak kulak. Tau ke ina juga dekat ngetai ke pesan pengawak ngetah ulit. Niang anak ya kebenama Kathleen Liba anak sulang. Nguan ulit 11 hari bulan 7 2026 ngetas ulit. 12 hari bulan 7 2026, Bak Kampung 1 Malaysia, Jalan Miri Bypass. Pesan ngetau liat tu dituju ke ngagai kabar belayan di Pak Bunut Pantuk Balau, Merakai Panjai, Kedumbiak sama Empit, Rumah Panjai Cangkul, Kelampuk, Bulut Lubu Antu, Danau San Lubu Antu, Panjai Ruai Lubu Antu, Kumpang Langgir, Bintulu, Rumah Liam Sebawah, Suai Sebatu Niah, Entuleng. Pihak Mega pesan tu dituju ke ngai kaum belayan ke Jawa atau ke Semak, kenala dirintai nama Dito Magang, ke ngelala Niang Kathleen Liba anak sulang. Semua dipinta datai magang nyerumak maya kuda daripada ke tadi ya. Jadi aku lagi nando pesan tu baru. Pesan tu ya pesan ngetas ulit. Ngetas ulit Niang Kathleen Liba anak sulang. Kena 11 hari bulan 7 2006, nguan ulit ngetas ulit 12 hari bulan 7 2006, dua lea Bak Kampung 1 Malaysia, Jalan Miri Bypass. Pesan ngetas ulit tu dituju ke ngagai kamar belayan hari Bunut Pantuk Balau, Merakai Panjai, Kedumbiak sama Empit, Rumah Panjai Cangkul, Kelampuk, Bulu Lubu Antu, Ranau Danau
san lubu antau panjai ruai lubu antau kumpang langgir bintu lu rumah liam sebau suai sebatu liek niah entulang lalu pihak mereka peninga pesan tau dituju ke ngagai semua kaum Melayan ke Jawa tau ke Semak kena Allah dirintai ke ngelalan yang Catherine Liba anak sulang semua dipinta latai magang nyerumak mayaku daripada ketadi ya nyadi penang ke silia kita tau bertanya ngagai ina juga ngena lumua 019-860-1351 tau ke pertanyaan ngai juga 016-872-1283 016-872-1283 tau ke tanya kita ngai Japang laki Nana ngena lumua 011-290-28-948 011-290-28-948

Ya, Siti, lagu keberentak sentimental kena merinang kita ke lemah itu. Jadi, peringat mayu lah. Itu bisik lagi cukup pesan ke diterima kami. Jadi, pesan tu ada ke Ica anak guyang. Ica anak guyang atau tau ke Juyang, tau ke Inai Mayang. Udan adai kena 5 hari bulan 7 2026. Niang dekat di intu barumah Rafael ngau tau ke rumah inti yang ke Duluk Subak bak kilometer 6 Jalai Semerakan Segan Bintulu. Pesan tu dituju ke ngakai kaban belayan Bak Batu 8 Bintulu Miri, Jalai Bintulu Miri, Ulu Sebawah tau ke Ulu Segan, Sebawah Bintulu Muka Tamin Selangau Jalai Setiam Brunei. Serta kaban belayan ke ngelalan yang Ica anak guyang, niang dekat dintu balamayuah kena malam tu 6 hari bulan 7 2006 lalu dekat dianjuang ke pendam kena hari 2 ianya pergilah 7 hari bulan 7 2006. Jadi aku lagi endandu pesan tu baru. Pesan tu madah ke Ica anak guyang, Ica anak guyang atau ke Juyang tau ke Inai Mayang ke Udan Adai kena 5 hari bulan 7 2006. Niang dekat di intu barumah Rafael atau ke rumah inti yang ke Duluk Subak bak kilometer 6 Jalai Semerakan Segan Bintulu. Pesan dituju ke ngakai kawan belayan bak Batu 8 Bintulu Miri, Jalai Bintulu Miri, Ulu Sebawah tau ke Ulu Segan, Sebawah Bintulu Muka Tamin Selangau Jalai Setiam Brunei. Serta kabar melayan kengelan niang Ica anak guyang, niang Ica anak guyang, niang dekat dintu balamayu kena malam malam tu 6 hari bulan 7 2006 lalu dekat dianjuang ke penam kena hari 2 7 hari bulan 7 2026. Nyak tadi sekedar pesan ke bisik diterima kami bahawa YFM engka bisik pesan kebukai lagi aku dekat berhati ke dulu ya. Semua pesan ke bisik dianjuang bala pendengar kita.

ayah senuan kena baik the crew. Jadi peringat bayu lah, jam kita tinggal 5 minit lagi. Nya buka pukul 7. Pukul 7 lah kita dekat mendiang ke Beranjau Tikai. Jadi lagu ke sekali tu kena merindang kita. Lagu Ari Yakub Resa. Bini ayah.

Selamat lemai bala peningah. Jadi lemai tu aku begulai ngau kita buat program berancau tikai. Jadi munyi ka aku nyebut ngau kita buat minggu kudah. Aku dekat nyambung undang-undang kenyebut pasal data peribadi buat PDPA 2010. Jadi tu data yang berenggat ikut penudi. Seksyen ke dikunci kaku ngau kita ianya seksyen 129. Jadi buat seksyen tu bala peningah berkeni nanti data peribadi kita, personal data kita ianya tadi dikunci ke data controller ngagai muna bukai retinya outside Malaysia. Jadi seksyen 129 subseksyen 2 seksyen tu ngemenar ke personal data kita ini tadi dikunci ke ngagai menua bukai nanti menuanya ngena undang-undang PDPA kenyau kak sebaka ngau undang-undang ke buat menua kita di Malaysia dito. Jadi ya basic almost the same similarity ianya tadi nyau kak sama undang-undang ngau kita. Ya ke kedua ianya seksyen 129 yang bracket B data controller tau berkunci ke personal data kita yang lagi menua bukai nanti menua ke atau kendur nerima personal data kita yang tadi cara sidak ia nyaga personal datanya cukup manah lalu yang kak sebakal dengan cara nyaga personal data kita yang buat PDPA 2010 ianya that place ensures an adequate level of protection in relation to the processing of personal data which is at least equivalent to the level of protection afforded by this act and afforded by PDPA 2010. Tang tajak section 129 subsection 2 nya tadi kenyebut data controller oleh berkunci ke personal data kita yang ngagai menua luar dari Malaysia. Tang section 129 subsection 3 data controller tu balu peringat oleh berkunci ke personal data kita ngagai menua ke dari luar Malaysia nanti orang kempu datanya setuju lalu tujuh data pribadinya dikunci ke ngagai menua luar Malaysia diguna kena berjalai ke sempekat bertulis artinya basic agreement antara data controllernya ngorang ke luar negaranya tau ke basic persetujuan antara orang kembu data ngau data controller. Jadi erti section 129 subsection 2 tu kalau peningat orang ke empu data individual atau ke data subjek serta data controller contoh ya organisation udah bisi sayang sempekat ya have a binding contract. Jadi personal data individunya dikunci ke ngagai indoor ke luar Malaysia awak ke perkara ke disebut buat sempekatnya buat kontraknya tadi ulih dipejalai ke data controller. Jadi ia mesti berkunci ke data peribadi individu yang ngagai menua bukai. Hanya to perform that contract, the controller must transfer the individual's personal data to a location outside Malaysia. Jadi situation ya atau ke example situation perkara tu boleh nyadi bila peningat ianya bakal pengawak orang kenerima orang belajar bahawa universiti di luar negara. Contoh ya Malaysian student dah sayang sempekat laban ke belajar bak universiti di UK. Jadi universiti mesti nerima personal data studentnya bakal passport, detail transkrip ya, financial record ya dari Malaysia. Jadi data pribadinya ndak dikunci ke universitinya. Nubiaknya ndak boleh diterima masuk belajar bak universiti bak UK nya. Reti ya, tiba jaga orang putih without transferring this data abroad, the contract of admission cannot be
perform. Pihak magak situasi kita mendapat international travel booking orang kekak berjalai ngagai menua luar. Contohnya nanti orang nak beli tiket bilon ya kak terbaik ke Jepun. Syarikat bilon kena orang beli tiket di Malaysia mesti berkunci ke personal data orang yang beli tiket bilonnya ngagai Japanese Immigration Authorities. Personal datanya dipindah bakal ke buat situation tu awak ke sempekat tak ke agreement antara orang yang beli tiket bilon dengan syarikat bilonnya boleh dipejalai ke. So this transfer of personal data is necessary to perform the contract of carriage. Jadi bak section 129 subsection 3 in bracket C yang nyebut data pribadinya mesti dikunci kagai mana bukai awak kesempekat antara data controller ngau pihak ketiga uliah di pejalai ke laban sempekatnya atau ke kontraknya disain antara data controller ngau pihak ketiga atas pemenar atau ke minta orang kembu data pribadinya atau kesempekatnya disain data controller ngau pihak ketiganya jadi sempekatnya mai pemanah atau ke penguntung ngagai orang kempu data. Jadi bak section 129 sub section 3 C in bracket 1 and 2 tu bala peninga. Kita kempu data tu tadi nadai bisi sain sepekat atau ke persetujuan ngau data controller. Tang data controller bisi sain sepekat ngau pihak ketiga ke pihak ketiganya ukai buat Malaysia dito. Jadi awak ke kita faham lagi ke situasi itu reti section tu data controller inya organisation nadai sain sepekat ngorang kempu data pribadinya tang bisi sain sepekat ngau pihak ketiga. Jadi personal data kita inya tadi dipindah ke ngagai menua luar Malaysia jadi sah laban ia berguna kenya kena berjalai kesempekat antara data controller dengan pihak ketiga. Jadi data peribadinya dipindah atau dikunci ke keluar negara atas pinta orang kempu data atau ke awak kemerik penguntung bagi orang kempu data peribadinya. Lalu berkeni ke situasi itu boleh nyadi. Contohnya nanti bisik program bertukar di pihak sekolah. Student Exchange Program. Jadi Malaysian student minta ngau exchange programnya. So local university ke nyadi data controller. Mesti merik atau berkunci ke student personal data ngagi university ke ngau pertukaran pelajarannya tadi. Ianya universitynya kita sebut third party. Jadi sempekat antara dua itik universitynya tadi disain laban atas meminta student ke ngau program bertukar pelajar. Jadi section 129 subsection 3 C and bracket 1 and 2 to nyaga data pribadi ke diberi ngagai luar-luar Malaysia nya sah dari segi undang-undang. Laban pengawak nya merik penguntung tak ke pemanah ngagai orang kempu data pribadinya. Lalu awak ke data pribadinya tadi ndak disalah guna. Lalu buat section 129 subsection 3 in bracket D. Jadi bagian tu data controller merik data pribadi orangnya ngagai menua bukai laban diguna kena buat hal berkait ngau bicara buat kod. Inya for the purpose of any legal proceeding tak ke dikena minta legal advice. Jadi clause D tu dikena awak ke transfer personal datanya tadi sah dari segi undang-undang. Laban datanya kak dikena berkait dengan perkara cara buat kod atau ke minta penemu atau ke legal opinion, legal advice dari lawyer ke UKI di Malaysia. Jadi keadaannya disebut cross border litigation. Bekerti Malaysian company, company di Malaysia. Merik rekod pekerja yang agak ikut di Singapura laban data pekerjanya diguna kena bicara berkait no kes pekerja yang dibuai kerja di Singapura. Tau ke
situasi kebukanya defending rights abroad hospital di Malaysia contoh yang merik rekod pesakit ya ngagai lawyer di Australia laban pesakitnya kena saman di Australia. Jadi dia tu bila pening aku ngagai section 129 in bracket E inya data controller boleh merik terbukunsi ke personal data ngagai munau luar nanti data controllernya maya orang kempu data pribadi benung buat luar Malaysia. Jadi benung ya buat luar Malaysia data controller berkunci ke data pribadi ya ngagai orang buat luar Malaysia awak kaya nak kena tinggang pemedis ke tegal undang-undang buat menuanya. Jadi data pribadi yang nak diberi ngagai pihak ketiga di luar Malaysia orang kempu datanya tadi tau kena tinggang penusah dari segi undang-undang. Jadi nanti situasi berketuknya di awak ke orang kempu data pribadinya tidak kena tinggang penusah undang-undang. Contohnya PC employment dispute buat menolong orang din. Jadi rekod pekerja company ke di Malaysia nya diberi ngagai orang di luar Malaysia awak ke pekerjaannya tidak dibuai gawak kena cara kena betul atau ke cara kena nitih ke undang-undang. An employee's record are transferred abroad to prevent wrongful dismissal proceeding from succeeding unfairly. Lalu mega nanti bakal bak immigration case personal document diberi ngagai pihak berkuasa di overseas authority nya awak ke orang kempu data pribadinya ndak kena buru pulai ke Malaysia atau kena dikebenar ke masuk ngagai menuanya. Jadi nya bunyi section 129 subsection 3 in bracket E in bracket 1. Jadi section 129 subsection 3 in bracket 2. Jadi subsection 3 in bracket 2 tu bala peninga. Dia nya nyebut situasi atau keadaan ndak praktikal ngambil pembenar secara betulis hari orang kempu datanya. Sebedau ya berkunci ke datanya ngagai orang bak menua luar Malaysia. Jadi undang-undang tu nyebut ndak praktikal ke ngambil pembenar secara betulis hari orang kempu data pribadinya. Maya data pribadi ya kelebri ngagai orang hari luar Malaysia yang ndak praktikal ke tegal bisik situasi ianya nak uliah pembenar secara betulisnya ambil dari orang kempu data pribadi. Jadi guna undang-undang tu atau ke section tu bala peningah ianya digagak laban maya urgent situation atau ke complex situation kak ngambil pembenar secara betulis dari orang kempu datanya segitu sah nyalai undang-undang membenar ke data pribadi orang kempu datanya tahu diberi ngagai orang pihak ketiga di luar Malaysia ke tegal situasi kenyadi mayanya. Jadi contoh situasinya bala pedinga ti kita medak bakal bak medical emergency abroad bakal orang Malaysia yang tadi pesakit yang tadi dalam keadaan dia tidak sedar bak Singapore hospital Singapore. Jadi hospital di Malaysia merik medical record yang ngagai hospital Singapura ngau nade pembenar betulis dari kempu datanya laban ketujuh kak nyelamat kenyawa orangnya kebenung sakit buat hospital Singapura. Keadaan kekedua nyak bakal insurance claim overseas orang turis dari Malaysia atau tadi bisi kena accident buat Europe. Jadi data yang diberi ngagai insurance company di Europe awak kaya boleh pampas dari company insurannya tang laban mainnya ia kena case accident. Satu jadi ndak praktikal teh tadi ngambil pembenar secara betulis area labannya benung emitted kau benung di password ke bak hospital. Jadi buat section 129 subsection 3 in bracket F. Jadi itu tanggung pengawal data controller. Ianya ia mesti ngambil tindakan atau ke langkah berjaga-jaga serta merasa ngau silia kena tentu ke personal data ke diberi ngagai orang di luar Malaysia nya ndak disalahgunakah bakal ke ngelanggar undang-undang bak PDPA kita di Malaysia tu
Jadi clause F tu tetap ketanggung pengawal data controller. Nuku ke orang di luar Malaysia kenerima data peribadinya, nyaga ngintu datanya, nitih ke undang-undang data peribadi di Malaysia. Jadi junta situasi itu bala peningan, contohnya disebut cross border outsourcing. Nanti bakal bank di Malaysia dengan IT services dari India contohnya. Jadi sebenarnya bank meri data customer yang tadi ngagai company kampu IT-nya, bank mesti kat nemu company IT-nya, disebut bisi strong security policies, lalu bisi contractual obligation sama sebaka undang-undang kita PDPA di Malaysia. Jadi clause F tu emri pangku pengawak bawa undang-undang ngagai data controller. Awak ke data controller nak sesenang harap ke undang-undang negara asing tu tadi, lalu anggap undang-undang negara asing tadi cukup lengkap jaga data pribadi orang dari Malaysia. Jadi ngonya data controller tu tadi mesti ngeciak medak ngamamat sebelum beri datanya ngagai pihak keluar Malaysia. Jadi dia tu aku nyo data ya bagian kepenudi section 129 untuk bala peningal. Ianya section 129 subsection 3 yang berikut G. Lalu keadaan data peribadi kita diberi ngagai orang di luar Malaysia. Ketegal datanya amat benda-benda diguna kena nyaga vital interest orang kempu data. Jadi nama reti leka jaku vital interest tu. Leka jaku vital interest tu ianya merujuk ngagai perkara ke amat berguna ngagai penghidup, pengerai serta keselamatan orang kempu data. Ya, nanti disebut buat jaku orang putih. Vital interest tu. This is a human-centric safeguard. It allows data transfer without consent. If withholding the data, it would endanger the person's well-being or fundamental rights. Jadi, situasi bak close G tu bala peningal. Contoh itu bakal medical emergency. Pesakit Malaysia nya sakit raya amat di menua Tasik ni. Lalu medical history yang diberi ngagai hospital negara asing nya tadi awak ke. Ya diubat guna cara kebetul, lalu ya tau pulai ke gerai. Lalu moga keadaan baka disaster relief. Personal data diberi ngagai international agency laban dikena ngigak serta nyelamat ke ya kempu data si pengudah ya kena tasah laban tsunami bak muna orang. Jadi close G tu bala peningah, data pribadi dikunci ke orang bukai di luar Malaysia ndak berguna ke pemenar betulis hari orang kempu data laban nya dikena nyelamat ke nyawa orang kempu data. It ensures the privacy law does not obstruct humanitarian or emergency action. Lalu nanti undang-undang atau perkara ke patut dititih ke section 129 tu ndak dikerja data controller. Jadi yang pukesan dari segi undang-undang tau ke legal implication ya, tau daripada buat section 129 subsection 5. Nanti ditemu salah data controller tu tadi, tau dihukum kena mata duit ndak lebih hari RM300,000, tau ke dihukum jail ndak lebih hari 2 tahun, tau ke dihukum kena mata duit lalu megak dihukum jail. Jadi bila peringat nyak nak ke undang-undang PDPA tahun 2010 kau lihat dikunci kaku ngau kita bakal kelemah itu. Jadi itu meh renggat ke penudi undang-undang tu dikunci kaku
ngau kita. Selamat lemai, terima kasih ya benda gulai ngau aku program barancau tikai bakal kelemai itu bertemu baru kita buat minggu kebukai mumpuk dulu aku.

Ya, lagu ke Dibaik Yus Andrew nyari pukul 7:30 kita dekat mendiang ke berita hari YFM. Tangan sebenarnya kita ingat ke lagu Del Luna.

Pukul 7.30 lemai, selamat lemai, Datuk kami nabur ke berita hari YFM. Terubah tu batang berita. Kurikulum Sekolah Nembiak Miat 2026 bak 107 palan sedidik udah diperjalai ke dalam tukuh digital. Projek ngurang ke penusah bah Desa Wira Fasa 2 muta ke penusah Ampua Bah bak kandang menuanya. Operasi bersepadu Hazanah 70 kertas pansiak dibuka, 62 pengawal nangkap direkod ke. Jadi tu isi berita. Nakak 30 hari bulan 4 tu kemari, semua kurikulum sekolah Nembiak Min 2026 bak semua 107 buah palan sedidik udah diperjalai ke dalam tukuh digital. Berbak ngunyak aplikasi My Sedidik udah dikena 2,743 ikut Nembiak, 6,059 ikut Apa Inai, ngau 471 ikut orang kegawa. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka aplikasi My Sedidik nyak ukai semutik nyadi ke plasa digital raja tang megak nyadi ke semengka ekosistem tik tau ngemudah ke pengawak ngajar ngau belajar pegara penatai kaul ngau peindai ngau pentaberan bak sekolah palan sedidik. Nyentuak ke bulan 6 tu tadi, semua 107 palan sedidik udah berjalai ke polis pintu terbuka ke alai 61 bengkah hari palan tu bisik nyedia ke program pelajar inklusif di sama mungkur 205 ikut Nembiak ke bisik penimpang. Teks jakok ya dibaca Menteri Pemansang Induk Niok Nembiak Mir ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah lebuh ya ke ngelancar ke aplikasi My Sedidik di Kuching. Projek kena ngurang ke penusah bah, bah Desa Wira Fasa 2 dia tu udah 11% tembok. Retinya dulu agi hari timpuh ke ditetap ke. Sapi Premier Dato' Amar Dr. Singh Kui Hian madaka projek tu mungkul pengawak tinggal kat site agik reservoir station booster ngau pengawak tinggal du ke sistem parit ti diperjalai ke ngenak belanja 36.6 juta ringgit hari perintah Sarawak. Reservoir ke boleh 11,400 square meter tau ke 1.13 hektar pemesainya ulian dua nyimpan 30,000 kubik meter tau ke 30 juta liter air. Entik kedua-dua fasanya sudah temuk gagak. Projek tu ulian ulung ngurang ke pemalat bah di suah nyadi bak Taman Desa Wira di nyengkawum kampung Sinar Budi Baru serta nguntung ke kira 4,000 ikut orang ke diau bak nduernya. Tu enam sitik hari 4 reservoir ke dikena ngurang ke penusah bah ke boleh 10.93 hektar pemesai ke digagak ngena belanja ke boleh 114.98 juta ringgit. Tujuh puluh itik kereta pansia udah dibuka. Kalai 62 pengawal nangkap bisik diperjalai ke beroperasi bersepadu khazanah ke diatur di seratas Malaysia kenyau hari 1 nyentuk ke 16 hari bulan 6 tu kemari. Direktur upaya penglikuan dalam menua ngau pengelantang mensiamak mayuah Bukit Aman
Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri madah ke ungkus barang ti kena ambil ngau ti kena rampas buat operasinya di pelaba ke bulia 98.4 juta ringgit. Barang ke dirampas buat operasi tu yang kawum 16,367 kilogram sarang burung walet, 223 ikut burung arimayu macam bangsa, 2 ikut tengiliang, 790 ikut teluk penyau, 4,238 ikut tekurak arimayu macam bangsa, 959 ikut manuk sabuang, 1,673 lumpuang kayu, batang ngau 9 ikut jelu mamalia. Bak sepemanjai operasi kedatua, polis megak udah nyerebu sekedak palan ke strategik yang kawan pelan dua orang nyimpan barang rumah ngau perengka pengangkut. Berebak ngaunya operasi di Sarawak udah tuliah ke pemujua ti besai. Galai ungkus barang ke dirampas ngau barang ti kena ambiknya bulia 81.8 juta ringgit. Ti nyerangkum pengawak berdagang ke sarang burung walet ngau nadai pemendar. Pak 10 operasi melesa ngenyit, 6,000 orang udah ditan ke, lalu tau udah nyawak muntan ke pengawak mela ngau berdagang ke sarang burung walet tikak di pedagang ke di Kuching. Semua suspek megak udah diserahkan ngagai Sarawak Forestry Corporation ketegal penyalah mual, ngumpul, nyual, ngau ngembuan sarang burung, ngau nadai lisin tik seh hari pemesai penyaga jelu siga. Kes tu dipansik nitih ke seksyen 33(1) ngau seksyen 33(2) Ordinan Penyaga Jelu Siga 1998, lalu barang nyak dirampas ngenak seksyen 48(1) Ordinan Kesebakar. Kita dia tu benda mendiang ke berita hari YFM. Projek ngagak rest house ke baru di Betuang udah bisik 65% tembok, lalu disadang oleh tembok nitiah ketimpuh. Ianya dalam bulan 1 tahun 2027. Sapit Premier Dato' Amal Douglas ugah emas, madah ke projeknya digagak hari baru wang turu, projek rakyat ngungkup ke belanja nyentuh ke 12 juta ringgit. Betuang ianya palan pentadbiran bagi menua ti lalu bedau bisik rest house perintah kemendam dua ngatur program rasmi. Penangguh suntuak palan dua bermalam ngelamak tau ngujuang ke sekedar hari bala temuai bermalam di Seri Aman lebuah sidaknya ke nguluk program rasmi di Betuang. Projeknya ke berengkah di Pejalai ke kena 18 hari bulan 7 tahun 2025 subak nang dikena nganti rest house ke dia tau ti udah kelalu tuai serta nyau nak uliah diadu ke agai. Semua komiti pemansang ngau penglikuan tumpuak peniau J3K kelab ngau gerempuang udah diasuh kenatai ke peminta tik beruruan serta siliak ngambil ke projek mudah diserniah serta dikemendal ke. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Tarat Datuk Sri Roland Sagah Wiin madah ke sidak nak patut ngambil sitik projek dikenak kenatai ke mayu peminta ke berbidah. Labanyak tahu ngerugak pengawak penyelarasan serta ngasuh agih belanja mal dekat di perundian ke. Peminta sidak patut disempulang ke ngau anggar belanja tisiliak serta uliah diterima. Ya mansut kejakut tu, bak pengawak dua nyerah kecik
projek khas sitak Kaunsel Negeri Tarat. Berpengawak tu duit 1.79 juta ringgit. Udah diberi ngakai 133 bengkah J3K Kelab ngau gempur gerempuang ti nyengkawum gerempuang perintah ngau keukai di kuasa perintah kena nulung sidaknya berjalan kemayu macam projek ngau pengawak pemansang komuniti. Penggrami barang pemakai ngau main asal semarahan SFCF 2026 naka hari lima tu tadi udah ngerikut ke hasil berjual ke ngelui hari RM400,000. Terman Majlis Pemadaran Kota Semarahan Konselor Abang Ismawi Abang Ali mada ketuk ngayan ke pengraminya ulian nulung ngelati ke ekonomi menua serta tambah ke penatai pemisik urang dagang bak sepemanjai 11 hari pengraminya diatur. Penglami itu kebisik ndur numbuh ke 52 bangsa ndur berjual barang pemakai ngau air irup mereka udah ngangkat ke Kota Semarahan nyari palan ti ditapat ke balamat temuai. Pengraminya diatur kenyau hari 26 hari bulan 6 tu tadi. Lalu pengraminya malam tu dia sadang dekat ditutup Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Pengawak ngemansang ke penau siku-siku orang patut berengkah di kerja kenyari umur siku-siku orangnya kaget biar. Ngamik ke penau sidaknya uliah dikemansang ke sebedau ke diangkat ngagai ikas ke tinggi agi. Sapi Menteri Baupis Pirimia Dato' Abdullah Saidul madah ke program pemansang main buah menua Malaysia. Patut majak dikelati ke laban nyak tau nyari ke pelasau dikena ngemansang ke penau sidak tau ngau siliak agi. Sebarang pemal ti tahu ngerugak program pemansang tu patut diputar ke ngamik ke nak nanggua pemansang penau. Berbaik ngenyak kawa kerjasama antara upaya menteri nembiak lumak ngemain ngupaya menteri tu patut dikelati kagai ngamik ke tiap inisiatif pemansang main buah ulia merik empas kemana hagi. Dikena ngujung ke berita tu batang berita dibaca baru. Kurikulum Sekolah Nembiak Miat 2026 bak 107 palan sedidik udah dipejalai ke dalam tukuah digital. Projek ngurang ke penusah bah desa Wira Fasa 2 muta ke penusah pebah bak kandang menuanya. Operasi bersepadu Hazanah 70 kertas pansiak dibuka, 62 pengawak nangkap direkod ke. Nyak nakak kami nabur ke berita hari YFM, beritanya ditusun Nul Akila Abain dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Jonathan Giri, Salam Malaysia Medani.

0: kerana jerita lama Sarawak.
1: Saritu 6.7 dalam tahun 1993. Bala Kaban Gerempuang Sastra di Sarawak dipintak meruan berarti keubah pemansang ngautai kenyadi ke mayar itu di menua tu. Kebuah pihak laban tu dekat nentu ke pemujur perkara seni ngau sastra. Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tan Mahmud, madah ke bala orang ti berkawal ngau sastra tu, patut sama bempu tanggup ngawak nempak raban mansa ti semapai mansang nak matuk rundiang serta ngembuan penemu. Kelimpah hari yang megak, bala sedatu kais minat nentu ke pengawal sastra ke digagak, sidang ngembuan kualiti tak megak oleh nyawab nentu ke rakyat oleh mansut ke buah rundiang ti mana serta tau mai pemanah. Kelimpah harinya semua perkara sastra ke digagak megak oleh napi guna rakyat lalu oleh mantu niri negeri ke menua. Seminar seni ngau sastra Renggat Menua Malaysia ke diatur sepenglama 4 hari dengan puang kelebih 50 orang kaban rimau mengkia gerempuang seni ngau sastra hari serata Sarawak. Nambahnya megak seminar tu digulu bala pengari hari Semenanjung Malaysia. Seminar ke bangsa tu dan nyadi ke pelasar dikenang ngangkat ke perkara seni ngau sastra tulis ngambuh rakyat ti berpenemu landia serta ulia bersemekiah.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, peninggal Wahyu yang tinggal 9 minit lagi. Nyauka pukul 8 malam. 8 malam kita dekat mendiang ke Leman Budaya. Nah, kata aku bergulai ngau kita balap peninggal. Ya, bergulai baru kita hebat hari ke bukai. Aku Gabby. Jurut ke diri hari konti. Lepas aku dekat nyerah ke penuduk aku lagi. Udah Leman Budaya tu ngagai Matthew Abu MA kita ya ngotong mumpu dulu aku bye bye.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam ke semua para peninggal kita ke malam tu. Jadi bertemu baru kita buat program Leman Budaya Ban kita ke diungkup ke malam hari satu berengkah di pukul 8 malam. Jadi ke malam tu temui ke bisa dikangau ke buat program Leman Budaya Ban kita ke malam tu. Nada orang bukai nyalaku ngelalu ke penatai nuan tu pengajar Jimun Tawai nama berita nuan lemai tu.
1: Terima kasih DJ baka berita dari pukul semangat mah. Kira gitu sangkuang petara. Kalau sama bertemu baru mega ngabala peningat lebih lagi bala ke rindu ke program Leman Budaya Iban.
0: Ya, nama pengajar tua bersampai ke megak bala peninggal ke bisip gulai kau tua malam tu pan sama gerai laban penggerai tu Siti Reutai ke berguna dikenak kita nanti hari laban nyak beh kunci ba semua utai. Jadi nanti kita gerai semua pengawak pan ulih dikerja kita dengan mujur. Dan pengajar okey ke malam tu nama kini perkara ke dekat di baik nak berkongsi ke kau bala peninggal tu malam tu.
1: Terima kasih DJ. Bala peninggal semua dalam program Leman Budaya Iban ke dulu hari tu kemari aku damai kita berkongsi penemu pasal arti puak kumu dalam budaya Iban. Labu dalam programnya kemari aku semina mayuh perkara ti rekat dikenang tang aku semina sempat ngenang 8 pecah perkara ke bekaun ngopo kumo banyak jadi ngambil ke kita mulai ke pengingat nama utai ke udah kalah udah kenang kita nyamai kemarin nangai ke bisik sekedak bala peningang ke bisik ke nanya ke baru ke minta terang ke baru kini ke bedau tentu terang ke satu aku nerang ke pasal arti rama pokumbo arti rama arti tak pokumbo ke kita nama arti kita nyak jadi nyak kumai ku arti rama lah. Diterang ke ngau ngelansa. Kedua utai keterang ke kumayanya kayaknya cura tau ke utai tir kena orang agak cura hubung tir kena agak pokumbo. Ketiga aku dah nerang ke pasal bansa hubung tir kena orang agak pokumbo lebih lagi pokumbo kiasal kelia deh. Keempat kita udah berkenan ke pasal kakak tir kena nama kakak tir kena orang bertenungan lah. Tentulah bila saya datang ke hubung beliau ngau macam-macam tak kenang agak kayak maya orangnya bertenungan dah dah terang ngau ngelansa. Lalu kelima atur ti patut dititih ke nanti kita ngangkat buah-buah ke di tengkebang orang bukai. Jadi besain artinya ti kita ngangkat yang hanya di
0: diangkat kita
1: sengapa ya leban dia tahu nganuk dia rimpu. Kita ke ngamik kita ke nunaknya ke nganuk kira ke nganak jakuk baru dia tahu copyright ya. Jadi bak undang-undang kita pun anti orang mencuri utai kita copyright ya, tadi dia salah menyari segi undang-undang tang bak pengawak ngagak pak kumbu leban dia berkawal ngau petara ngau hantu ngajar berarti dengan kebang ini bungai pak kumbu atau kebuah pak kumbu ya kebuah ya udah bukain nak tahu sepenekati ke nona ya mesti minta mesti merek pemali atau adat ya adanya keenam kita udah kenang pasal penyakit kita tahu ngano orang ke nak ngerja tahu kenuna pak kumbu tidak gagal orang bukain ngau nak minta nak nanya lebih kelihatan lah leban orang perkara itu ke pekaul ngau tai dikarap ke kita jadi bak sentanya kemarin yang selalu main disebut ngau semua penulis-penulis ke dah dibaca aku baiknya pas pekaul ngau tai kenyadi bak kita di Malaysia di Sarawak tau ke ngau bala Ibanik Group eh, leban aku mayuh nak maca Borneo Research Bulletin eh dia akan menor boleh mayah pada penemu lebih mayah ada orang mansep pasal apa kumuh di luar de, dunia dia nah. Baik universiti-universiti bukai di luar dia jadi semua sudah ya nyuka rata-rata penemu nah. Ya ke satu ku ya tahu bila kedua tahu mati ketiganya sakit mayu-mayu ngegerai jadi artinya bekal kita ke nanti sidak kemana kumai sida syarat mm-hmm. syarat menawa ko sida lumayan ayo de perubat ngai gerai tiba ka kumai reto de baik ke hospital nak ketemu guna mak ke buah hatinya taunya di bukanya hanya bab malin tadi ketujuh kita belah ko ka artib silo nanti sema mayuah benda bangsa bangsa pa kumo me ke mana beka dolas bandai nama siti dari bunga buah buah kumai dolas bandai ti basis siti menua sebab panjai batang engkari tiap rumah panjai bisa aja di medak buah buah dari kumai dolas bandai contohlah nyak nunjuk ke buah buahnya cukup lama udah dia kena bak menuanya nyak lain mayuah orang udah nona ada puanya lah udah nama ngak lekaya ku orang keliak ngangkat ke buah puanya ya nenawan ya nona ya jadi punya bisi tujuh lap lalu ke perkara ke lapan mari aku udah nguji nerangong lansa pasal pun tau ke perkara ti nyadi ti merangsang orang ngagak sesebengkah bangsa bungai tau ke buah wakumbo jadi bak sekedar penulis nyebut yang ngena source of inspiration ku sida aku untuk nginjau je ku English lalu bak sentang tu utek jadi source of inspiration tau ke puan orang ke nama di dalam jaku laut sida yang ngomainya sumber ilham jadi sebengkahnya hari nona utai tumbuh. Banyak macam utai tumbuh. Baik kenyak daun, baik kenyak dore, ya, baik kenyak bunga, tau ke buah ya. Utai tumbuh dia, tau ke nyak meh gaya ya niki, gaya yang melit, nyak kede dia tunak kita. Ya kenyak kebangsa hari utai tumbuh tu, nyari utai tumbuh tu. Penulis-penulis ngenak lagi jago flora kesida kumpulan araban utinya semengkahnya hari fauna tu nyauti hidup uti hidup nyawa baik punya inutai baik punya jelu baik punya ikan baik punya macam-macam utai hidup bernyawa meh lalu ketiga ya ke pemaduk mari terang sepiaku hanya ku sidak ya iban inu iban nengkebang pok kumuk megak suah mega ngaga ya ngena mitologi tau ke kosmologi. Jadi te marame ku nerang ke tau. Jadi aku nyebut ya ukai uta hidup tan de peda. Ambek ke mandi yang beka kita meda. Ambo buli ai kita meda remang kita bekayu ada langit kita meda bulan kita meda bintang. Jadi semuanya utainya kumai kita utai hidup ngai ke nyadi kumai kita mati ya nak kalak ke bisik sepuluh hidup jadi mar benda jadi bala penulis mayuh yang kena kosmologi iban ku sida ya utai ke depeda ngelingik kita nyak mengganyang kau memiliki kebanyakan contoh lah lagi kita meda sekedar contoh ngerti ya utai jaga kita tadi aku dah nyebut utai kenama dulan sepanai utai kenama namanya bekabak penghidup kita utai degagak kita ringkaan tu pala contohnya
0: degagak ke buah pak kumbok
1: degagak nama buah nama pak kumbok
0: nya utai ke dekat dikenang tuan ke malam tu ni
1: jadi dalam pulang itu utai kita nyak dia tadi nyak kira berkenyak meh utai kat kenang nampung kenang ketua kedolo airnya
0: Okey, Hamad bunyi kenuannya tadi pengajar deh. Umbas ya agak pemayuh perkara pasal puak gombok tu ke udah dikenang nuan bak tusun ke dulu kari tu deh. Jadi tajak pun makanya aku megak agak mayuh perkara ke dekat ditemu aku lebih agak berkawal dengan puak gombok. Kan sebenarnya aku tu bala peningat tu bala wadiah pan sama megak pengajar deh. Jadi ambil kebanding deh bisik orang madah dalam raban bangsa kita bantu puak gombok tu siti hari kelai tau ke disebut kita kemayah hari tu. Identiti bangsa kita Iban tapi ya kati perkara nya tau nya di bekenya ada pengajar boleh nombor penerang ke sili agi pasal perkara tu ne
1: terima kasih DJ empat pemanyu hotel kada baca bisa aku tertemu ke bunsu sekedak utenya sawut kentelahnya tadi jadi hari ke utai kada pedak nyadi dalam raban bahasa Iban ya puah kumbuk tu udup saya reti dalam penghidup kita ada.
0: Aok.
1: Tentu meh mayuh ke buah yang ya, dianggap bekenya deh. Lalu ya megak dianggap sebagai nyadi reta pesaka ti berga serta semampai di ibuan di intu ngau penuh penyiru ya. Nak ada sebuah peraka disimpan tempat-tempat tip mempadu likun dalam bilik kita. Okey ketegal ya, okey seminak ketegal ya. Apa kumuk tu marmat gagak tang laban bisa erti kelebih dalam lagi erinya ke disimpan ke delekat ke bak bak pakumuknya ianya beke buah ya ukir ya hanya ke bisa erti ya gaban saya bantu nyalai amat semua utai mayu harta nar dekerja kitainya pengharap kitainya tak nanti ngenak jaku yang ngelis kumai simbolik jadi ti diterang kengenak je kui ban bisi erti berlapis-lapis tau ke besi luap ya mudah amat aku contoh deh ambil ke mana dah bak pengawal iban berburuang contoh lah lebuh ya berburuang ngegak buruan kena bumai nurun ke tanah lalu mendekat ngegak nyawa munyi nendak contoh dan ya lebuh yang meninggal munyi nendak dalam babas din ya lu nyabut kayu.
0: Oh.
1: Nanti nendaknya nendak kibak ko ya pawon nendak kibak ke guna maya manggul maya bumai ya nyabut nen pawon anak kayunya muak ke kibak jalai. Nanti ya nendak kanan ya ngambil anak kayunya muak ke kanan jalai lalu mua ya mesti medak matahari tumbuh. Adab matahari tumbuh.
0: Oh,
1: lepas kita semampai ngarap ke dalam penghidup kita, kita semampai mansang, lebih penting kita mua kita edit tunggak ke kita yang agai matahari tumbuh, lebih ngerja macam-macam pengawal. Udahnya tadi, pawang bu munyinya tadi, nyak kena baik ke rumah. Jadi kena kuku nanti bansa bukai berarti kau nyata, dia masih dah mertiknya. Tahu takir kumai semulik. Pawang buruang katih kunya tahu lekat bakayoknya. Ujian dia perhatikannya. Talaban pengarap gak ngatur ya bekenya. Bekenya
0: ya.
1: Bekenya ne. Jadi lebih bekenya utek kak dia terang kaku telgi bekau takir kumai kita semulik. Jadi pula ngagi kenang dia tadi ya. Nua nanya ke bunsu tahu ke puan nama kebuah pokumbo tu tadi bangat nyonya di kelai bangsa tau ke identiti bangsa kita dah. Ya ke benar pokumbo tu baik iban tau dukung mai nama ko kita jadi kepun penyadi penghidup bangsa iban. Jadi kepun penghidup bangsa iban. Okey bangsa putih, okey bangsa bukai.
0: Bangsa iban.
1: Lagi kita dengar cerita. Artinya nanti nadai puak kumu, nadai bangsa iban di dunia tu. Jaga aku bala peningah ke luar din lalu udah mupuk sida ya nyingit ke panjang kati ke penemunya tahu bisinya. Hari ini nuan boleh penemunya. Hanya dia penemu tau kebuah aku nyebut munyinya laban perkaranya udah kalah dia tulis udah kalah dia pansiak banyak orang kenulis pasal budaya iban siku hari orang kenulis pasal perkara tau ianya benedek sandian ni yang benedek sandian coba lalu benedek sandian mansiak tau hari pun penyadi bangsa iban kini ke ya ga nanti dia menua batang air dia menua batang kari dia menua ulu air dia kita percaya ke iban gagak ada tanah kempuak asalnya. Tanah kempuak. Tanpa ini teh kepansi media sandian, orang jadi orang kenusi itu cerita atau ngagak ya dalam tahun 1962 subah, yang nyak mawan anak rajau dari sungai Planu Paku Seribas. Lalu yang nusinya dalam tahun 1962 ngagai niang bedi sandian lalu niang bedi sandiannya lalu nulis kaya bab bob kedekumai sengala burung Mm-hmm. Bala peningga semuanya ke kumayah bala apa orang ke rindu ke program tau. Nyingit ke pendiang dini ini aku boleh penerang tau. Jadi bala peningga nanti kita akan nemu penerang pasal tau. Nanti kita bisa peluang megai bob dari kumayah sengalan burung. Lagi udah ninga ke program tau kita buka bak daun 98. Bak daun 98. Tau utai kenyadi bak daun 98 ke dia tulis nitiah ke pendidik sandian. Tau dah udah dah atur aku baru awak nyamai gitu dengar kita dalam program tau. Jadi tau ku cerita tuainya. Lebuh Raja Petara ke bernama Kri Raja Petara. Dekat ngagak mensia menyak. Ia ngagak gambar kerama dua ikau. Baka tukuh mensia, baka tukuh yang pu. Ia ngagang keramaknya ngena puguk pisang. Agak ia bisi jari, bisi mata, bisi mulut, baka kitanya meh. Lalu darah keramaknya gagak ia hari getah kayu, kedukumai kayu kumpang. Abas nentang tu, kita ingat ke tak cerita tanah kempuak. Megak degagak hari kayu kumpang. Nyalai lebih orang agak keramak bau mai orang ambil keramak lalu ngena ngagak keramak ngena kayu kumpang.
0: Sikit kayunya kena orang
1: Kena. Udah tembuk degagak petaranya tadi keramak dua ikutnya. Lalu debab bini raja entalanya tadi ngena puak kumbuk lebur rapi. Debab yang ngena puak kumbuk lebur rapi. Dengar kebala peningan ya. Laban kedak kita enti orang te balak berjual ke Pak Kumbuk di pasar dia nak nemu hari ni asal iban nemu Pak Kumbuk nemen Pak Kumbuk ni lapa Pak Kumbuk tu nak dah tenun bangsa bukai di seluruh dunia dah lama nadai di Bak Afrika dah nama kebuah balak aki bangsa iban te nenunnya tu cerita pun ya laban hari petara udahnya Raja Antala lalu negah ngeramaknya tiga kali ngaso yang angkat gambaknya panung kebut lalu angkat lalu hidup nyadi iban doiko siku ino siku laki ceritanya jadi cerita paham aman kena hanya nak aku berlalat kena leban aku tu macau tak ketulih orang jadi sabar siapa kita ke luar din mendiang ke program kita lagi pedak bak daun 98 Mbak Bob dari Kumai Sengalan Burung dia celak di Borneo Literature Bureau dalam tahun 1962 nyenyak ya hari cerita tu dia kita nemu Pak Kumbuk tu sigi pemain Raban Bansa Iban kenyau hari mula mensia Iban degagak degagak petara dalam penghidup kita nah sigi pemain kita lalu berpun hari Pak Kumbuk di bisik kuasa mereka penghidup nyak meh kebuah nanti lebih manang belian ia membuat ngena Pak Kumbuk lebih manang belian kan ngidup kurang kesakit awak kaya gerai
0: nyalai lah Pak Kumbuk nyak yang tak pengajar
1: nyalai yang mengena Pak Kumbuk jadi nyada nyak kebuah dia tadi Pak Kumbuk bisa beri kuasa mereka penghidup Pak Kumbuk nyak pesaka ti asal kada nak tu nada ada tulis berdek sanin mada kada nak lepas kita tu berkenang ke pasal Pak Kumbuk kada nak puak buah hari Pak Kumbuk lebur apinya kini kada lalu dia kemuan orang Iban keterubah ya dia kagak Raja Antalanya hari puguk pisangnya tadi hari keramaknya lalu dia turun kenya bansi Iban kemayar itu aku tu nak nyebut bangsa bukai leban
0: ya gak cerita kita bangsanya nih
1: kita iban leban tiap bangsa dalam dunia tu segi bisik cerita yang pu cerita asal ya penatai sida jadi dalam dunia
0: jadi ya asai kekalak gak aku dan ini gak ceritanya punya konoan kata dia pengajar amat kena ceritanya tua sama ndak betalat kenyak ne ya ini tiah ke penerang buat buatnya ke ya ne jadi tu nyong ngendang pasal simbolik atau kereti simbolik atau kebesilup dalam buah buah kumbuk ke dia tenun ini kita iban tau deh jadi boleh nombor penerang sentar perkara tu pengajar
1: okay penerang pasal perkara tu ya ke ke mudah-mudah. Ya kena gagak betul-betul boleh pedak kita gamal te kena gagak nyak nyuka sesebaka bisa ngabih-ngabih gamal te ke hari ni ya datai. Boleh terang ketua. Ambil kemudian te beka gambar bayar. Nemu ketua nyak bayar. Te dat demak gambar burung. Nemu ketua nyak burung. Te gambar nyak nyengala ada pedak tua beka gambar jelu. Uta hidup. Nemu ketua. Ngagak gambarnya. Tan sekedar gambarnya tadi semina bunga ya jadi de kada pedak tua. Jalan nak tentu lihat semina orang tengah gagak ya aja nemu nama utai ka gagak ya lo lamar ti utai gagak ya. Ambil ke contoh bandar eh. Mempelawa. De meda buah puak di kumai mempelawa. Nah dan dia meda gamal lah bakal mempelawa. Semina ukir ada ajak bakal ke kaki mempelawa. Jadi nyata itu kuaku bisiknya boleh terang ke kita yang mudah bisik sekedarnya tadi semina orang tengah gak ya aja boleh terang lalu mega sekedarnya ti ya puaknya dari tengkabang ya belalau ke mimpi utai daripada ya dalam mimpi ya mega anti antu ke ngajar ya nyana ngasuh ya nyerita ngagai orang bukai
0: tak menyerita
1: semadi pengabih ya dudi ya dalam penghidup ente ya ingat baru ya madah kata nama apa kumuk tau ya ente ya sebedau ya ninggal ke dunia sebedau ya mati laban ente ya nusi ya tau kena manusia bakal gila ke mati ke ya kebuah bisa penting lah kebuah jadi bila peningat kita berjakut ke dulu aku tentu ngenang puak kumuk ke nelap lagi ya ke nelap kuakunya boleh agak-agak orang kebaru belajar ngagak puak lah ya ke nelap lagi ianya ya ke agak-agak hari mayuh macam uti tumbuh jadi mayuh macam uti tumbuh kita rubah ya ambil ke mana yang hari kelelia iga kita meda suah mat hari mayuh ke bangsa uti kerbedak kita bak puak kumuk aku dia tahu nyemuk puak ngenak lah kerja aku motif suami kita meda utainya bak betul bakal gegamal buah angkuang kau ke buah tunggang tang buah angkuang kesuai lagi buah angkuang torte bas kedak menuar kumis kumis tidak buah bangkit nama ke buah induk kak mengagak pak kumuk

0: orang rindu ke ya. Jadi erti bersilap hanya nama ke buah bangkuang. Ha, buah bangkuang tu tadi utai dia kerinduk ke orang lalu nanti motif tau ke pak kumuk buah pak kumuk kita dia gagak rinya pak kumuknya uliah narit hati orang ke medak ya. Rinduk ke kita ya kerti ya ya kerti simbolik ya. Jadi situ gaya pucuk rebuang nyalai nah dalam pok kumbuk ya kumbuk pucuk rebuang tak ada bak apa penghidup sehari-hari nak ke kita yang ngumbainya rebuang kumbuk kita tubuh kan. Jadi tubuh tu masa tubuh bulu ke tau dempak ya tau dempak tak ngerti simbolik ya orang tengah agak pucuk rebuang yang ngarap ke penghidup dalam penghidup ya jadi kepun ya hidup jadi mensia te menyanamnya. Lepas semua utai sikit berpun hari ya hari miat dulu dah.
1: Nyumbuk
0: ya. Ya udahnya hari sumbuk ya ayam selesai. Jadi dalam penghidup ya semanyai maya semanyai yang ibu dan pok kumbuknya yang harap ke dalam pus mampai mansang lah bakat bakat tubuh di, baru dah gagal ianya aduh di hari ya dekatnya di buluh lalu buluhnya mayuh guna dalam penghidup iban kelebih bulu amat deh kena kita tahu kena kita man semua tahu kena kita keramuk rumah hanya ngerti ya nggak ngerti simbolik simbolik bak buluan tadi lambang kita semam meruan mansang mansang mansang agi mansang dah agi muda kita keduanya tadi ya ke ya ke suah mat daripada kita bakau kawal ba puak munti pakumbu tau ke baukir pakumbu nya kawal klayet kawal klayet kawal klayet klayet bakal dorek kenya ba bergeluang ya sama klayet klayetnya jadi suah disebut kawal klayet lalu klayet tau te tumbuh ti bakar lalu takang daunnya bisi nyokal teh bakal berdorek lalu bergeluang jadi dorek tau dikena akar klayetnya bapegai badan kayu bukai titik-titik ya simbol tau dikena mandang kita patut semampai bertolong bersukung ngau pengendiri sekumbang ke hidup boleh sejalai deh jadi semampai bertolong bersukung ngau pengendiri lebuk sekumbang hidup boleh sejalai. Kita berarti akar klayet tu tadi nanti ya berdiri ke diri aja. Nah uliah yang berdiri ke atas tinggi. Laban batang yang lembut.
1: Nyerakak bau.
0: Nyalah ya tadi berguna ke kayu bukai lah ya niki. Lalu berebut ke pancar matahari di atas din. Lalu kayu bukai mengetahui laban dia lemai. Ya nulung klayetnya mega jalan dos sudah klayetnya. Niki, dia jadi penanggul di tebas entah tu. Kayu kenuluannya tadi, kekada tu malah kayunya. Leban klayet ke liat ke tinggi kata kia. Nelu lebih lebih agi nama namanya jampat gitu tumbuh lalu ngalah ke kayu tendor ya niki mah kebenar. Nah ya ke amat tadi penghidup semampai bertolong bersyukur bakal kayu di nulung klayet niki ke atas kin ha jadi klien mega dikena jadi ke perengka semengkat sebagai semengka hari perengka tidak kena orang ilum tin ada klien ilum pinang ada nemu malik mirah ya
1: nya kemarin mirah nya
0: kemarin mirah kita klien ngau kapok jadi lalu mega semengka hari perengka namanya kerbantir kena orang agak piring lalu piring tu disembah tau ke debrek dan nyok ngasih petara hanya pasal simbol perkelahitnya tadi simbol ti ngayan ke kita hidup patut boleh jalan ngopengin diri ya kelemik ditulung ya kekering nyukung kayu penyukung lalu akal kelahit tadi minta tulung ya orang kekering nyukung ya lagi bisa utai tumbuh bukan juga sebekal bukannya dah. Siti itu buah terkumai buah handu atau ke buah rambiang. Buah handu bisa orang nyebut buah handu, bisa orang nyebut buah rambiang. Jadi ia ke selalu ditiru orangnya buah utainya. Beka bau bintang, nyuka beka gama bintang. Jadinya ada segi cara yang hidup ke diri, nyuka sepakang tu dah kelahit tadi, sebenarnya yang ada berdore. Tang ia melit, nemu melit. Lalu ia ke selalu dia

0: tuna bak buah do tu tadi ianya buah ianya buka akar ya nyadi bak kelait tu ya selalu dituna ianya dure ya ke tumbuh badan ya kena kena ya bapagainya dah
1: au
0: jadinya pasal anu tu ke rambing agak mengerti tadi sebolik ya ke lemik nolong ya ke kering nolong ya ke lemik kayu kendor ya an akar anu tu nike hanya nolong akar anu tu boleh pancaran matahari. Jadi tu ke Mas Siti kemar harap ganti bisa bala peningah tadi bisa ningah ningah tu atau tidak ya bisa penemuan boleh nambah ketua bak mayuh hotel ke tulis aku suah mat aku mendak lebih buah kain tenungan kedek kumai mempilih berasawak mempilih berasawak dia aku kan rang minat ketemu aku buah mempilih tu tadi pemakai tau bisik sekedak tau gak dempa lalu bisik sekedaknya tadi kepakai babi aja me buah mempilih pakai jelur bapa pembeli
1: lalu kesuah ge ya
0: mana ya kena temu ku nya bekeni ku kau penghidup kita ngau buang pile ke tau nya di simbolik nama mana di ya ke ku mai buah buah puaknya ku mai pile berasa nya di nak untuk bengen temu ku tu pina te ketemu aku buang pile tu sebangsa buah te mayuh de temu de menolu lalu suah de peda engkanya nemunya namanya tangkai nemunya namanya tutup buahnya kini ke detuna atau ke penyuring atau pemadas buahnya kini ke detuna nya nak tentu banget teranak tentu bang nemu aku
1: oh nale salah ke ti bala peningkat tu ke bisa demo nak mengajar atau kunci ke ya, penemunya ya, apa Facebook
0: menerang,
1: nulung terang lagi kau
0: Siti nya ditok ka terang aku nya mulung merangau. Mulung merangau tu dua itik pengame nyendi dalam mas ya kamat ya kedetiru ditok mulung merangau tu namre lambang gayu.
1: Oh.
0: Hidup sa hari hari hari ya mulungnya gemit sampai ke berbuah sampai ke mati tuai. Nadai tengah cau. Nya ke kumai mulung merangau. Tangkun arti ya ke namanya ke selalu nak mandi yang dedi ngainya nandai macam itu ai nyadi mulung baka mulung lur merangau nadai belaki bini metu dah
1: oh
0: nadai orang nanti menanya nadai orang nanti minta deh
1: tu di sempama ke tu
0: ne sempama nyabak sempama ya kena man, namanya bisi arti ke namanya nak nak nyamai dinga tang ya bas pua kumu orang ting agak pua kumu niru ya ke gayu labang muluan tu patut ya benung ya ke madu mana ya ada peringat orang
1: ya
0: nanti ya nak ada peringat arti gayu mah penghidup ya sampai ke mati tuai
1: ya
0: nyak lambang kita sempai ngarap ke dempu gayu gerai nyamai dalam penghidup sampai ke tuai Siti nya akar dari kumai buah buah dari kumai Bali berinjan. Tahu ke benar mas Fiku? Benar mukang iga tang buah buah segi suah mada sebut Bali berinjan. Jadi bisik sekedar penulis madah kayak berinjan tu bangsa akar akar bangsa akar. Jadi ya kedai tu nak akar kayak melihat batang kayu jalan ya berjalan kit kita dah kumai Bali berinjan. Jadi nyak tadi lambang ya nyak sama ngobaka kelayat nguandu tadi mega akar tu lemik lalu bantuan ba kayu alayan ke lalu kenyak men dalam penghidup kita semampai berbantu semampai bertolong bersukuang ngau pengediri jadi bisik dah bisik dah jam dia tu bisik
1: bisik sudah tetapi tang tu bedau tanya tu pengajar
0: okey engkau sudah menung
1: lalai bisik ninggal bisik ninggal ke penerangan
0: okey nanti pihak tu terus ke tu lah ngambil ke lagi ngai ke tak semua sedak ya bisik nulis lagi kita mendak tak kita tulis sedak ya lemen mayah nagib mayah tekat terang gitu ke baraban kedua ianya motif tau buah buah kumuk tiba pun dari utai do penyawa baik kena hidup tai tau ke jelu ya terubah hendak kita berarti ke tai ke kumain karma dalam mayuh menulis ke pada aku baik kenya pada aku ba Google baik kenya pada aku Wikipedia pada madah ke engkrama tu wakil ke petara aku sida ya
1: au ne
0: au ya tau nyadi pengaruh dikena nyaga orang ti ngena ya ari ti kacau kuasa jai bisa kuasa leban ya namanya wakil ke wakil ke namanya spirit tau ke kuasa nak ada peda ti boleh nyaga tubuh kita dari macam kuasa jahe pihak aku sedar deh jadi nyarting kerama kadang-kadang ada bakumbo-nya
1: kadang-kadang kan gelik kita minta nanti bakal orang kena nemu reti
0: nyuka bakal gamal minsia bakal gamal lantung nyak ke kumai sedar ya kerama lah jadi lebih ge nanti orang ke orang keliak segi bising kerama kena sida nyaga tindak yang tindak kena ularnya sida yang kena kerama dapatnya di ke wakil semangat antu ti nyaga sida ya hari kena kuasa kena kacau kuasa jahit
1: ya yeah.
0: Lalu ketiga tu ianya nabau jadi nabau betunga nabau berbeli macam-macam cara ngagak nabau tang ya nabau
1: iya
0: jadi hari semua mua untuk kena baca aku sida madah ke nabau tu lah pengapih besai kuasa lah nanti kita yang orang kapten nun nama yang beda cukup terlebak nun dia nak berani nun puak bisa main gambar nabau ke sida ya. Hanya dia lekat Jakob selalu disebut tidak ya the most potent ke sida ya. Most potent motif. Motif tau ukir te nemu mudah menemu nganu orang ti nenon ya nanti kita nanti kita nak nak cukup jaga keren nak cukup keren semangat nak cukup nyaga dirimpu ya. Jadi ya mereka kuasa besar dikena nyaga pengelikun semangat orang kempu ya jadi bisik kuasa besar ya. Lalu buah puak kumu tu semina tau ditenun induk ke udah tua umur lalu udah kalak suah megak nenun mayung macam bangsa puak buah puak deh.
1: Ya.
0: Nyekas bakal ngau nabau megak bakal bayar okey bayar suah mak kita mendak ya. Bayar ya. Belangar kan, bayar ya, macam-macam nama kan baik tidak tak bisik gambar bayar dia jadi bayar
1: ya.
0: Lalu nyak megak bisik kuasa ritual dia kena nyaga penglikun kita dalam hidup artinya semua dia bisik gambar artinya dia harap ke kita boleh nyaga kita hari kita kena ada pedak minyak kena ku orang kena pak kumu orang kena baju utai kena jaga kita wat ya ukai semina utai kena peda tu ah
1: ya yeah,
0: nanti dia berjalan dalam babah nak dia ni meda punguk dari atas labu ah
1: ya
0: tidi nak cukup nyaganya keningan kita
1: ah oh.
0: Nah bekenya utai ke kena ku sedak ya tau ka sumpit antau nak kita meda ya
1: au au ya nanti tu ngadangnya mai mana
0: tu ngadangnya mai nyale nya kebuah tu dalam penghidup tu bisi tengetan ke kita orang utenya ko mai kita pengaruh lalu puak kumbu tu tadi pakai pengaruh lah te orang beka gambar keramanya bisi ba kumbu tau ke baju tenun tua ya tau nyaga tu hari ngelik nyaga penglikun tua ya Siti lagi inya buah berat besar inya gajai jadi gajai tu nadai daripada nadai kalau orang mendak itu hidup tang bub serba reti daripada aku madah ke gajai tu bangsa kata baka kata antura kata raksasa kata besar ya mat besar kata antura deh punya kerti itu ya dia. Lalu buah puap kumbu tu besai kuasa megak dikena nyaga penglikun orang ti ngena ialah. Dah kini ko jalan katanya kanya semina anti pakai no gama uli am tanggap kata anu gede.
1: Au.
0: Kedua ya madu mayuh pedaku bapa kumbu inya buah pelawak. Jadi buah pelawak tu megak degagak nunda.
1: Namanya apa ya bakaki ya jadi pengajaran.
0: Tukuh gambar pelawak dan suah gay tak gamal tekak baka kaki nandu menyata ada peda gambarannya ya gambar tubuh anda temu kaki aja kebisa peda jadi lah pelawak lah dia ngagak pukat dikena enangkap indo tai dikena hidup ke seda sebilia jadi lalu arinya tadi orang kengena puak kumu tengun dan mutip pelawak tu tadi disadang rajin kerja serta landia berdaya ngidup ke diri jadi perhati kerti bisidupnya tadi yang bak erti leka jako buah mutip buah puaknya tadi pelawak ya nama kaitnya ngop ngidup kita patut hidup rajin bekam pelawak landia berpikir ngagak mayu macam akal kena ngidup ke diri dan pelawak kena yang hidup ke disida sebilia ya mukat
1: ngadu ke pukat pelawaknya
0: ne angin menangkap indu utai
1: indu utai ke
0: lekat dia
1: ada tempat ya
0: pakai pemakai sida sebilia kena hidup ke anak kena hidup ke dalam pau dah ke semengkah lagi buah kelebih lagi buah buah kain sesuai buah betul jadi betul teman saular jadi ya kena tunaknya pemanah ukir kulit ular betul mah kita pernah nemu nama kebuahnya nama pemsai kuasa tu dah betul tu nyode tunak kanya de ka buah buah nyenak nak tentu nemu kalau bau ular betul tu nak ukai ular bisa jadi nanti ya buah-buah tahu dia berkata ku ya kulit ularnya mana ada pedak kena ke penulis dia baca aku nanti buah-buah gagak kita mana lalu reti ya nelap cara reno ku ya terkena nama ku ya dia tahu buah-buah tahu dia berkata ku ya ngerindu ke hati petara ku sudah ya jadi situ buah-buah di suahman daripada aku ianya buah kemai rusak buah rusak jadi buah-buah tu gagak nuna pemadas peniau jelur rusak lalu jelur rusak tu bisa tanduk dikena yang ngetan ke diri tanduk rusak magak suah dikena ngagak ulu ruko dikena dukuilan dikena ngayau deh lalu kita medak mega patut bakal rusak semampai mai senyata lebih kita mindah kia-kia ngai apa pala engkah tem senyata kita tanggi kita ibu pembuang ruko ya lalu tanduk rusak nyade diambil kita ke pengaruh jadi abalah peningang engkah kabisikan nemu penemu lebih pasal perkara tahu tahu baca kita bak buah sengala burung bak lamar 98 dia lebih maya ramau telecu orang tuai kan nama telecu ngot telecai kali ya bertanam lalu dekat jauh tai tai ke tanam ya di pak sedua ya lalu boleh tangkap jeluin tadi sikonya rusak sikonya pelanduk sikonya babi jadi tu dah rusak pelanduk ngau babi madah ke dalam pun anang kok sedua ya sida tiga anang menua kami dah kita itu bekaban ke ya dekat kak petara kita bekaban dah lalu kami terkelanjur mah ke ngacau teker nama de tanaman ya jadi udahnya nanti kita ti sedua di munuh kami kita nade kami nade gi puria dalam dunia atau pihak ke nade gi rusak merti jadi ada lepas ke telicu sore telicai jadi telicu tu nanti kita suatu tuai hanya tuan tu lalu telicai tu tuai kita nurun ke ketiban pihak ke tu suatu tuai lah bala peningat tau mendapat daun 98 dah udahnya lepas ke udah sebuah lepas tadi kena malas budi sedua yang lepas kami ucuk ambuk icit uit kita lah kena ke babi kena ke rusak kena ke pelanua tahu ngambil tanduk kami tanduk nyadi kami ke rusak tanduk nyadi ambil kita ke pengaruh jadi pengaruh kena nanmu ke buah pengaruh tik bumai kena ngulia ke padi minyak merti tang ketemu ku semina kena ngagak ulu duku ulu duku ulu duku hilang
1: iya yeah.
0: Babi kena ganti babi nyadi atari yang ya tahu dah ambil ke pengaruh lalu hati babi lebih ke bakal babi tupik tahu dah kena pecah naga jadi dah kena nenung nasib pelanduak bekenya ke besmaya tik kita ketemu ke kami bisi tanduak ke ya nyarti kami merek kita pengaruh tanduak-pelanduak tahu dia kena nunduak tahu dia kena pecara
1: tak usulah juga agak kurang lagu jangan mengajar
0: nyame kadang jangka aku nabalah kena menemak buah pelanduak tahu tanduak-pelanduaknya tahu ke
1: penunduak
0: hari ini pun ceritanya ambil peningan ketika nemu pasalnya baca abad alamar 98 tanda rusak ngau tarian tabi dah tahu baca kita dia lah ngajak penerang dia aku nak tentu banget terang kita mampu tau baca ke diri dia bak cerita telecu ngau telecai
1: ya yeah.
0: Adanya setiap lagi buah-buah di selalu ada sebut dalam lah kemayan hanya induk pandai ku ya tahu ngelengkuk kemayau ke induk di teluk di bang terentang ujaku orang dalam leka timang deh jadi induk ke pandainya tadi nunda gama mayau tinduk nama ke buah mayau tinduk lepas nak cip tinduk dia kada tunak deh.
1: Iya.
0: Ah ya, kebuah ya, laban mayau tu nang ya segi are dunya nyadi kelia, segi nyadi ke kaban kita lalu bumusuh ngucit tu dah mayau.
1: Iya.
0: Hanya di laban yang nyadi ke kaban kita ya mega nelap, ya mega boleh nulung kita nyaga rumah hari kacau sidak cit padi kita lalu lebih ya tinduk tajai ada pedak kita tinduk ya si semampai bersedia ngetan ke diri ya mending ya boleh ninga kau tai tekang anu ya jadi nya suai dia ambil orang ke puak nama puak kumuk deh semampai mending semampai lebang buleng orang tadi entah artinya kita mensia patut baka mayau lebo gulai ngoran tadi nak sumbung tang semampai bersedia dekat nyaga pengelikun diri kerti ya udahnya setia ge atau buah buah aku mai banau bebandung banau bandau sama ngobaya sama ngobaya tadi lah duit ku banau berimai atau ke bayaknya berimai sama sebakang tadi lah lalu kuasa yang mega dasar kita nyaga besai besai kuasa laban ya jalur hidup penyawa lalu oleh nyaga kita hari kacau kuasa jahit kita meda kelimparnya mayu mega orang agak utai kemim ya tu beka gambar lintah bulan tado nada tentu banget tanya nak tentu banget pedak kita tambah tidun agak gambar utai hidup baik kenyak ular baik kenyak burung bapa kumuk no mesti nyedia ke umpan ya bisi
1: aku
0: tu nyebut lah kejaku kada kena bala penulis nyebut hanya umpan tanya ke mana bisa nyebut ke pemakai ya lah ke pemakai ya awak kena nak nganu kita tinggal agak ya lah artinya
1: nanti
0: kita artinya nama kita ngelekat ke gambar kita hidup bapak kumuknya kita ngibun ya penghidup ya semangat ya lalu ya mesti diberi break kita pemakai awak kena nak ngacau kita itu pengharap akhir ini kita kan kebuah ya pakainya setinya nyelipan nyelipan mega ada temu kita nya ti buahnya buah nyelipan kemudian ada kakak kita bawa pokumu tentu mes semua utai semua mayung macam kita pun takut nyelipan laban dia bisa apa itu ya jadi laban ke penudiannya laban puak kumuk tegagak berpun dari mitos atau ke mitologi atau
1: kosmologi.
0: Kosmologi. Jadi utai tu kada raup kaku sekali inya berkaul ngutai kada pedak kita kada kumai mati nak ke kita nyak mati kumai hidup nak ke nyak hidup ambil ke contoh dia tu ya buah puak suah mat tegagak orang air berbuli ke sedar air berbuli air berbuli tu dah pedak kita yang nuna air ti berbuli lalu berpusin bak lubuk bak lubuk artinya penghidup kita sikit semampai berpusin serta betapi ngau mayuh macam penguji kita hidup sikit sikit semampai betapi ngau mayuh macam penguji jadi kita mesti lihat hati lah lebihnya sikit sikit nama korang sikit bakaya dalam penghidup segi bisa sampai kita ini betapa ngemai macam penguji saja begini kita patut bersabar nak bodah mantul lalu bersedia terus ke penghidup hanya pasal air berbulir lah. Agi mereka berkawal dengan air yang tadi bisa mereka surat air jadi surat air itu tadi aku jangka aku tak beria-ria beria bak air tau ke pupuk air tadi pedak kita bersurat nyanyut nyak mereka suah ditiru suah digagak ke apa kumbu jadi apa kumbu di ngunan surat air laban ni digagak hari tercelap hari air apa kumbu tu kumai aku buah ya celap lah tau digagak orang kebaru belabuh ngaga bertenuan deh. Bisi siti lagi ingat niga duduk suah mak kita meda orang agak niga duduk tahu kau kira niga duduk nyok ke bakar bucur buang kau kita tang ya lain lagi lah bisi ukir ya lain lagi lah banyak kita niru pemanah gaya kebul tahu ke muari ke depan kita ada tisi langit din maya lemai harinya ada ke rumah nika
1: nundaknya
0: ya depan hanya di itu kena kurang ke andor aku macam tadi empat orang ke bergagak ke ukir tadi maya macam pun penatai no ya boleh runding ke badas hari temedak pemanah rayu muarinya di tisi langit pun ia boleh runding kena ngagak peman nama ukir tau ngagak buah puak ya
1: iya yeah.
0: Surya ayu dah sebut ringka itu pala nya nemu kita itu pala tu disimpan nama ringka lalu ringka itu pala bisa ringka nyedi ke buah puak umbo lalu itu pala tu pesaka tip ngabi berga ke lelaki laban ya lamang ke pemarani ngetan ke dirimpu dulang sepanai moga suah mat kita meda gambar mutip tau ke kita kumai dulang sepanai nyedi sepandai ngaga mensia lalu nyepuh kita jadi mensia ada karap ke jadi mensia menyana degaga sepandai jadi buah-buah tu menggendelap leban dia ngayung ke kita ini tadi gerai nyamai lah leban kita ngibun dolan sepandai jadi jangka aku leban jam tua penyut nak tentu banget panjang lagi nyode.
1: Okey, bisa 9 minit lagi tu pengajar ni.
0: Okey.
1: Untuk kita mendak ni, tua pan udah ke ninggal ke penerang kita kena tai ke nuan tu pengajar. Lepo aku buat mayu wah mai guna ya. Buat budaya kita iban deh. Ulih nuan beri penerang pasal guna apa aku buatnya deh.
0: Bala peningan semua tu tu rintai ke peda aku lah. Ulih nak aku lah gumpul aku. Awak kita jumpa lagi lah. Jadi penulis ke Mayuah mendang rintai kata nama ya Komelia Vogel Singa dalam tahun 1980 pada tahun 1119 Bak Borneo Research Council lah ke Alek Kubuliah tak deh. Lalu yang rintai ke Kunuku ya satu ngelai palan alai miriang artinya nama orang miriang kelai pala nali mirian terlebih ke bat tau nyaku nyengat ke tiketin menua ngagai ulu betara jangkin nama orang mirian dan jauh ke tik pokumbo yeah. Lalu dia ya tadi ngedar ke perintai ke pinggai piring jadi kenyak ini kena ke penulis tau kesatu kena nyerayong panduang nanti bekau orang kawai lalu niri ke panduang lalu panduangnya diserayong kena pokumbo ke ketiga kena kecing jarayung pagar api tau ke iyalah di mana belian ya ada serayung yang kena pokumbo pagar api tadi ingat di hari pun tadi mana yang tu belian apa yang ngasup mensia hidup ngasup mensia gerai lalu hari pun petarang agak mensia tadi kerama debab yang kena puak kumbo lebur api lalu mensia iban pan lalu hidup berpun harinya. Kelima kena nyuyuk anemian ke baru bertemu dengan ini ya. Jadi tu diperhati ke penulis ikut tu lebih maya orang tadi icit ke bertemu dengan ini ya. Benda ada sandi ina ya.
1: Lalu kenapa kumbu?
0: Kenapa kumbu lu suak dengan ini ya. Lalu yang berdaknya deh. Kedekan na nyuyo na mit ke Lebong Maya ba pindah nama. Lebong Maya sidap pindah nama dah. Hanya di banyak ya kurang lebih angka ke ada terang ada uji dia dia benda
1: Siti Eri au Siti Eri tai ke namanya tai guna apa kumbo tu ne pengajian ngebab bangkai sekumbang ya ke de sengai barumah de kita berarti ku tai tu pan ambil ke kumada tu pengajian de ba
0: mana bisa au lalu de bai ame
1: au lalu de bai ke engka nanya mai ke tu ibun nya tu dari kena ya ne au de nya Siti Eri guna yang megak kena kita entar nyambut antu palak ke uliah laki ya pulang ayau nya Siti
0: tu de record ni yang bilik sandian dalam tahun 1980 ke ya.
1: Au. Udah ke 9 tu ke namanya pengajian agak atap tajuk perahu lebuah pulai nanya indau op ya.
0: Orang kena gagak ke langkau bak perahu. Nak kita ngasau induk kedame kita yang tadi bini indu dalam ngena ngepan badah mat. Gagak ke langkau lah.
1: Lalu
0: gagak bekak bat nyak mek ke tuduang ya apa kumbu.
1: Debab ngunya ne.
0: Debab ngunya.
1: Udahnya nya Siti begak ke dikena kita yang tadi ini yang sapat maya ke nyengai antu ne.
0: Jadi banyak antu lebih ke menua ke bentua de 100 ribu ya. Jadi AJ and Richard madah ke Siti agi guna apa kumbu nya kena lepas antu rau ya. Lebang maya bulan gelana. Kudanmu kalau ada berarti kita lihat dia mau maya bulan tadi temu petang. Bulan mati belum mati gitu.
1: Tepas
0: lalu orang kelihat di kumai bulan gelan rau. Jadi dia kena mungainya anjo kebiri yang ketanyo kita lumiri yang ketanyo dan ada kebau ngena pokumu. Tu dari kod Richard dalam tahun 1981 pada badawan 144. Lepas semua hari tibisi ada peda lebegulumu maya orang nurun nunu kumai ya mansa nurun nunu muari pedalu ayah anda langit tisi langit dia kebau kena pokumu
1: ngecak ke muari nyalari ke bukai pia ko pengarap kita ne pengajaran ne
0: tau ke Sabah mana meka dia kena keempat belah tu kena nyala orang ke Debrek Mane ke Tegal Sidamali jadi salah serak. Lalu nangkanya dia kena nyerayu orang sintu orang tahu ke tersang alengkah pedara engkah piring agak ku tahu ti lalu maya pengami melah pinang kenang dia kenang agak
1: kujuk
0: kujuk panggang lebih ke bantu ada 1100 dia maya beramai maya berbuti kena mana beliau lebih maya mimpi jai mana beliau nak mengena mana ya lebih ya muai kuasa mimpi jai ada kita ada beliau ngena pokumbu dia kena mana bembuak lebih maya belian sudah sebut 2-3 kali tadi lalu dia kena induknya dia anak ya anak padi maya sida gawai umai tau ke maya gawai malu umai kelabung induk maya sida ngek namanya ngatur piring kada kena merek
1: jadi makai. Bayu hanya lah pengajar. Anda sengsiki bayu agak guna ya. Jadi jam tu ada 3 minit lagi ni. Jadi sekedar hari penti pemali kena kau ngelansak tu pengajar dia. Sekedar hari penti pemali ke namanya berkawal dengan nenun Pak Kumbuk.
0: Lepas orang bertenun Pak Kumbuk tu sebut jepat-jepat dia. Orang pindah ke rumah panjai baru nak tahu mai guluang Pak Kumbuk tahu ke pangkat tenun yang meraka ruai tu rumah mali rumah ngan. Ujung belia orang bertenun dah tahu ngentuang kita jadi mali ke kita ngai ke kita ini tadi malah depan tu ular. Induk kebaru belajar bertenun mali nenun buah-buah ke bisi gambar ke hidup leban yang ngayo tahu ngayo ke layo buta tahu ke gila kurang lebih apa kenyalah lah. Mayuh mengkap mali buka tanya ke selalu mayuh anda disebut orang.
1: Ya, awaknya dia terima kasih ya ke penerangan tuan dan pengajar. Nyalai ambil ke pulai ke penemu bala peninggal tua. Nyalai tok tusun ke penudi program Leman Budai Ban kita ba tahun 2026 tu. Kami dua pengajar pan berserarak malam tu. Jadi harap ke tahun bukai dan pengajar bersampai ke nuanya tadi seruran gerai. Tahun baru nyalak boleh menggap gulai dengan kami. Jadi ngujung ke program tua malam tu pengajar penemu Jakob Rinuan.
0: Nyameh utek badah sari petara utek kekurang di rempo kalau ngarap ke semua aku ngau kita keninga program tu gerai nyamai lah boleh penemu badas jadi nanti semua betul tep kelajar jako kelanjur kenang minta ampun dari kita.
1: Oh.
0: Hari kita hanya deh terima kasih dari kita tu dah benar, tininga, timendiang kaku tu, kucah-kucah berkenang ke pasal yeah. Macam leman budaya Iban.
1: Ya.
0: Yeah. Okay, terima kasih.
1: Ya, jadi ya terima kasih megang kena pengajar hari pun tahun dah berapa tahun tu kudah deh begulai ngau kami bab program leman budaya Iban kita
0: 52 jam.
1: Ah. Mayu tai kudah dikenang kita nyalai nya tau pulai ke penemu kai bala kami ke gawak beradio di tu megak ke bala peninga kita ke ninga ke penerang Rinwan nyalai ku bersampai ke Nuan terus gerai ngicak ke tahun kebukai ulia bertemu baru gak begulai baru bab program leman budaya Iban kita nyalai terima kasih megak ngagai bala peninga tua ke buat Facebook bisik medak tua ke malam tu nari utai dia tanya sebenarnya madah rindu mendiang ke penerang ke di kenatai ke Nuan tu pengajian eh. Okay, jadi nyang ujung ke program leman budaya Iban kita ke malam tu.

berkukuh Felda demi kebajikan warga Peneroka. Cadangan allowance pasca cuti bersalin sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: The Gulag Sejarah.
1: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: pengelola dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusan nyamuk betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nyam makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Nak lama lagi dekat di temu kita, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Bangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah, yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri music Iban.
4: YFM, segulai sejalai.

Berperus semua maya kita ke dari bawah jauh hingga nyangan tu awal malam tu ya. Traveling tau ke nganjong barang. Jadi mak lebih kita ke dari bawah hingga lagu ke di sada Ram Jana BC Maya berperus semua nyak ya. Lagu keterubah kita malam tu ya. Pemerindang malam 6 hari bulan 7 tahun 2026 kena ke malam hari 1. Sari tu jam kita 9.25 minit malam. Hai, selamat malam kita kembali kami di Serata Menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Agar ke program terang di tengah ungkup ia malam tu. Ya, jom ke terubah kita pukul 9.30 minit lagi mendiang ke main asal kita sugi pukul 10 dari nabur ke berita malam. Mari kami di YFM Iban Kuching. Okay, hari lagu BC Maya berperus semua nginjal lagu Ranca Ari Nick referensi Ngau Sila King Adan Pengerindu. Dan yang mending ke mana asal kita sugi bertemu baru kita jam kedua nangkan ketuk lagi ya. Terus sendingan kami megang secara online hingga RTM klik Pemerindang Malam YFM Segulai Sejalai.

Telu angkat nuksa didiah din yang luan nyak gadik bujang gak paku ai lawang dulu baja katuai baladaro dulu apa jalai ai nyingkang hai talu nuruan tangga sida kedara sama belok agak laka ai ngentang semana lan bala daro mayuh ba kaban alu ruman padi ai aja tawang lu nurun dalek panai hai kerenyang keri ga tebu ai tengang lu ratai ya.

Cebaka laki aku sugi nak raja barani tentu kena datayu.

tempa pensi mengkita wai abo olak gua ini ki hai baru bala mai asa.

panya darah kijang la ada uai gayang hai nak mo tu dah sugi nyuman mo mana data dah rumah. Maka kada panjah raja gak minyak lapo uai mandang tekejap-kejap gak mau wat bujang sugi mandang.

得了了。嗨，干嘛乱烧？多么熟悉，把鸡蛋，嘛那。

Lain ngaruhai urang ngiri yang ngigat suge udah kembali.

tebak liah duam sugi dari piah anggot wisiru wai tiang hai apian gaya datai baru wai mantua ya bujang gatu.

Tubuh kuning, ngenduk darah asa dinang tapi

taloon go sa dinang pinto pudo iampo kabadaro muni gugu guntuar uwayaba tinggang nyila pintu tasa sa dinang

panganti mantua sugi aga bisi lama uai magang hai bako yang nanti apa ngabang buah ya kebagawai besai niri karangai gatiang lako uai ringkang

Nggak baru orang semua nanya ke berita ngegewat bujang sugih mendak gak lau.

Muka sugi lama nak kami dua itu udah nuruan nari rumah nyusapia bulan nyukok po nama wai bujang nyebaruk mulai datai bo manua kita laban utai segi manyu la ana wai rindang laban jalai salah apa ikan ada madah kau jalai kau muntang nyala kemis dua sadinang tenyo nempuah aman muncuah nang utai kalai sida apa nyerang

nya mahkami duai u kalawan datai kena muai ga nyundang u ai pinang hai balam ayu atnyo ngnuang ninga barita sugeu sidaya lalu utbalengang ya ntiau kai urang barani tentu.

Ești da mai o. Asta mua o că ba.

Panjang nyalai sugi penyudaku mai.

Orang kangulu watsugi ningaya nyuka babla mekai sidaya pan lalu pulai la ama uai magang nanti ada bentuk mekai baru kita kabaru nyak majaku uai orang hai makai menuan nako hai makai menuan nadi nama ibu ka kami nyok gajaku uai orang kado kesaduain duk darasa dinang bisi makai sarantu gak jalai saduai uai mansang nyak munyi utai kedatu suai tadi nyak nang manyuang gak ngarindang.

Ujang Sugipan Walutama Uwai Makai Anyarta Amanya Di Iparya Amanya Di Darala Sabinang Makai Maka Makai Kujaku uat bujang la so uai kengkang Kujaku uat igat apa nakat danau asal imbau bujang salam pur panau ga tampak uai terang Talu udah sila kadi ya pintu tasa agak banir uai tapang terutemak kabil ya bujang sugi bai adi ya bujang sa tengkang bakal tas ya ga ledong uai ala linang hau dia meh balo induk darah kangambat nduk darah sa dinang bedau kamu mua duduk nyendi ga asau uai dinang tenada nak ta tengok ati bala darah ndang amarai ama magang Medok mua mana ngewat sugi Taman sawah merah Bako kau dah Ada panjah raja agak minyak La apa Uwai manang Hai Nak baru sugi Hai Sudah mantua ngau ipar ya bujang sa kengkang

0: makaing ipuang kita igat kumantuaya ala ampawang nadai lawa makai badamai batusu tunyua naku jaku mantuaya minasalai rusok tu bisi igat uai Ulia sida adi nuan ngambo si tak cin cin cinno dari an la abo uai gitang
1: Berita mana ngagai kita ke dial ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah Rindu meda orang berlagu Bisi Ricky Andrewson Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 Berengkah pukul 6 setengah lemai Lalu bergulai ngau Karen Libau Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama Kelimpah harinya Aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, Nurami Agrofest Sebawah, 10, Nyentuk Ngagai 12, Hari Bulan 7, 2026.
2: Hello, aku Jacob Ressa. Kita boleh dengar ke YFM di Betong, bak frekuensi 99.5 FM.
3: Terima kasih Ngagai Kitab, para pendengar, aku dah mendengar.

0: AI.
1: Ya, terima kasih kita kaki mendengar. Kami jam kita pukul 10 malam. Malam dengan Dato' Menabur ke Berita Malam Hari YFM Iban Kucing Kedakan Malam Hari 1 Sari Tuyah 6 Hari Bulan 7 Tahun 2026. Semua palan pengintu hari baru ke mata upis pengintu pengelantang Raban Bangsa JKM dikingat ngemerat ke pengelikuan orang ke dijaga sidak. Menteri Pemansang Orang Induk Orang Bilik Engau Komuniti Dato' Sri Nancy Syukri Madah, palan pengintu begat mesti minta jaku lalau perubat profesional pasal cara ngatur siku-siku orang terguna ke bantu khas dimantai ke ulah agresif. Yang masuk ke jakunya lebih ambil komen berkawal ngau video viral tinggawul siku induk berumur 19 tahun bersebuah palan pengintu di Kuching. Kuyan rang enembianya udah diingkah ba institution tu nyadi atur alternatif berindari atur kot ngau pemendar ari apai indaya ke enda uliah ngintu ya. Adembianya dia tu benung dalam gaya kestabil serta benung di patau Raban Perubat. JKM dekat terus ngedegap ke pengamatau ari maya ke maya dikenan tentu ke pengelantang ngau penglikun semua sidak ba institutionnya meruan dijaga. Projek peguung ngandang air hujan ba MJC Pines Quay sebagai projek mitigation ampuh bah batu kawah dia tu udah manggai 30% dikemujur ke. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian mada projeknya bisi laun mimit ari timpuh asal ketegal pengawat timindah ke perengkang utiliti baruh tanah serta berguna ke belanja tambah ungkup pengawatnya. Projek itu mengukur pemesai 6.47 hektar bergan 63.88 juta ringgit lalu dipelanja Perintah Sarawak. Berbangganya projek Nagang Ampuh Bah Desa Wira Fasa 2 sudah nyapai penyulut fizikal 11%. Peguang ngandang air kengembuan pemesai 11,300 meter perseginya ngembuan kapasiti nyimpan air sepenyampau 30 juta liter air. Nakak ke dia tu bisi 63 peminta hari baru inisiatif I Legacy wang turut penerja pengawat KWSP sudah dikemendar ke tinggaul pengawat mindah ke duit simpan pincian sepenyampau 46.3 juta ringgit ngagai 86 iku penerima. Sapir Menteri Wang Liu Chin Tong mada hari baru inisiatif tu Raban KWSP keberumur 55 tahun ke atas ngau duit simpan ngelui tahap simpanan mencukupi sepenyampau 650 ribu ringgit dikendar ke mindah ke sebagai duit simpan pincian sidak ngagai akaun KWSP sidak sebilik ti layak nakak 31.5 tu tadi sepenyampau 3.04 juta ikut Raban KWSP Malaysia ti aktif berumur 18 ngagai 60 tahun dalam kategorinya sudah nyapai target simpanan asal senitih ke umur ianya 390 ribu ringgit lebih manggai umur 60 tahun. Tunggayan ke penambah kebesai enti dibanding ke engkau 2.71 juta ikut Raban ke direkod ke kena 31 hari bulan 5 tahun 2025. Anak bagi menua sibu, kau sidak ke ngelingi di tesau data ngulu program Sarawakku Sayang SKS bagi menua sibu berengkah hari 5 tu. Pengurami 3 hari berungguknya dekat diatur bak dataran Tuan-Tuanku Haji Bujang. Ditia ke penerang hari Sekretariat Besar Program SKS pengawat tu nyadi kepala SAR ngaul diri begulai ngau mensemanyuh dengan cara terus ngenatai ke penerang pasal inisiatif ngau servis perintah ngagai komuniti. Banyak macam aktiviti bisi dekat diatur nyengkaum aerodance, SKS Fun Walk, lumba ngamain komuniti, pengawak pemandang perkara pemansang, pengawak jual dari orang dagang menua tu, pengawak pemandang dari agensi perintah, kelimpah hari malam budaya ngau konsert rakyat, lebih 70 perais cabut tiket bernasib disediakan ngagai temuai sepemanjai program yang ilang pengurami dekat di penyadi premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena ke hari 6 tu ilang. Pengawal Mansiak Tanah untuk projek ngagak Balai Manyuah Guna terbuka berperabuang di Sekolah Kebangsaan Belandin Pusat diketu ke pengudah gias ke endak dikelala di temu pansiut dari lubang ke digerudi. Nitiah ke penerangi upis penyara api ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak perkaranya ditemu hari 6 tu tadi lebuah kontraktor ke dipadu ke upis kerja raya JKR benda berjalan ke operation ngerudi lubang. Seraban pemesai upis bombang ke penyah penusah seratu sudah dianjung ngagai palanya. Perimeter pengelikun ditumbuh ke 30 meter hari indurnya dikena nyeliah ke Mansia Manyuah hari mansang semak ngagai kandang endur ti berisiko. Pengawal nentu ngau atur nangkan kenyak dipejalai ke tim bahan berbahaya hazmat hari lupis bomba ngau penyah penusah Tabuan Jaya dikena nentu ke bangsa gasnya. Nanyang jom ke berita malam kita ke malam tu berita ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesney Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
3: Kucing 101.3 FM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: YFM Segulai Sejalai.

kena berindang semua penyakit kita ke malam tu. Ngaruh kereta berindang Juni Band sama tugas MA di Miri dengan Wan Manah Gary minta lagu Josephine Jolin Ambai Aku Tidulu kena berindang kawan-kawan FB ngau semua peninggal kita. Ngaruh kereta berindang Robert Ganja si mending ke program kita. Terima kasih tuan Catherine Robin di Tabuan MA minta lagu Jimmy Nyayang kena berindang Isania di Betung balas sidak Mami Boboi sidak Indai Rina di Skim Skrang kemudian ngagai kaban-kaban FB ngarap kesemampai lantang gau rindu-rindu selalu Lina Bugis MA malam tu di Johor dengan Wan secara online minta lagu William Awing Janji Tinggal Mimpi kena berindang di Limpung gau kaban-kaban FB kaban-kaban WhatsApp sidak sebilik di Johor ngagai semua peninggal kita ke malam tu kepada tinduk ngagai Wan selamat bertugas di konti Iba Binsen Singapura. Terima kasih Rica Unuk Mana Gari di Jalan Simpang Semunjan MA minta lagu Johnny Aman Soli Soli Sulu Makai di dalam kena merindang kawan-kawan FB engkau semua peninggal kita Sindon Andy di Miri MA minta lagu Jonas McKean Terlebak Kediri kena merindang di Limpu Kabanda Ricky Ribot Dublin Kebaja Bulan Pegari Ngagai Rosin Gunyau Stamos Stevie Stilov Mary Uban Martin Pida Tingkau Kujam Serena Sendai Janang Michael Elmi Roy Kuang Linda Bugis Jeffrey Jeff Jem Anyong ngagai kaban-kaban FB ngau semua keng lalameh ngarap ke terperindang. Okey, kesekali itu Mem N sinyapa kita. Terima kasih minta lagu Rosalina MA kena berindang di Limpu ngau kaban-kaban semending ke program kita malam tu James Pengiran. Hello semending ke program kita. Terima kasih ya. Lagu dipinta peninggal kita, Jonas McKean. Engkau lagu yang terlebak ke diri lagi, Duna, Aku Tetap Sayang.

Ya, sebab kanggau kami tetap sayang dengan guys semua. Bala kita akan jadi peningat setia kami ni tiang hari ni, tiang jam ni. Di hari kita angkat malam tu, kau temu pagi lagi ya. Okey, ungkap ya, sehari tu 6,007. Malam tu di pelabak kawasan hujan bak sekedandur di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Kapit, Bintulu Miring, Gau Limbang. Ada hujan di Betung, Serikai, Sibungga Mukah, Gaya Tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpuput hari Manyuh Bengkah. Enggak pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam kesuh pengangat engkau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, lagi aku limpang sekejap macam peminta bala kita di FB kami. Kita terus berperindang tu lagu ke dipinta peninga kita tadi megak ya, Ari Semunjan. Okey, lagu Ari Timothy Serarai Hujan Memesik yang bila kita guna terlibat bak palan-palan tau ke kandang menua ke benung ya hujan ngerot ke semampai berjumat bak jalai aluni. Ingat pesan kami, Anang ngagak pitan haram.

ya, berjam ketiga kita mendengar Retro 15 lagi ambil engkau Ken Michael setiap lagi lagu disediakan aku untuk ya malam tu ya. So malam ngagai ini tinggi bisinya pagi kita Margaret Uncing pihak mega peninggal kita Mami Abah okay, Fiona Ina Iba Binson bisinya pagi kita terima kasih manyo-manyo okay. Ah kira keberutang barulah lagu-lagu kena sempat ditebah malam tu neh okay. So malam ngagai tuan rumah ngadan ngau Madam Doris lagi mending ke program kita di Moyan. Selamat malam. Okey, terima kasih sini dengan kami di Bandar Kuching, Kota Semarhan, kena 101.3 FM. Okey, lagu ke penudi yang dah sudah kita ya berbelenggau Ken Michael Retro 15 lagu ke disada William Awing ngau lagu ya janji tinggal mimpi ya. Okey, untuk bala kita ke baru duka belalak malam tu ai. Okey, belalak ngau hati ke cukup belantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana malam tu neh. Bala kita ke gawak selamat bertugas. Okey, gawak-gawak hati kelantang anak stres sambil-sambil ninga kami pukul 12 lagi nyentuk ke pagi timang kerbang tawa siang kita berkali yang baru bang lubang ribut kena ke hari 3 tu sadal mai 6 ngagai pukul 9 malam pagilah lusa takah sari nai. Terima kasih kita kepada berkalian kau di jam malam tu atau ke Tiu. Terima kasih Wai. Okay, selama ingat pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: na pamagi. Deka di temu kitai, ni bagi 12 iti lagu. Deka bukit ba pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 iti lagu. Sebina 12 iti lagu deka nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu deka ditemu kita ba malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah deka dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab, sampah datang, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Bar Retro 15 Dusun ke sekali tu Bendingam. Mula ingat aku Ken Michael. Malam tu Bendingam lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 hingga 20 tahun ni akan dah lalu. Okey. Lagi tak ya Kapien Dindu. Malam tu terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru Mungkal dengan lagu Penginduk Bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu bisi 14 itu lagi lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu Ura Putih, lagu Mandarin pun bisi, lagu Cantonese pun bisi malam tu. Ana Irawan dan Tuzahati gulang kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisi lagu Ari Juli Remy Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas piamakan kita bisi lagu Ray Edward Pusah apa Inai nak setuju tang sebenarnya tu lagu Ari tahun 97 suba Savage Garden To The Moon And Back but Retro 15.

Retro 15, Edward Pusah, apa indah tak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebenarnya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an zuba penanyi hari Singapore tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976, bisi klasik mimet lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To The Moon And Back nya tadi dari album Savage Garden pu. Baru empat itu ajak lagu ke baru dah didengar kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an zuba. Okey, aku beri kita hint mimet lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak bisi utai ya kena manahnya di pengudah lagu tu dipansuat ke apian lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wong Kakui babadi bak penusah ya kena di lebuh mayanya suba tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

Mini Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM.

Today we find love. Arirabad 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, dengan Spike Dalborn. Lebuh mayanya subak. Ya kita bilang, lebuh mayanya subak. Lalu, The Day We Find Love tu Siti Ari. Lagu ke dipansuat ke Sidaya. Bak tahun 97, lebuh mayanya. Lalu, Pian Mega, lagu Rizwilin, Rahsia Tuanya tadi. Kena merindang kita malam tu, Bar Retro 15. Terima kasih ke kita ke baru mendiang ke kami Bar Retro 15. Tentu 15 itik lagu kena gemanda ke malam hari satu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8. Kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang Bar Retro 15, ke sekali tu semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Ari Peter Gau Sijah pengerindu dua hati. Penyanyi kita itu ia ke megak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Gau apa tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih hagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak di tu Sapan dan Lala. Peter Gau Sijah pengerindu dua hati bak retro 15. Lalu sebenarnya ujian tadi megak Michael Len Surok merindang kita dengan lagu The Actor. Bak retro 15 minggu tu. Kita terus menyanyi ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Nggak fiam enggak? Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tang bisa kisah kebenaran, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tang sebenar kita menyanyi ke duitik lagunya. Tu lagu Ari Melissa Cinta untuk Nabila. Bak retro 15.

Raban Music Express, Apai Blues, Barretro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenarnya nama lagu tu asal ianya In Other Words. Dan lagu tu popular dibaik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra tu ia diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu untuk megak kebenarnya bisi sejarah yang bu ukai nama kebuah pihak laban lagu itu dimain ke bak kaset player dalam Apollo 10 didinga bala astronot lalu ditebah sedaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Nyami mi sejarah berkaul dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu enggak unjam baga, tinggal 2 iti lagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyana berasai, nyana tiba pengunjung retro 15. 2 iti lagu ke penudi kita, Ari Kopratasa. Dah lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penudi, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, Bob YFM. Aku Kate Michael, beri selamat malam ke semua kita. Bertemu baru kita, Batu Sun, Nangkan, Ketuila. Selamat malam, bye-bye.

0: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes John Yaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes John Yaman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah Char

Berita mana ngagai kita ke dial ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agroface sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parking kereta BDA sebawah rindu meda orang belagu bisik Ricky Andrewson.

Merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ribau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bajam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebau. Battle of the Band. Sebuah fun run ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebuah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pedak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Timang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lihat kami WiFan segulai sejalai.

0: Telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Kesekali tu YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemaduk lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bansal ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayur, bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesni Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu menda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, bat jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebau, Battle of the Band. Sebau Fun Run, ngau Mayu Hagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

24 jam WiFan segulai sejalan engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamaga bergusi ke info berita. Tetap gati kita. Lingak kami WiFan segulai sejalan.

sekali tu, YFM mai kita rawun ngagai Sri Aman. Kira 3 jam pejalai hari Bandaraya Kuching. Sri Aman tau ke nama asal Semanggang, ini menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sri Aman kena ngelai menuanya kena raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 Nur sidak ngalah ke diri lalu bersemayah baduk ngergau menua. Palang kenur sidak nyain sepekat tu, dia tu lagi mengkang bak menua Sri Aman lalu diberi nama Rumah Sri Aman. Batang lupar ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Sri Aman. Bak tebiang hai batang lupar tu, dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864, ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua, ianya Margaret Elis. Bak batang lupar megak, siti utai ti laik bendar, lalu narit atim siam hayuh ngagai menua tu, ianya pangkak pasang. Tau ketebal lagi, disebut benar bak sidak ti diau bak menua tu. Batang lupar tu, siti ari lebih 30 iti sungai padunya, tibisi pangkak pasang ke dikumai benar tu. Berdua ari benak kenyelai, lalu balat ngerindu kati urang tu. Lebih lagi temuai menua bukai, dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sri Aman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sri Aman berengkah diatur bak tahun 2000, lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sri Aman. Lebuh lemai hari, maya benak ngalun mudik batang lupar. Mensia tidak tai dia oleh medak pemanah gulung gelombang pangkak pasang tu. Rawah pangkak benak oleh didinga sekilometer sebedaya mansa pasar Sri Aman. Bak tahun 2009, orang dilandik ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan nguji beluncur ngelaban pangkak benak batang lupar. Kedia tu, pegerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawak dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Sri Aman ukai seminak bak menua Malaysia tang megat temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak pangkak benak tinggalit gati pekit lombak perahu ngau megat Injil Speed lebuh pengerami pesta benak di Sri Aman megat. Kita dekat tertemu ke mayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai ari upir setidik kuasa perintah ngau swasta bermacam pekit bakal pekit gambar benak di pemaduk mana. Pekit kumang benak panggau pemerindang ngau mayuh macam pekit dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Sri Aman Semanggang. Nanti kita dekat medak pangkak ngau alun benak ting rindu kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Siti.
1: Timang Kremata Awas, rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lam, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lam. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Gal Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes John Yaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes John Yaman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jasmine Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Berita mana ngagai kita ke dial ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7, 2026. Berengkah pukul 6, setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi Mega The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round off 32 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round off 16 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendabak RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: 6 pagi. YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Lima hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM klik tau ke MyTV.
2: YFM, Segulai Sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Niat kami WiFan segulai sejalai.

Sekalitu. YFM, mai kita ninjau rampak benua tungak ke pelilih Mitlingga bagi benua Seri Aman. Nak berjalai kurang lebih 40 minit dari Pasar Lingga dengan air ke ulu Batang Lupar. Dia kita boleh mendak Sigi Bukit, Dedegi Kediri, Bantara Batang Kelawa, Ngau Batang Strap, Tuk Meh, Bukit Lingga. Gamal Bukit tu bertujuang bakal lesuang tik tungkup. Nyalai, ia megade kangau ke sekedar orang gau nama Bukit Lesung. Kelimpah hari ngena jalai air ke Bukit Lingga, kita megak ulih ngena jalai darat hari pelilih Mit Panto. Bukit Lingga ngembuan peninggi 3,000 meter, tujuang ia landai baka padang tik seruran di pensiang. Kena kot cerita tuai, tujuang bukit tu meh kelang sabung sidak kediau bak panggau libau. Bak tujuang tu megak, bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga agi ngembuhan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, gau bangsa babas ke garang ulih dipedak kitai bak nur bukai. Bak Bukit Lingga megah, bisi air wong tiba tingkat, lalu di nyemak ke kitai bidik lansia. Kitai ulih tertemu ke Telaga Kumang. Kelimpah harinya megah, bisi abi kaki keliang ngau kumang bak batu, nak jauh hari menua langgir, ianya bak mungguh Bukit Lingga. Mayuh utai kenyelai bak bukit tu, baka bisik gua tinyelai, batu kudi, nabau, bun suantu ngaur mawang. Nyak kebuah bukit tu agit latuang, lalu suah nuar orang nampuak ngulih ke penemu. Siku ari bujang berani kitai banti kalak nampuak bak Bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari ban balau ke tampak rita pemerani bak Batang Lupar menyak. Nitiah gensra, yakti nampuak dito bertemu, lalu dituluang kumang seduai lulung. Dua dia nampuak, ianya bak sitik pun karak kebesai bak Bukit Lingga. Pun karak tu megah, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekan nikik ke Bukit Lingga, nak tahu nak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, kena cara miril. Tajak pihak, dak semua orang dikemendarkan tu tinguan bukit tu, nikik serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah boleh nikik datai batu cuang Bukit Lingga. Mayuah jurita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Mana alai nur muai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: ninga arat ke kita inya tadi nyukung sida yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya leban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas. Rengkah hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lam, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lam. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes John Yaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes John Yaman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Muai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parking kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: YFM, Segulai sejalan.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat kami WiFan segulai sejalai.

sekali tu. YFM, mai kita ngulu Sungai Lingga, nyagai menua tidi kumbai bantil. Terbilang laban asil undang sungai, sida tidiau di bantil tu megak bejalai ke pegawak bumai bertahun, berkebun, ngak berikan. Kepala Menteri Sarawak ti kedua, pengundah Datuk Steven Kalong Ningkan, Datuk Tawisli, pihak megak Menteri Bertanam Bertupik Benua Sarawak ti dulu Subak, Datuk Holistini, nya antara pemesai ti datai ari menua tu. Bak menua tu megak, bala misionri ting rembai ke pengarap ngagai menua nya menyak, niri ke gereja kedua ti pemadu tuai di Sarawak, pengundah gereja St. Thomas di Kuching, ianya gereja St. Paul Bantil. Nitiah kepenerang ari bob gempung jerita tuai bangsa Iban. Iban ari menua Banting gau pelilih menua Seribas. Dulu agi nemu nyurat ari Iban ba'ai bukai. Labat menua dua bengkah tu, dulu agi dua pengawak mission datai. Bak menua Banting, pengawak mission tu dipelabak dikerembai ke Urongya dalam tahun 1860 keliak. Sebedawaya tinyerkai ke Seribas. Hari baik Buddha anak orang kaya pemanca dana. Gelingi kandang gereja tu, mayuh pendam serta megak regang lama ti cukup narik hati kitai. Laban ti kebuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemayari tu. Bak kandang gereja tu megak, bisik siti pendam ti cukup penyelai. Kebuah pihak, laban semina umbang kerang ngau tekuyung ti ditabur ket kena ngelai pendam tu. Enserah sida ketuai, madah ketuk meh dor jantil. Tiba bini ngambil anak bujang berani ban balau, ijau lang ditumak ke. Siku hari manuk sabuang menua tu, ti suah mata kayau ngagai bala bunsuah mayanya klia. Kuta bantil megak siti hari palan di menua tu, ti ngundan mayuah jerita lama. Nitya ketusui hari serak tubuh ijau lampu, bakar anak surya. Kuta tuk meh ke pengelinduang menua bantil, maya menua di sigak menyak. Batas bukit bantil megak, siti ari palan tin arit ati, ianya junggur bukit bantil. Kalai pala di menuanya, nimpai munsuh tidak tai ngacau. Dur palannya ti tinggi, merik pengelebih ngagai sidati berjaga bak kubu lebuhnya, bedak penatai bala munsuh. Mayuh cerita tuai, gau pesaka asal ti bedau diserungkai, mana alain dur nemuai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YF.

0: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuang, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, buat jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: Kak Gato belum mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat kami WiFan segulai sejalai.

Menua Sarawak, ngembuan mayuhpalan tinggundan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu YFM mai kita demuai ngagai menua tidi kumai panting tungak ke Semanggang. Nak datai sejam pejalai nak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dua iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kucing didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam janting. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Ti bebini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam janting tu nak kalak pungkang tajak pan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah ke bujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasik tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah Primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tangnyau ke sekayu air batang lupar, nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Lakia kemegak lutur mayanya muka spital bak atas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, banting meganya di palandur triniang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai hari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bak banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke Ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang panggau libau. Perahu Airum Ujis, ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuah ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nana ke gawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelau, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayuh jirita tuai ti bedau di serungkai, manah alai nemuai. Pesan tu, ari bagi ban, YFM OG.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu dan Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesni Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: Kitab Jatuh Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, visit Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run. Ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sabah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bar RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Timang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat kami WiFan segulai sejalai.

ke sekali tu YFM mai kita mudik Batang Rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua kapit pemsai kandang menua kapit ianya 38,934 kilometer persegi lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga Ngau Suang Raban bangsa ketebal lagi mendam di kapit ianya Ban Sahiban lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar teresang. Pasar tersang tu ianya Siti Ari Palan dur berjual ti terbilang di Pasar Kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua suba dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenung kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Ari Palan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buup cerita lama pun penatai mensia kengani benua kapit serta megak pendumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kenuk kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai Batang Rejang sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei sidak ti nguan menua Batang Rejang ngau Batang Palih suah bekayau pangandiri. Iban tidak tayari batang lai ngau batang lupar suah bekayau anak ngau bansa orang ulu ti mudia ari apokayan dengah batang kayan ketegal berebut ke tanah pun buah serta berdiga dengar penyarut tu majak nyadi laban bala bujang berani ngari dua bengkah raban bansa tu belak ngai Allah laban pangandiri lalu tebing sungai Rejang suah nyadi saksi sidak ke bekayau pudi ngai pangandiri kenu kujerita. Dalam ujung tahun 1874, dikena tagang perkara tu hari di Majah Nyadi, Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Balih. Tidak asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak, dalam tahun 1877, perahu di depan Raja Charles karam. Bas bengkah penusah, na jauh hari Kubu tidak gagak yato, ketegal arus air tidak terlalu deras. Pak penusah tu, ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berduduh arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dahagi Kubu. Ke sekali tu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediatu. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambil nama Rani Sylvia Bro, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian, tegap serta nak mudah Allah laban surang bunsur. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau balai iban ulu batang air, gau iban ulu batang rejang ti bertuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayan ngau kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau kenyah ari apuh kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia mayanya menyak betuai ke Tamakila pengawaknya keliak degulu lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkin pedang ilang ngau nyabur
Gelimpah Ari Raja Charles Vinerbrook, pemesai tingulu pengawak bebancak babito, ianya siku Kapten Ari Netherlands Indies Army. Iau siku ketuai apuh kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau kenyah di hari apuh keliak, datai ngena 95 buah perahu pengayau, di diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di, kira 50 ila bentudi pangandiri. Lebuh di mansa kapal Raja Charles, meriam lalu disilup, lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayuh ngau panjung-panjung. Dikena Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua, lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak, dia Tuan Raja lalu merik tajau menaga labang sigi siku ngagai pengulukuh seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udan dulung Raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau pangandiri. Bak pengawak tu megak, pengulukuh dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupias luar sekedar disidak ke berjalai ke pengawak perintah, serta kalamegak digagaknya diupias residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kenya dipilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedak kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya Umeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu ari kami Bah YFM.

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parking kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ribau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: Selamat segulai sejalai baru engkau kami bawa pengerak pagi YFM ya ke dibuka pagi area 2 kita ke pagi tu 7 hari bulan 77. Okey. Jadi yang lalu ke semua peninggal di Selampur Sarawak Tanah Kenyalanggau Pia Mega nak milih dini aja alain duar kita diau ke pagi tu mendiang ke awak pengerak pagi nak gila yang nak cara tradisional cara old school ini tadi ngau frekuensi FM ngetau ke tadi ngau radio online kami. Okey, jadi terima kasih laban tumu pagi udah mulas ke Twitter radio kita gagai YFM pagi tu ngau pia mega suis tak ke skrup ke screen telefon kita ba RTM klik dia. Lalu dalam kandang 6 jam sebelah tu tadi berlabuh hari pukul 12:30 malamnya tu ke pukul 6 tu tadi dia tindu malam kita udah ditimang di asuh kami jena agi ngau seleksi lagu-lagu ti udah dia rintai ba awak timang kerba tawas. Jadi berlabuh hari pukul 6 ada lagi yaku kang asuh mata kita lelano wai dia tu nur kami ngergas ke mata kita ba pagi aria sebenau manu engku kua dia kami dulu engku kua pagi tu. Okey, jadi baka selama mega ya sebenau kita ya nyingkang ke muagi berkongsi ke sekedar berita di adeka dikongsi ke bawa kita ke pagi tu mana dulu kita bersampi dalam hati diri ya ketanda terima kasih kita ngagai petara laban seput kita bad dunia ijau tu udah ditampuang sari dagi lalu kelimpah harinya mega nur kita itu minta berkat bab petara kelebih lagi bab pengawal ia kedeka dipejalai diatur di kerja tua ke pagi tu. Jadi ya pagi tu haram kita sama dia jenuh lama belap sampai dalam hati ya, diri di ulu keraban Kristian area gereja Anglika pagi tu bertuai ke Bishop Nelson Bugas Bulan sampai pagi YFM
1: 9 pagi hari gereja Anglika kena ke 2007 terubah tu aku dulu dekat merik selamat pagi dengan semua bala peninggal aku tu Bishop Nelson gas bulang dari gereja Anglika aku kemai kita sama sembiang aku pagi tu di nur kita jamaya tu waktu kita ngepun ke pengok kita sari tu gau sembiang kita patut meri terima kasih dengan Tuhan ke mana ya aku dah ngitu kita malam ke udah lemai kita mendoa hari siang hari tu kita juga patut berterima kasih ke semua berkat ya kuda sambut kita ngelamuk ketuk sampai kita baik minis surga kami berterima kasih ke semua berkat Tuhan kuda terima kami dalam penghidup kami kenya di nebi anuan kami muji nuan Tuhan ke semua manah nuan ngau kami dalam hari kuda jelis pedau kami gereja pembukai sarito kami sampi setiap jakuk kunuan dulu minta nuan ngiriang kami Tuhan dalam semua pengawak terdekat kerja kami sarito berkat ke semua pengawak kami apai awak kia tau mujur tau pulai kepuji ngomelio nama nuan megau kami nyebut sampi itu nama anak nuan Jesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami amin. Baca dari buku kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 9 berengkah dibaca buku ayat 1 Injil St. Matthew bagi 9 berengkah dibaca buku ayat 1 Yesus nepan ngagai perahu ngelayang danau yo nyok ke seberai udatai buku negeri yo empu orang lalu main agak yo siku lelaki kesakit bajuang galik bu peninduk lebuh Jesus mendok pengharap sido ia lu bejaku ngorang kesakit bajuangnya anak takut anak dosa nuan diampun sekedap ngajar adat lu bejaku ngopangan sidik diri orang tu bejaku busuk tak Jesus nemu peragamati sido lalu ku ia bejaku namun kebuah kita berundian jahe bakanya dalam hati kita. Ni tidak nyaman lagi disebut dosa nuan diampun tak keangkat nuan lalu pulai ke rumah tak ambil ke kita nemu anak mesia bisik kuasa ngampun dosa di dunia tu. Ya lalu bijaku ke orang ke sakit bajunya angkat nuan baik peninduk nuan lalu pulai ke rumah lelakinya angkat lalu pulai ke rumah dua orang mayu mendoknya sidak takut lalu muji Allah Ta'ala sudah beri kuasa tibesai bakanya ngagai mesia untuk jakut Tuhan. Terima kasih kalau salah. Sampai kita Tuhan ti maru kuasa. Ngolah salah ti meruan. Kami minta nuan ngiring ngudus serta merintah hati ngolah kami dalam jalan dan nuan ngapengawak ti letak nuan nitih kepesan nuan. Wakari baru ahli nuan-nuan dia tu gaw ke belamoyo. Kami boleh meruan tetap serta diselamat ke dalam tubuh gaw semangat kami oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami di hidup sebagai perintah gaw nuan serta ngerual kudus nalah talo siku aja dia tu datai ke belamoyo. Amin. Sampai Tuhan Jesus mari kami di surga kudus menama nuan datai memerintah nuan, menjadi mempenekak nuan, maka dalam surga kenyamgak dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang yang salah kelaban kami. Itu kami re penguji, lepas kami re penyai. Kerana nuan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu, urut datai ke belamo, lamoya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lungintu kita, Tuhan nampak kati kita, lukasih ke kita. Tuhan nerang kati kita, memberi selamat ke kita. Berkat Allah Ta'ala, madu kuasa, pai anak ngurwal kudus, dia ngau kita, serta meruan ngau kita. Kami yaitu datai ke belamo, lamo ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembian kita, pagi itu, aku mai kita, nanya pantun, nomor 102, gulai ngabala kuaya Ray St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerap pagi.
4: Pengerap pagi.

0: Bulan Julai orang putih ya. Nyak bulan dua kita daya. Bulan tu megak dukumai kita. Bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
2: Kudeka melaguringa samua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu gak bulan dua aja ku canduan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gak ngawakan. Nebas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garana urarak parugan manyuh dan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Mawak lekitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Jaku prangsang ke saritu. Patu tingasuh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Baik kia pahit tau kemanis. Ngemuan cita-cita tau kejuluh hati ti tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya juluh hati kita puntan barantu jalai. Bagi kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai ti jai bakitai. Pelannya kena meri kita pemayat. Ukai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tak maya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi. Batu tinggal soh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita berorang bukai. Nadai siku kita indak kalak tersangkut dalam perjalai penghidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikenak sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajaku ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki ngepara setinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatut di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuah kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke perjalai kita. Dalam perjalai penghidup kita, bisi maya kita dari atas. Bisi maya kita dari baruh. Bisi maya kita yang resak lebak. Bisi maya kita bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tin suruh. Kadang kita indah boleh terkerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngawak, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermawa kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tak kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai seminak pasang nguliah kepengingin julu hati kita aja. Kita mensia seminak oleh ngelanggur ya, seminak Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal.
dalam hidup kita siku-siku. Serah kian gelah talalam sampi, luyotin musmutai oleh ngagih ke kita timadu badas, tipatu dikemuan digenggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

0: Selera Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagan. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Ya. Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk.

0: 27 2026, berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu begulai ngau Karen Libau kena 11 2026, bat jam kesama. Kelimpah harinya aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebau, Battle of the Band, Sebuah Fun Run ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal ngerami Agrofest Sebuah 10 nyentuk ngagai 12 bulan 7 2026.
1: Kami Lori Langkita Nintiang Ari bermacam lagu.

Terima kasih yang kita lapan lagi terus mendiang ke YFM lalu milih stesen kami jadi ke stesen pemerintah Alai Ngaswah mata kita celak pagi hari 2 kita hasar itu. Lalu ke sekarang itu mai kita berkunci ke berita TBC di Pedah aku ba Facebook RTM Sarawak ke pagi tu tang sebedaunya meri selamat pagi ngagai bala kontraktor kita ngopim ga urang ke gawa ngau kontraktornya selalu ya temu pagi dulu bala tu tadi mupuak nyedia kediri deka nembuk ke tak ngatur pengawak ba tapa proji okey jadi ya tu berkenang ke ba cita bandur construction site tau ke tapak perujia tau kalau ya kemari di pusat dia pengawal nur ngebur tanah alai ngaga sebuah dewan serbaguna ba SK Beladin Kampung Ili Beladin Pusat dia diketu ke penggudah Siti Lubang Berhol tau ke engkanya nur rangka nanam pilihannya kini udah ditemu mansut ke sebengkah gas ya ke empai ditemu bangsa nama jadi penerang ke dipansut ke UPS Bomba Ngau Penyah Penusah Malaysia JPBM Sarawak madah ke lebuah maya ditemu kena ari nama tu tadi dia kontraktor yang dipegai UPS JKR betul di benuang ngatur pengawas soal investigation barehole drilling dia ketu ke ngau tekalanya lalu dia ke berita ke diterima sidak ngesah ke bisik bunyi gas ia ke agi pansut ari lubang barehole nya tadi lalu berindi arinya dia BBP 100 ngau Raban Azmat BBP Tebuan Jaya udah dianjung ngesah dua tu lalu muda nama nak kena risiko ia ke tahu ngemedias ke orang ti ngelingi kandang luarnya lalu komander operasi madah ke dalam urua pukul 11.48 pagi kemari dia lubang beholnya agi aktif ngeluar ke gas lalu Raban Bomba udah masang tali awas ba dalam kandang 30 meter ba lokasi itu ngambil ke Mesir Mayu nadai datai atau ke nadai nyemak ke diri ngagai palan tu tadi lalu bala Raban kontraktor moga dalau ngambil ke ngetu nalama ngerja pengawal ngerudi takkan deril tanah dia ngambil ke pansit sekali lagi uliah dipercayai ke ngambil ke nemu nama nak kini bansa gas yang ke pansut hari tanahnya lalu berita bukai mega yang ke bisi di pada aku bah Facebook berita RTM Sarawak kita ke pagi tu ke alai minggu tu dia ungkua pilih menua sibu dagi dekat di rami kengau program Sarawakku Sayang BKA jadi pengawal tu dekat-dekat diatur kena area 5 tu ilah lalu program 3 hari tu dekat diatur ba dataran Tunah Tungku Haji Bujang jadi penerang ke di keluar ke Ustia Induk program SKS 2026 yang tadi program tu nang yang jadi platform nur upis-upis perintah tu tadi datai ngagai rakyat lalu meri informasi inisiatif ngapai mereka servis perintah terus ngagai community lalu kelimparnya tentu ya mayu aktiviti ya ke ngerindu gati dekat diatur nyerumba program Sarawak tu sayang bagi menua sibu tu ila baka hero dance SKS fun walk sukan community ngau piam ngau pengawal mandang ke pemansang pengawal berjual hasil area menua nyempu piak mega malam budaya ngau konsert rakyat lalu nyerumba ba edisi ke sekali tu 70 prayers ba lucky draw dekat diberi ngagai sidak ia kursi nguluk program tu ila lalu berkenang ke ba mengawak menjadi ke SKS yang tadi program Sarawak ku sayang ba menua sibu juang minggu telah diadang dekat dipenjadi ke premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena hari 6 tu ila okey yang tadi berkenang ke berita ia ke BC di Pedak ba Facebook RTM Sarawak kita akan nemu berita yang kebukai tahu lawak meh tak ke like Facebooknya
dia tahu. Okey, jadi satu lagi kami dekat menatai ke pesan berat ke udah dikirim peninga sekali kenyatari bah email tahu kenyatari bah nombor WhatsApp konti YFM. Jadi anda mendekati ini tetap mendiang ke penggerak pagi YFM segulai sejalai kita ini.

0: Lutut, Bisik Padah, Kemayang Orang Mati, Ngetas Ulit, Lur Nyengai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemayang Anjung Orang Kemati. Nemunan?
1: Oh, bakenya. Bah, bakenya aku kan anjung yang udah nyak dah. Lagi ngena fake dah kah?
0: Ih, nah dah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Jadi kita yang natai ke pesan berat kita ya ke terubah pagi tu yang dikirim Nelson Anna Bilun gawa Madam Helen Hanawi. Jadi ya pesan tu nuju kebelayan ya ke dia barumah sama bala anak aki taduan ngopiam ga rumah radau rumah kawang kebelayan ke dia ba pakulu ngapakuili sebujuk sebangkui bala ke dia ba Sekayu Batulintang Undup Pakit Temudua Lacau Peruan Kebelayan ke diau di Miri Kucil Bintulu Ngau ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala empenu anak medewup. Okey, pesan medaka empenu anak medewup. Empenu ada medewup udah nadai kena 5 hari bulan 7 hari Minggu tu tadi lalu niang empenu anak medewup. Niang penuh anak medua tu dekat dia senggai balam mayuh malam tu lagi malam hari dua tujuh hari bulan tujuh baru mah Jackson Michael Sungai Putuang Undup Batulintang lalu dekat di Anjung Sari Pegila okay, kita ya ke Kak Nemu Sili lagi kawal ngga penusar batu kita tahu bertanya ke okay, Nelson Bilun nombor 016-7069-274 tau ke ngege Helen Hanawi bernombor 0147706342 dan baru pesan pemati ke datai Ari Nelson Bilun gau Helen Hanawi ke pagi tu nyari pesan mudah kini seduai inya tadi empenu anak medewup udah nadai kena hari Minggu tu tadi 5 hari bulan 7 lalu niang empenu anak medewup ni yang penuh anak medewup tu dekat dia senggai balam mayuh malam tu lagi malam hari dua bak rumah Jackson Michael Sungai Putuang Undup Batulintang Seri Aman kita akan mu sili lagi kawal ngah penuh sarap batu tak bertanya ngagai Nelson Beluan tempu bernombor 0147069274 tau ke ngagai Helen Nawi bernombor 0147706342 nyatari pesan ya ke terubah lalu pesan kita ya ti kedua pagi tu setiap moga pesan pemati terkirim Sandi Ana Asad lalu pesan tu tadi nuju kapal belayan ya ke diau Batelo Gimang Batu Bansu seweng gau ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala unsil anak sendi nyari pesan tu medah ke unsil anak sendi udah nadai kena hari Minggu tu tadi 7 hari bulan 5 lalu niang unsil anak sendi niang unsil anak sendi tu dekat di senggai ba flat blok K nombor 014 Sibu Jaya malam tu lagi malam hari 2 7 hari bulan 7 sebelah ke di Anjung Pegila pagi hari 3 8 hari bulan 7 jadi kabar belayan ia ke dipesan dipinta datai sampal ngesah penusah berapa tu lalu kan mu sili lagi kita tahu bertanya ngagai bajai untam bernombor 0128778685 tahu ke ngagai sendi asad ya bernombor 0179266494 dan baru isi pesan pemati ke datai hari sendi anak asad ke pagi tu jadi pesan tu tadi medah ke anak ya ianya unsil anak sendi udah nadai hari Minggu atau tadi 5 hari bulan 7 lalu niang unsil anak sendi niang unsil anak sendi tu dekat di senggai bala mayu ba flag blok K nombor 014 Sibu Jaya malam tu lagi malam hari 2 7 hari bulan 7 sebelah ke di Anjung Pegila pagi hari 3 8 hari bulan 7 kita te kanemu sili lagi kawal ngah penusara batu tau berterus bertanya ngagai bajai untama ba nombor 0128778685 tau ke ngagai sendi asat bernombor 0179266494. Ya ketiga pesan tu pesan ngetas ulit ke dikirim saka anak unggahnya dia pesan tu nuju bala kebelayan ke diau ba Tirias Bayan Ulu Megau ngapai mega bala ke dia ba Temesu Ulu Mukah Matadeng ngapai mega Liu Jalai Tebing Tasik Belengana Mukah kebelayan ke diau di Bintulu Sibu Miri ngau ya kenalah dia rintai ke itu tinggalan yang unggah anak Medan. Pesan mendah ke pengawang kita sulit ke yang unggah anak Medan deka diatur na 18 hari bulan 7 itulah jam 9 lemai lalu tembuk pengawang kita sulit deka ditangkan ke ngau pengawang nyua ke Antabalu. Jadi pengawang tu deka diatur ba rumah Saka Ulu Tiris 2 km 4 Jalai Selangau Muka. Nah, baru isi pesan ke dikirim saka anak unggah ngam jadi ya lian anak unggah ke pagi tau jadi pesan madah ke pengawang kita sulit ke niang apai seduai dan niang unggah anak Medan niang unggah anak Medan dekat diatur kena 18 hari bulan 7 tau ila jam 9 lemai lalu tembuk pengawang kita sulit dekat dia tangkan ke ngau pengawang nyuak ke Antabalu kebelayan ke dipesan dimintai datai nguluk pengawak tu ba rumah Saka Ulu Tiris 2 km 46 Jalai Selangau Hamuka. Lalu pesan ya ke situ tu natai ke pesan ngetas uliat di nuju bala kebelayan ke diau ba bunut kantuk balau merakai panjai pemga bala ke dia ba kerumbi sama empit rumah Cangkul ngopi mega bala kedia ba kelampu bulu danau san penyeruai kumpang langgir bintulu pemega nuju bala kedia baru meliam sebawah suai sebatu niah entulang ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelalani yang Catherine Liba anak sulang ini pesan medah ke pengawak ngetas ulit ke niang Catherine Liba anak sulang niang Catherine Liba anak sulang deka diatur kena hari 6 tu lah 11 hari bulan 7 pengawangan ulit lalu ulit deka diketas pagi hari ya minggunya 12 hari bulan 7 kebelayan ke dipesan ke datai ngagai kampung satu Malaysia Jalai Bypass Miri sekali lagi kita tahu bertanya ngagai Indai juga bernombor 0198601351 tahu ke ngagai juga bernombor 0148721283 tau ke ngagai Japang tau ke double nama laki nano bernombor 0119029489 nano baru isi pesan ngetas uliat ya ke dikirim peringau kita ya pagi tau pesan mudah kemauan ngetas uliat ke niang Catherine Liba anak sulang niang Catherine Liba anak sulang deka diatur kalai kena malam hari 6 tu lah 11 hari bulan 7 pengawang-ngawang ulit ulit adeka diketas pagi hari minggu 12 hari bulan 7 balai ke ngelala tu aku dipesan di catatai nguluk pengawang tu bak kampung satu Malaysia Jalai Mirih Bypass sili lagi kita tahu tanya ngai ini juga bernombor 0198601351 tau ke ngagai juga bernombor 0168721283 tau ke ngagai Japang nyak laki dana bernombor 0119092894 lalu pesan ya kelima pagi tu pesan muai basa ke dikirim Alvin Ana Julian jadi pesan tadi nuju balai ke dia ba rumah Melayu Nangalatuang Tekali Suang balai ke sama semakai lebih lagi ba rumah kana nanga parok suang rumah rantau asam suang bala kedia ba rumah ngadang ulu tekaliat suang rumah munti yang ulu tekaliat suang piak mega rumah kauslovisen nanga nansang suang bala kedia ba rumah jerukan teluk jelah piak suang kau kebelayan ti adiau bas manjai ai tekaliat bangkit ai ketibas suang lalu piak mega kebelayan kediau di Miri Bintulu Engkalat Petaigan Sibu Serikai Seman Kampung Seruyat Serian Kucing Ngau Yaknala diharintai ke ditu magang ti ngelalah niang julian anak lingkup ya nyari pesan malah ke pengawang getas uliat kumembasa ke niang julian anak lingkup niang julian anak lingkup dekat di atur ba rumah nombor 8 16308 lorong 3F Vision Hill P1 Jalai Sungai Tengah Matang Kuciang lalu maya nguan uliat inya 10 hari bulan 7 hari 5 tuila lalu uliat adeka di ketas pagi hari 6 11 hari bulan 7 kita akan nemu sekali lagi kawal ngawa pengawal tu lah tahap tanya ngege Alvin Ana Julian ban nombor 0146715145 tau ke ngege Jawang Ana Rugum ban nombor 0178076698 nanu baru pesan ngetas uliat kirim Alvin Ana Julian ke pagi tau nyari pesan mudah ke ngetas uliat ke yang apa ya yang Julian Ana Langkup yang Julian Ana Langkup deka diatur bar rumah nombor 8 sublot 3608 lorong 3F Vision Hill P1 Jalai Sungai Tengah Matang kena malam area 5 tula hingga 10 hari 7 pengawal nguan uliat lalu uliat adeka di ketas pagi hari 6 11 hari bulan 7 balai kepesan terkenglala dimintaan datai nguluk pengawal tu lalu nanti kan nemu sekali lagi tahu bertanya ngagai Alvin Ana Julian tempo nombor 0146915145 tahu ke ngagai Jawang Ana Rugum nombor 0178076698 lalu kita berarti ke pesan ya ke nama pagi tu ianya pesan ke dikiru melia anak wat tahu ke petuat nyari pesan tu nuju kapal belayan ya kediau ba rumah Juni anak beliang amung anak beliang kediau Salim Sibu piamga nuju Dimbu anak beliang kediau ba Bintulu kebelayan kediau ba Pengansah Bukit Atungku Sungai Keruh Batu Niah Basi Tekalung Liu bala kediau ba Pedalai Tanjung Ijo Langkang Ili Tawai Empat Buah Rumah Pak Sengkabang Gilukuang kebelayan kediau di Sriaman Miri Bintulu ngawi kenalah dia rintai ke ditu tinggalan yang satu anak beliang tau ke Indai Aluat. Okey, pesan medah ke pengawal ngetas uliat ke niang satu anak beliang niang satu anak beliang tau ke Indai Aluat dekat diatur kena hari 6 tula 11 hari bulan 7 jam 10 pagi bala ia ke pesan diminta sampal nguluk pengawal tu ketika diatur ba rumah kini di Langkang Ulu Sri Aman. Sila lagi tahu bertanya ngegai nombor 0195211723 ianya ngegai Melia Anawat tahu ke Petut Tumpu. Dan baru isi pesan ke dikirim Melia Anawat tahu ke Petut ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang satu anak beliang niang satu anak beliang tau ke Indai Alut deka diatur kenari 6 atau ila 11 hari bulan 7 jam 10 pagi bala kabar belayan ia ke ngelala dipinta sampal data yang ngulu apa ngawak tu ia kedeka diatur baru makni di Langkang Ulu Sri Aman lalu sila lagi tau tanya ngagai Melia Anak Wat tau ke Petua Tumpu Banumbar Kusung 1-9-5-2-1-7-9-2-3 pesan kita ia ketujuh ungkup pagi tu ngatai ke pesan kedai terima kami datari Jessica Thomas ngari hidayah sebilik lalu pesan tu nuju balaya ke dia Bas Reman melugung keliling pemegang kebelayan ke dia Bapak Petulintang Lingga Banting Betuang bala ke dia Bapak Bulan tu seratu ubah pantu kucing miri Bintulu ngopi muka kebelayan kerja balu bantu serta ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Thomas Engkamat jadi pesan tu tadi madah ke Thomas Engkamat udah nadai kemari hari 1 6 hari bulan 7 lalu niang Thomas Engkamat niang Thomas Engkamat tu adekau Lintu Balam Mayu Malam Pergilah Malam Hari 3 8 Hari 7 Baci Kuanko Seriaman Sebedau ke Di anjuang. Okey, jadi minta kepelayan ya ke ngelalan yang data yang ngesah penusah rabatu lalu kan mu silik lagi tahu terus bertanya gaya Jessica Thomas tu pun nombor 011-2513-3387 tahu ke ngagai Raymond Thomas ba nombor 019-7516-302. Nada baru isi pesan pemati ke dikirim Jessica Thomas ke pagi tu ngari hidas bilia. Jadi ya pesan tu menah ke apa ya ianya Thomas Engkamat. Thomas Engkamat udah nadaya kena hari satu kemari 6 hari bulan 7 lalu niang Thomas Engkamat. Niang Thomas Engkamat tu dekat lintau balam mayuh malam pagila malam bertiga 8 hari bulan 7 ba Ciguanko Sri Aman. Lalu nanti kita akan nemu silia gib kawal ngawa penusah batuk. Kita tahu terus bertanya ngegaya Jessica Thomas tempu ba nombor 011-2513-3387 tahu ke ngegaya Raymond Thomas ba nombor 019-751-6302. Lalu nangkan kenya natai ke Steve Samati ke dikirim Walter Padang Anarandi tahu ke apa endo area lutuang miri jadi pesan tu nuju kabar belayan ke bagi ke dia baru mah Dato Raymond Plain Sungai Gelam sebawah Bintulu bala baru mah Jimbuan di deng Sungai Sekutan sebawah rumah muluk keluar satu bala ke dia ba rumah masjid Tengalat Baru rumah interni janang melak kaki wong sidap pengulu enti raus bilia ke dia bawa mapar satu tu rumah melisa bilia ke dia bawa babang satu pemuga kablayan ke dia bawa asam payak baram libaya niah ngau pemuga bala ke dia bawa prajaulu prajeli satu staya kenalah dia rintai ke itu ti ngelolo Kennedy Ngumbang. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Kennedy Ngumbang udah nadai hospital Kuala Lumpur kena hari Minggu tu tadi 5 hari bulan 7 lalu dekat di Senggai bala mayuah ba Dewan Pala Saint Anthony Tudan kena malam pagila malam bertiga 8 hari bulan 7 sebelah ke di Anjung kena pagi hari 4 atau ila 9 hari bulan 7 ke pendam Roman Catholic Lambir Miri. Kita mengajakkan musik lagi kawal ngawa penusah rabatu tahu bertanya ngagai senorita bernombor 011-3512-0580 tahu ke ngagai Gloria bernombor 016-8529-141 tahu kunya tadi ngagai Imelda bernombor 011-9323-096 dan baru isi pesan yang ke dikirim Walter Padang Anarandi tahu ke apa yang hari Luto Amerika pagi tu nyari pesan mudahkan nak ya yang nak kena di Ngumbang. Kena di Ngumbang dan ada bahawa hospital Kuala Lumpur kena hari Minggu tadi 5 hari bulan 7 lalu niang kena di Ngumbang. Niang kena di Ngumbang tu dekat itu balam mayuah kena malam pergila malam hari 3 8 hari bulan 7 bah Dewan Pala Saint Anthony itu dan sebedau ke di Anjuang pagi hari 4 atau ila 9 hari bulan 7 ke pendam Roman Catholic Lambir Miri. Kita ke kanemu silih lagi kawal dengan pesara batu tahu bertanya ngagai senorita bernombor 011-3512-0580 tahu ke ngagai Gloria bernombor 016-8529-141 tahu ke ngagai Imelda bernombor 011-9323-096. Lalu ya ke sembilan tu ngelatih ke pesan pemati ke dikirim kelimah anak bundan tahu ke Indayan Nagi. Lalu pesan tu nuju bala kabar belayan ya ke dia bandang hukum kari nanga skim hukum batang air pemuga kebelayan ke dia bersepaya menggiling rayu kucing bala ke dia ba kedumpai semunjan ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala ubuang anak gima. Jadi ya pesan tadi madah ke ubuang anak gima, ubuang anak gima tahu ke apa ya nagi udah nadai hari Minggu tu tadi 5 hari bulan 7 lalu niang ubuang anak gima. Niang ubuang anak gima tu dekat di Senggai Balam Mayuah malam atau lagi malam hari 27 hari bulan 7 ba Danau Kerangas sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 3. Kak belayan ya ke kak nemu sili agib kawal ngapun sahabat tu tahu bertanya ngegai kelimah anak bunda antum pun nombor kusung 1788-9179 tahu ke ngegai runa anak ubuang bernombor kusung 1793-9929 kusung. Nah, baru pesan pemati ke dikirim kelimah anak bunda tahu ke inai nagi pagi tahu pesan mudah laki ya ianya ubuang anak gima ubuang anak gima tahu ke apa lagi. Udah nadai kena hari Minggu tadi 5 hari bulan 7 lalu niang ubuang anagima niang ubuang anagima atau kapan lagi tu dekat rintu bala mayu kena malam tu lagi malam hari 2 7 hari bulan 7 badanau keranggas. Okey, jadi kita akan nemu sila lagi kawal ngaf nusara batu tahu bertanya ngai kelimah anabunan ba nombor kusuang 1788-09-179 tahu ke ngagai runa ana ubuang ba nombor kusuang 1793-9929 lalu pesan kita ia ke 10 pagi tu inya pesan pemati ke dikirim Johnny Telison ana lintuang lalu pesan tu dituju ngagai bala ia ke dia ba rumah Anas rumah Jonathan rumah Jake ba Sungai Arif rumah Mambang bas tapang Arif pemga bala kebelayan keria ba rumah Langi rumah Galan rumah Ensingan rumah Semuli Bandang Tau Sungai Tau bala keria ba Sungai Plugau Andau Iteng Sungai Anuas ngau bala pengajar cukan Semnyari keria Bestuan Pengulu Meri Anak Lubun ngau balaya keria ba Kakus pemga bala keria ba rumah Dora Nangat kaliat tak tahu bala kapal belayan Ambon ke dia ba sungai Bawan Belengian ngau piam ga bala ke dia ba Sibu Jaya ngau ya kenalah dia rintai ke itu tinggalah mang anak Bandung. Isi pesan madah ke mang anak Bandung tau ke indai antunan tau ke indai nuli udah nadai kemari 16 hari bulan 7 lalu niang mang anak Bandung niang mang anak Bandung tau ke indai entunan tau ke indai muli tau dekat di Senggai malam ayuh malam tu lagi malam hari 2 7 hari bulan 7 baru mah Benet Jumat Sungai Kelawit tatau sebelah ke di Anjung Pegelak pagi hari 3 8 hari bulan 7 ke Nirvana Memorial Park Sibu kita akan nemu si lagi kawal ngawa penusah rempah tu tau bertanya ngagai Johnny Telison anak lintuang tumpu bernumber kusung 17 807 44 02. Dan baru isi pesan mati ke dikirim Johnny Telison anak lintuang ke pagi tu jadi pesan madah kindaya yangnya tadi mang anak Bandung mang anak Bandung tau ke indah entunan tau ke indah nuli udah nadai kemari hari 16 hari bulan 7 lalu niang mang anak Bandung niang mang anak Bandung tau ke indah entunan tau ke indah nuli tau dekat di Senggai malam ayuh malam tu lagi malam hari 2 7 hari bulan 7 baru mah Benet Jumat Sungai Kelawit tatau sebedau ke di Anjung Pegelak pagi hari 3 8 hari bulan 7 ke Nirvana Member Park Sibu kita ya ke kan musi lagi kawal ngau penusara batu tak bertanya ngegai Johnny Telison tempo bah nombor kusung 1780744 02. Lalu pesan ia ke penuri sempat adi kenatai kami bahwa pengerap pagi YFM ungkup ia ke pagi itu ia pesan ke dikirim Lili anak engkuak tau ke inai impuang ya jadi pesan tu menuju balaya ke dia berumah biluang sungai Bekatiat rumah mana mancal rumah Shelikwa ngapai mga bala ke dia ba rumah Jandua rumah William Uncat rumah Untang rumah Beranja rumah Empawi ngau kebelayan ke dia Bas Mirah Gad rumah kaya Sungai Janan Sungai Menuan Belawai ngau Sungai Yuang piamga bala ke dia ba rumah Mingat Nanga Barawi Baleh Kapit kebelayan ke dia ba Melekuan Mujuang ngau piamga Derisa Ansi Nanga Sebatang Mujuang bala ke dia ba Pasar Kapit rumah Robot Jembatan Suai ngau kebelayan ke dia ba Sungai Paku Sungai Mujuang Sungai Anyugau Sungai Sud Kabuang Sebujaya ngau ya kenalah di rintai ke ditu magang. Jadi pesan tadi madah ke ha, pengawak ngetas ulit ke niang Simon Anangkua niang Simon Anangkua dekat diatur kenari 6 celah 11 hari bulan 7 jam 9 pagi tembok pengawak ngetah sulit deka di tangkan ngau pawa ngelumbuang ke diatur muak ke malam kita akan musi lagi kawal ngau pengawal tu tahu bertanya gagal lili anangku atau kendai mpuang tumpu penumbur kusuang 11 264 32 4 41 nanu baru pesan pemati ke dikirim lili anangku atau ke indai mpuang ke pagi tu jadi pesan mereka ke pengawal ngetah sulit kena yang menyadai ya ianya niang simon anangku niang simon anangku dekat diatur nari naham tu lah 11 hari bulan 7 jam 9 pagi lalu muak ke malam dekat diatur pengawal ngelumbuang ke niang tau kebelayan ke di pesan diminta data yang ngulu pengawal tau lalu kan nemu sili lagi kita tahu bertanya negaya lili anangku atau kena yang puang tempu menombor kusung 11 2 6 4 3 2 4 4 1. Jadi hanya nak kami menatai ke pesan berat bahawa pengerap pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.

0: yang telah diharitai itu kebagi rumah yang
1: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Jadi aku Lina anak girom ari pejabat pergigian bahagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bahagian Kuching bergulai dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Dan mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan diri empulah. Okey, utai ke lebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Okeynya aja, kami megak nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama. Laban.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Niaga kami WiFM segulai sejalai.

0: Pagi rewind.
1: Ayo kena dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat korang enggak bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal roda tadi dini dengan udal. Kalau dini bisa udal. Tanya ke benar sama kedai. Dua ringgit kenyak.
2: Nanti bakal di bumi. Nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa mau teka beli di salu ya?
1: Sikinya amin bakal pingai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat kaku. Utai ke perengkau berumah. Lagi utainya mudah. Kualiti apa mana mega? Ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tamak kedai ya. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari lain saya jarang orang ingat bangsa aku tu. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak narian hati aku. Audanya tadi setiap lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya. Nama aku bakal milihnya. Lama aku tu Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie nih. Pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Dia nyari lagi lapan nasak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
1: Nah, patut ke mana mie lo tasak ke milo ke dia?
2: Kalah dia pula. Orang nyumai mie campur milo.
1: Engkau me, engkau dengan agak utai kenyelak gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tasak ke milo. Sekali aku deh.
2: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Kucing 0.3 FM.

Selamat pagi, dia tu kena borga berita pagi 7/7/2026 jadi terbatu batang berita. Perantis ngadai kurang dagang induk ti kompetitif ngerikut penatai pemisi ti tinggi. Sarawak ku sayang sibu lebih 35,000 ikut temuai di Sadang Datai. Sarawak ngau Bangladesh ngeregap ke kawal dua menua nampak kerjasama strategik. Nya batang berita lalu Dato' isi berita.

Program Perantisan Kepimpinan Wanita Perantis Tidip Jalai Kenengnya Upis Pemansang Orang Indo dan Mujur Ngada ke Orang Dagang Indo Ti Kompetitif Kalai Sekedap Penyerta Ngerikut Penatai Pemisi Nintiam Bulan Manggai RM8,000. Menteri Pemansang Orang Indo Orang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Madah Raban Penyerta Ti Mujur Mantai ke Prambu Sida Berpeluang Nerima Agi Belanja Nyentua RM50,000 dikenang rembai ke projek SIDA.

Sarti Tegap di Kelala, Barenggat Global, jadi palan pemansut ngau Innovation Orchid. Menua bakal Taiwan, China talent ngau Belanda udah lama mandang ke industri orchid, boleh nyadi ke penyungka ekonomi tik signifikan. Tu muka peluang ke besai ngagai Sarawak bercuntuh ke pemujurnya. Lebih 35,000 ikut temuai di pelabak kedatai ngulu program Sarawak Kusayang SKS di Sibu berengkah 10-12-7 tu. Sapir Sekretari Perintah Negeri Sarawak Operation Dato' Hi Chang Ki madai ke target tu berindi hari timbal tim merangsang ti diterima bandur SKS seberau tu. Sepemanjai pengeraminya diatur Bak Limbang Miri Bintulu Ngau Kapit, program SKS udah mata nyentuh ke 150,000 ikut temuai. Sibu inya palan kelima dekat ngempuruk ke 47 bengkai agensi perintah serta nyedia ke 158 servis gage mensia mayuh dengan konsep One Stop Center. Ya maksud ke jakunya ngak marang berita pengudah nyari temuai bak sebengkai randau bak studio Red FM RTM Sibu. Kerja mengangkat ke pemanah struktur Jalai Basimpang Selangau, Jalai Besai Pen Borneo dekat di Jalai ke secara berenggat serta nitia ke standard tiudah ditetapkan. Tu dikenan tu ke pengelikun, pengguna jalalun terus dijaga. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi madah ke pemutus tu digaga berindi arif nyawa meresa bak palanya arif raban berkuasa. Pengurusannya di pelabak kenyadi ke Tegal kena lantak sebuah luri ting rosak sebagai repanel timbuk dinding, tiudanya bisi ngeruga struktur. Alur jalai ke ndak kena empas penanggul tu dekat dibuka berenggat, pengudah ditetap kelikun, lalu jalai ke dipelabak ke agi bersiko dekat mengkang ditutup, nyentuk ke pengawak ngemanah kenya tembuk di kemujur ke. Kita dia tu benar-benar yang ke berita, hari YFM Iban RTM Kuching. Tuai pemegai benua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junari Tuanku Jafar ngau bininya nerima penemuai basa hari Pesuruhjaya Tinggi Bangladesh ke Malaysia Manjurul Karim Chan Chowdhury ba Astana Negeri Sarawak. Dalam terang Facebook, Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi madai katur penuanya nyadi ke pelasar dikenang rapid ke kawal dua bengkai raban kena udarat antara Sarawak ngau Bangladesh. Tu kebagi berkawal ngau kerjasama dalam bidang ekonomi, dagang, pelajar ngau pemansang sumber mensia. Maya penemuannya kedua raban bisi bersilih ke penemu, berkawal ngau potensial kerjasama strategik bermayu bengkak sektor timberimpas tinggi yang kaum bertanam berpelasar ke agro, penglikun pemakai, kuasa tau dikena baru ngau pelajar tinggi. Gabungan Parti Sarawak GPS bedau bisi udah netap ke sebarang calon ke berpotensi dipilih berdiri maya pengawak berpilih negeri Sarawak terdekat datai. Pengari GPS kemegah ketuai pemadah Parti Pesaka Bumi Utara Bersatu PBB Dato' Sri Dekari Rahman Hazah mansut ke pengarahnya berindia hari penerang media rama bedau lama tu tadi berkaul ngau sekedar orang timadah ke diri udah diambuk jadi calon ungkup partinya. Penerang tu ngembuan tuju dikenal nyeliah sebarang saru penemu antara ketuai ngoraban penyokong parti berindi hari calonnya bedau nerima penetap rasmi hari GPS. Tajak pihak GPS berterima kasih ngagai entry ke bansanya di media rama tinggal di ke tanda sukuang ngagai parti tu. Sepenyampau 41 ikut sidak ke bempu tanah nerima pampas penyampau lebih RM400,000 untuk pengawal ngulih ke tanah berkawal dengan projek ngangkat ke pemanah jalai tamak ke Lundu. Cik pampasnya disuak ke Kaban Kusenegeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan bak Dewan Serbaguna Mahligai Gading. Projek tu mungkur pengawal ngulih ke 38 lot tanah di mungkur pemesai kusung 87 hektar nyerangkum 24 lot TBC Pala Tanah, 6 lot tanah adat temuda asal NCR, 5 lot tanah rizab komunal Bumi Utara, ngau 3 lot tanah negeri ti berjista.

Jia mengangkat ke pemanah jalannya di pejalai di Kinamutar Penanggul, penyekut jalai penama Nuju Pekan Lundu. Sebuah bot tunda tidak lama ke bising rejas kena penyala hari baru Ordinan Kapal Dagang 1952 udah ditan Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia APMM Zon Bintulu kena hari 6 tu tadi. Kapalnya ditan urung pukul 1.54 minit ngil hari maya op tiris 40 kusung op permai ngau op pukat kena berjalai ba urung 6 batu nautika barat laut Kuala Kemenang. Nitya ke penerang hari Direktur Zon Maritim Bintulu Muhammad Sufian Eldin Abdullah, botnya ndak mujur manang ke stipiket berregister Malaysia tisah, nadai surat pembendar palan penyakit kapal, serta nadai disikap ngena sawah maya berjalai ke operation. Bot tundanya dijaga 6 ikut kru, 2 ikut peranak Malaysia nyengkaum jeragan, 3 ikut peranak Indonesia ngau siku peranak menua Myanmar. Semua kru kapal ngobot tunanya udah dibaik ke palan ngetan ke kapal Zon Maritim Bintulu ngambil ke dipansia ngau sili agi. Sebelum menjom ke berita tu batang berita baru. Perantis ngadai kurang dagang induk ti kompetitif ngerikut penatai pemisi ti tinggi. Sarawak ku sayang sibu lebih 35,000 ikut temuai di Sadang Datai. Sarawak ngau Bangladesh ngegap ke kawal dua menua nempak kerjasama strategik. Nyanakan berita kita ke pagi itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Matthew Abu hari bila berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Mentani.

0: berlaku dalam sehari itu ianya rangkang begendang aibah rebok berjarak tutu semah. Rangkang begendang aibah rebok berjarak tutu semah reti jakut dalam rangkang begendang aibah rebok berjarak tutu semah ianya balai induk dara kegaga medak penatai orang bujang jakut dalam tu tau dikena munyi tu. Laban rumah panjai kejauh di ulu sungai serta jarang di lawak temuai nakak pengaga meh bala induk dara sidaknya serumah baka rangkang begendang aibah rebok berjarak tutu semah lebuah medak penatai bala bujang kadiasuh orang gawak kontrak nyabuang karan rumah panjai sidak. Nya nakak jakut dalam sari tu rangkang begendang aibah rebok berjarak tutu semah.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6
2: menua Sarawak ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa nyalai ke sekali tu YFM mai kita demuai ngagai menua tidi kumai panting tungak ke Semanggal. Nak datai sejam pejalai nak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu, palan dua iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palan dua nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kucing didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh pendam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung ari menua tasik. Tu meh pendam jantil. Ianya siku ari bujang berani ari menua langgir. Ti bebini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida, bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantil tu nak kalak pungkang. Tajak pan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah ke bujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang gaut kuyung tasik tu. Dua tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tangnyau ke sekayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke Banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Lakia ke megak lutur mayanya muka spital bak atas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, Banting meganya di palan duar triniang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura Banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai hari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua Banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua Banting lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua Banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bak Banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai dua kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak Banting ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua Banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua Banting. Tungak ke ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang panggau libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuah ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tau narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nana kegawai betembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawa, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jurita tuai ti bedau di serungkai, manah alai nemuai. Pesan tu ari bagiban YFM Ujian.

0: Berita mana ngage kita ke dial ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parking kereta BDA sebawah rindu meda orang belagu bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ribau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run. Ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sabah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: Tumeh 24 itu lagu yang dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.

Dayanashini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthew.